Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu keimanan yang bersih, tulus dan jauh dari perbuatan syirik, serta ketundukan dan kepatuhannya kepada aturan Allah subhanahu wa ta'ala, dan perilakunya benar-benar mencerminkan ketakwaan, yaitu melaksanakan segala yang diperintahkan dan menjauhi semua larangan Allah. Keimanan dan ketakwaan semacam itulah yang akan melahirkan keberkahan, sebagaimana Allah Ta'ala dengan jelas telah berfirman di Quran Surat Al-A'raf ayat ke-96, yang artinya, jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Sebaliknya, apabila keimanan dan ketakwaan melemah dan diganti dengan kecintaan kepada dunia, maka keberkahan akan diangkat dan dicabut oleh Allah Ta'ala. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila umatku telah mengagungkan dan menjadikan dunia sebagai tujuannya, maka akan dicabut kehebatan Islam. Dan apabila mereka tidak mau melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, maka akan terhalang dari keberkahan wahyu, yaitu keberkahan dari langit yang bersumber dari ridho dan ampunan Allah. Menghadapi berbagai persoalan yang menimpa umat dan bangsa kita sekarang ini, terutama persoalan akhlak dan moral, hendaknya setiap kita aktif berbuat sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Umat Islam harus menjadi pemain, jangan sampai hanya menjadi penonton. Adapun amar ma'ruf nahi mungkar dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, harta, bahkan juga dengan kekuasaan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, jika engkau melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tanganmu. Jika tidak bisa, maka rubahlah dengan lisanmu. Jika tidak bisa, maka cukuplah dengan hatimu. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Mari kita mulai dari lingkup yang terkecil, yaitu pribadi atau diri kita sendiri. Baru kemudian kita melangkah kepada keluarga kita, kemudian masyarakat, dan seterusnya. Apabila hal ini menjadi bagian dari kehidupan kita, insyaallah keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa ta'ala akan diturunkan. Sebaliknya, ketika kemungkaran terjadi dan kita tidak berbuat apa-apa, lebih dari itu malah cenderung setuju pada kemungkaran tersebut, maka akan tercabutlah dan terangkatlah keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.

0: mati kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
1: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahalanya diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
2: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
3: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah, dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335, 7088663335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522, 0856-5943-3522, 0856-5943-3522. Yayasan Peduli Fajar Imani bersama Menebar Hidayah.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Kini telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah dengan izin Allah. Mizar bisa membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengkonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya.
5: Nama saya Ajat. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya semula mempunyai keluhan sakit mah dan pegal-pegal di badan, dan setelah tahu ada obat herbal Mizar yang ada di radio, saya langsung mencoba dan hasilnya alhamdulillah sakit mah saya hilang dan pegal-pegal di badan pun terasa berkurang.
6: Nama saya Kaharudin, umur 66 tahun. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah dipertemukan dengan Mizar sebagai sarana penyembuhan bagi sejumlah penyakit yang saya alami. Sudah lama saya menderita sakit mah yang cukup parah ini. Kalau lagi kambuh, terasa sakit sekali, bahkan sampai mau pingsan dan terasa sesak napas. Selain itu, saya encok, katarak. Alhamdulillah, atas izin Allah, Mizar Zaitun Ruqyah ini dapat saya rasakan manfaatnya. Dan insya Allah, saya pun akan terus gunakan Mizar ini.
7: Dapatkan Mizar di Radio Simpati FM. Untuk pemesanan, datang langsung ke Radio Simpati FM di Jalan K.I. Haji Wahid Hasim, Komplek Ruko Sindang Laut, nomor C5, Desa Cipejeh Wetan, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon.
4: Ayo, tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar, dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islam.
8: Pendengar Simpati FM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Simpati FM, kami dari manajemen Radio Simpati FM menghimbau Anda untuk mengirimkan data diri melalui SMS atau WhatsApp dengan cara ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Kami ulangi. Ketik nama Anda, spasi kecamatan, tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Data yang Anda kirimkan sangat bermanfaat bagi kami untuk pengembangan dan kesuksesan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui Radio Simpati FM. Radio Simpati FM 106,3 Suara Dakwah Islam.
3: Radio Simpati FM, Suara Dakwah Islam.

Suasana pagi makin berseri. Baik pendengar yang beriman dimanapun Anda berada, masih di 106.3 Simbat FM, Suara Dakwah Islam. Kita masih dalam acara serasi seputar cakrawala dan informasi. Tadi telah kita sampaikan informasi dari wilayah nasional. Berikutnya kita akan coba sampaikan informasi dari wilayah internasional.

0: Baik pendengar yang beriman, dimanapun Anda berada, kita sampaikan informasi dari wilayah internasional. Informasi yang pertama, Malaysia akan gugat Israel ke ICJ terkait penculikan aktivis global Sumut.
1: Di bumi ini

Pendengar, pemerintah Malaysia dilaporkan bersiap menggugat Israel ke Mahkamah Internasional terkait dugaan penculikan dan penyiksaan terhadap para aktivis Armada Global tersebut. Melansir Anadolu, Kepala Menteri Negara bagian Selangor mengatakan Malaysia akan segera memulai proses hukum setelah para pengacara mengumpulkan informasi dan juga bukti dari kejahatan Israel tersebut. Lebih dari 400 aktivis internasional yang berlayar bersama Armada Global Sumut yang bertujuan untuk menerobos blokade Angkatan Laut Israel di Gaza untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan diserang dan ditahan oleh pasukan penjajah pekan lalu di perairan internasional. Amiruddin mengatakan tindakan hukum tersebut menyusul dugaan tindakan brutal termasuk penculikan dan penyiksaan terhadap para aktivis khususnya peserta dari Malaysia. Selain gugatan hukum, Malaysia juga akan melakukan tekanan diplomatik untuk menuntut pembebasan penuh Gaza. Amiruddin mengatakan bahwa meskipun misi Global Sumut Flotilla telah berakhir, komitmen Malaysia dan Selangor terhadap perjuangan Palestina akan terus berlanjut. Ada rencana untuk membawa konferensi internasional terkait Palestina ke Malaysia di masa mendatang untuk memperkuat upaya advokasi. Sumut Global Flotilla 3 akan melanjutkan perjuangan hingga blokade di Gaza dicabut.

0: Menuju panobani redola aku hanya padamu dan limpahan nikmat di bumi ini.
1: Keindahan pendengar, seorang muslimah Palestina dilaporkan ditangkap aparat Israel di kawasan Masjid Al-Aqsa pada hari raya Idul Adha setelah mengalami tindakan kekerasan dan pelepasan hijab secara paksa. Insiden yang terekam video dan menyebar luas di media sosial itu memicu kemarahan publik Palestina serta kecaman dari aktivis hak asasi manusia. Menurut rekaman yang dibagikan dan juga sejumlah aktivis media sosial, peristiwa tersebut terjadi di area sekitar kompleks Masjid Al-Aqsa, Yerusalem Timur. Dalam video terlihat aparat keamanan Israel menahan seorang perempuan muda Palestina di tengah kerumunan jamaah Idul Adha sebelum membawanya pergi. Beberapa saksi mata menyebut perempuan itu mengalami pemukulan dan hijabnya dilepas saat proses penangkapan berlangsung. Video yang beredar memperlihatkan suasana tegang di sekitar lokasi ketika jamaah mencoba mendekati aparat Israel sambil meneriakkan protes. Seorang saksi mata mengatakan mereka menyerangnya di depan jamaah dan hijabnya dilepas sebelum dibawa pergi. Hingga kini otoritas Israel belum memberikan penjelasan resmi terkait identitas perempuan tersebut maupun alasan penangkapannya. Polisi Israel sebelumnya sering meningkatkan pengamanan di kawasan Masjid Al-Aqsa saat hari-hari besar Islam dengan alasan mencegah kerusuhan dan juga bentrokan. Kompleks Masjid Al-Aqsa merupakan salah satu titik paling sensitif dalam konflik Israel-Palestina. Umat Islam memandang Al-Aqsa sebagai situs suci ketiga dalam Islam, sementara Yahudi mengenalnya sebagai Temple Mount. Kejadian itu terjadi saat ribuan warga Palestina memadati Masjid Al-Aqsa untuk melaksanakan sholat Idul Adha di tengah situasi keamanan yang terus memanas akibat Perang Gaza dan operasi militer Israel di tepi barat serta Yerusalem Timur. Seorang jamaah Palestina mengatakan hari raya seharusnya menjadi hari damai, tetapi kami justru menyaksikan penangkapan dan juga kekerasan. Kelompok hak asasi manusia Palestina menuduh aparat Israel semakin agresif terhadap warga Palestina di Yerusalem Timur sejak meningkatnya konflik regional beberapa bulan terakhir. Sementara pemerintah Israel berulang kali menegaskan bahwa aparat keamanan bertindak untuk menjaga ketertiban dan keamanan publik. Peristiwa penangkapan muslimah Palestina di Al-Aqsa pada hari Idul Adha kini kembali memicu perdebatan internasional mengenai situasi hak asasi manusia dan kebebasan beribadah di wilayah Yerusalem Timur yang diduduki Israel.

tak peduli. Baik pendengar yang beriman dimanapun Anda berada, itulah tadi informasi dari wilayah internasional. Muslimah Palestina ditangkap di Al-Aqsa saat Idul Adha, hijabnya dilepas paksa.

0: Kemudian mendengar informasi berikutnya, masih dari wilayah internasional. Perdana Menteri Israel kuasai ataupun perintahkan militer Israel kuasai 70% wilayah Jalur Gaza.
1: Hanya padamu dan kurniaan kehidupan Rabbani.

Pendengar, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan telah mengeluarkan instruksi kepada jajaran militer untuk memperluas kendali hingga mencakup 70% wilayah jalur Gaza. Pernyataan tersebut disampaikan pada Kamis dalam sebuah konferensi pers yang berlangsung di pemukiman Israel di Lembah Yordan. Netanyahu menambahkan bahwa pasukannya melakukan pengepungan dari berbagai arah, namun tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan lapangan maupun wilayah tambahan mana saja yang menjadi target perluasan operasi tersebut. Pernyataan itu muncul di tengah masih terjadinya beberapa insiden saling klaim pelanggaran komitmen gencatan senjata antara pihak Israel dan juga Hamas. Kesepakatan gencatan senjata itu sendiri sejatinya telah diumumkan sejak 10 Oktober tahun lalu guna meredam eskalasi besar yang pecah sejak Oktober 2023. Sebelumnya pada Oktober tahun lalu, militer Israel sempat menyatakan mengendalikan sekitar 53% wilayah Gaza setelah menarik sebagian pasukan ke garis batas tertentu yang disebut sebagai garis kuning. Langkah tersebut merupakan bagian dari implementasi tahap awal dari rencana usulan Amerika Serikat untuk meredakan ketegangan di Gaza. Berdasarkan rencana awal tersebut, militer Israel diharapkan melakukan penarikan pasukan secara bertahap pada fase-fase berikutnya. Garis kuning sendiri merupakan batas demarkasi sementara di dalam jalur Gaza yang disepakati dalam ketentuan gencatan senjata untuk memisahkan area kendali militer dengan wilayah yang dapat diakses oleh warga sipil Palestina yang membagi kawasan tersebut menjadi dua bagian proteksi otoritas. Kendati demikian, dalam perkembangannya pada pertengahan Mei lalu, Netanyahu menyatakan bahwa militer Israel memilih untuk memperluas area pengawasan mereka di lapangan menjadi 60%, sebelum akhirnya menargetkan perluasan baru hingga 70% pada pekan ini.

Baik pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, itulah tadi informasi dari wilayah internasional yang bisa kita sampaikan ke ruang dengar Anda. Dan nampaknya tadi merupakan informasi terakhir yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini dalam acara serasi seputar cakrawala dan informasi. Kami ucapkan terima kasih bagi Anda yang setia menyimak Radio Simpati wabil khusus acara serasi. Mudah-mudahan manfaat bisa diambil dari informasi yang telah disampaikan. Baik pendengar yang budiman, jangan lupa juga nanti pukul 10 siang ada acara mimbar duha untuk Anda. Bagi Anda yang ingin mengirimkan pesannya ataupun memilih materinya, maka silahkan di acara tersebut bisa bergabung tentunya. Baik pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, di kesempatan pagi kali ini saya Muhammad pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf apabila ada kehilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Weh, mau kemana Riz? Pagi-pagi gini udah manasin motor.
2: Ini biasa, tugas rutin.
1: Tugas rutin?
2: Iya, tugas rutin.
3: Belanja ke pasar buat kebutuhan sehari-hari.
1: Oh, terus mau berangkat gitu aja Riz?
2: Maksudnya?
1: Ya maksudnya gak pakai helm sama jaket. Sendalnya juga tuh, kenapa gak pakai sepatu?
2: Alah, ribet amat sih. Orang cuma mau ke pasar, deket kali.
1: Ya gak ribet dong, kan buat keselamatan kita juga. Minimal memperkecil resiko jika terjadi hal yang gak diinginkan.
2: Alah, udah lah. Udah siang juga. Udah ya, berangkat dulu.
1: Yeay, dibilangin ngeyel. Waduh, Riz! Riz!
4: Mengendarai motor bukan masalah bisa atau tidaknya. Perhatikan keselamatan diri Anda. Ingat, keluarga menunggu di rumah.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
6: Bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu dan dunia itu melalaikan.
7: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahalanya diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabatnya yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabatnya yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
8: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
5: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah, dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335 7088663335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522 0856-5943-3522 0856-5943-3522 Yayasan Peduli Fajar Imani bersama Menebar Hidayah.
9: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Kini telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah dengan izin Allah. Mizar bisa membantu mengobati penyakit medis dan non medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengkonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya.
10: Nama saya Ajat. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya semula mempunyai keluhan sakit mah dan pegal-pegal di badan, dan setelah tahu ada obat herbal Mizar yang ada di radio, saya langsung mencoba dan hasilnya alhamdulillah sakit mah saya hilang dan pegal-pegal di badan pun terasa berkurang.
11: Nama saya Kak Harudin, umur 66 tahun. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala telah dipertemukan dengan Mizar sebagai sarana penyembuhan bagi sejumlah penyakit yang saya alami. Sudah lama saya menderita sakit mah yang cukup parah ini. Kalau lagi kambuh, terasa sakit sekali, bahkan sampai mau pingsan dan terasa sesak napas. Selain itu saya encok katarak. Alhamdulillah atas izin Allah, misar saitun ru'yah ini dapat saya rasakan manfaatnya. Dan insya Allah saya pun akan terus gunakan misar ini.
12: Dapatkan mizar di Radio Simpati FM. Untuk pemesanan, datang langsung ke Radio Simpati FM di Jalan K.I. Haji Wahid Hasim, Komplek Ruko Sindang Laut, nomor C5, Desa Cipejewetan, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon.
9: Ayo, tunggu apa lagi? Segera dapatkan mizar, dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islam.
13: Eh, Salman, asik bener main HP-nya. Lagi lihat apa sih? Coba lihat. Eh, kagak nyaut lagi.
14: Eh, ada Ilyas. Ini lagi baca sama dengar nasihat desa singkat.
13: Dapat info dari mana emang, Salman?
14: Itu dari Radio Simpati FM.
13: Wah, kok bisa sih? Padahal sering denger, tapi belum dapet tuh model kayak gambar-gambar atau video-video nasihat kayak gitu.
14: Wah, kamu belum daftar jadi pendengarnya kali.
13: Daftar? Gimana caranya?
14: Ya gampang, tinggal kirimin aja nama sama alamatnya. Misalnya nih ya, Abdullah tanda pagar Lemah Abang.
13: Oh gitu, oke deh ntar dicoba, biar dapat konten-konten positif juga.
14: Lah iya, biar lebih banyak manfaat dan bisa menebar kebaikan juga. Dan jangan lupa, pantengin terus Radio Simpati FM.
13: Eh iya, ngomong-ngomong, ngirimnya kemana ya?
14: Oh itu, kirim aja langsung ke 0877-0010-1063.
13: Oke deh, makasih ya.
14: Eh, jangan lupa infoin ke teman yang lainnya juga ya, biar mereka juga bisa dapat manfaat dari Radio Semata FM seperti kita.
13: Oke lah, siap.
15: Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke nomor 0877-0010-1063. Insya Allah Anda akan mendapatkan nasihat-nasihat singkat berupa gambar ataupun video serta perkembangan terkait Radio Simpati FM. Dan juga Anda telah tercatat sebagai pendengar setia Radio Simpati FM. Mari bergabung bersama Radio Simpati FM, bersama menebar kebaikan. Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
16: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
17: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
18: Wa man ahya

0: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam.
1: Rukun Islam ada lima. Satu, syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah. Dua, mendirikan sholat. Tiga, membayar

0: مدرب التمساح مفترس سفاح.
1: Doa untuk orang yang berbuat baik kepada kita. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Artinya, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Hadis riwayat Tirmizi.
0: Unzuruhuna innahu fattak yudabit tinsah muftarisun safah.
2: Kisah Anak Soleh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat kecil? Dimanapun kamu berada, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Dan kembali bersama Kak Rahmat pada kesempatan kali ini dalam rubrik Kisah Anak Saleh. Ya, senang rasanya bisa kembali menjumpai sobat kecil. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi kita, insyaallah. Amin. Ya, sobat kecil dimanapun kamu berada, kesempatan kali ini kakak ingin menyampaikan kisah singkat tentang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Ya, sobat kecil, pasti ingat ya sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia yang bernama Zubair bin Awam. Nah, Abdullah bin Zubair ini adalah anak beliau, seorang sahabat yang telah dijamin masuk ke dalam surga, dan ibunya Abdullah bin Zubair bernama Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha, seorang putri dari sosok sahabat Nabi yang menjadi khalifah pertama umat Islam. Ya, sobat kecil, Abdullah bin Zubair pun mewarisi sifat-sifat mulia orang tua dan kakeknya. Ketika baru lahir, bacaan takbir dan tahlil mengiringi kaum Ansar dan Muhajirin yang bersuka cita atas lahirnya bayi pertama setelah peristiwa hijrah. Bayi mungil tersebut ramai-ramai dibawa berkeliling kota Madinah setelah terlebih dahulu ditahnik dan didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga pada akhirnya peristiwa tersebut mematahkan isu yang disebarkan oleh kaum Yahudi bahwa mereka telah menyihir kaum muslimin agar menjadi mandul dan tak seorang pun bayi dapat dilahirkan setelah kaum muslimin hijrah. Abdullah bin Zubair tumbuh cepat menjadi anak yang cerdas dan menyenangkan. Beliau belum mencapai usia dewasa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi lingkungan rumah yang dipenuhi oleh generasi sahabat serta kedekatannya dengan Rasulullah menjadikan pribadinya amat menakjubkan. Bisa dibilang Abdullah bin Zubair mendapat didikan langsung dari manusia mulia yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau menjelma menjadi remaja yang pemberani dan ahli ibadah. Di usianya yang ke-27, Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma sudah mengikuti ekspedisi pembebasan Afrika, Andalusia, dan Konstantinopel. Nah, sahabat kecil dimanapun kalian berada, jumlah pasukan muslim yang hanya 20 ribu orang melawan 120 ribu pasukan musuh tak membuat nyalinya ciut. Bagi beliau dan bagi semua pasukan kaum muslimin, perang adalah sarana untuk menjemput kematian. Tak ada rasa gentar barang sedikit pun yang bersarang di hati mereka. Sehingga ketika kaum muslimin kerepotan menghadapi serangan bertubi-tubi dari lawan, Abdullah bin Zubair segera memikirkan strategi selanjutnya. Beliau mencari titik kekuatan lawan yang bisa jadi adalah titik terlemah mereka. Ketika melihat raja barbar yang tak henti memompakan semangat kepada pasukannya, Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu pun berinisiatif untuk menghentikannya agar bisa menggembosi pasukan musuh. Dengan penuh keberanian, Abdullah mencoba menembus pasukan musuh yang berlapis untuk mendekati raja mereka. Ketika sudah sampai, beliau menyabetkan pedang ke arah sang raja hingga membuat raja tersebut tersungkur dan menghembuskan napas terakhirnya. Panji pasukan lawan pun direbut dari tangan musuh. Ternyata dugaan Abdullah tidak meleset. Segera setelah sang raja barbar terbunuh, pasukannya pun kocar-kacir. Kekuatan mereka seketika melemah dan akhirnya bertekuk lutut di hadapan para pejuang Islam. Selain seorang jago perang, Abdullah juga seorang abid atau seorang yang ahli ibadah yang khusyuk dan tawadu. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, "Demi Allah, aku tidak pernah melihat orang seperti beliau. Ketika sudah masuk dalam sholat, beliau melupakan segala hal. Ketika beliau ruku atau sujud, burung-burung kecil bertengger di punggung dan pundaknya. Karena saking lamanya ia sujud atau ruku, burung-burung itu mengiranya sebongkah dinding dan tumpukan kain. Pernah saat sedang sholat, sebuah batu menjenik tepat melesat di depannya. Tapi ia tak terpengaruh sama sekali. Bahkan tidak merasakan keberadaan lemparan batu itu. Ia tidak memotong bacaannya atau mempercepat rukunya. Subhanallah, sobat kecil. Sifat-sifat mulia Abdullah bin Zubair hendaknya dapat kita teladani. Allahu ta'ala alam. Inilah akhir kisah daripada Abdullah bin Zubair radhiyallahu an. Semoga kita dapat meneladani beliau dalam keimanan, dalam ketakwaan, dan dalam kehusuan beliau saat beribadah. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan dalam kisah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam.
4: Dialog si kecil. Dialog si kecil. Dialog si kecil.

0: Husen, kok gak ikut murojaah bareng kakak?
1: Husen capek, Bi. Tadi siang abis main seharian sama Andi.
0: Iya, tapi kan ini jadwalnya murojaah. Makanya, kalau main jangan kebablasan. Gini akibatnya. Jadwal belajar sama murojaah jadi terbengkalai. Ayo ambil Qur'annya, murojaah sama kakak. Habis itu, setor lagi hafalan ke Abi yang 2 ayat. Lanjutin An-Naba ya.
1: Ih, Abi, udah tahu Husen capek.
2: Husen, kamu kan udah 3 hari gak murojaah. Malas itu jangan diturutin. Ayo murojaah bareng kakak.
1: Ya udah.

0: Mbak.
1: Udah merojaahnya?
2: Udah, Dik.
3: Abi, Husen kan udah merojaah. Sekarang boleh ya Husen main game di HP?
1: Loh, katanya tadi capek. Kalau capek, ya udah tidur, jangan main lagi.
3: Abi, Husen kan belum ngantuk.
4: Tadi katanya capek. Giliran disuruh merojaah, capek. Tapi giliran main, gak pernah capek. Husen.
1: Iya, boleh kok main. Tapi sebelum main, sini dulu. Abi mau cerita.
2: Cerita apa, Bi?
1: Cerita orang-orang malas.
4: Kayak Husen ya, Bi?
3: Ih, kakak suka gitu deh.
1: Udah, gak usah bertengkar. Simak baik-baik ya.
2: Iya, Bi.
1: Zaman dahulu, ada seorang pemuda yang pemalas. Kerjanya cuma tidur dan makan. Dia tidak mau belajar. Dia juga gak mau bekerja. Orang-orang menyebutnya si pemalas. Kerjanya hanya meminta-minta sama orang tua dan orang lain. Dia selalu minta uang sama ayahnya. Kemudian, ayahnya ingin mengajari si pemuda supaya dia tidak malas dan hidup mandiri.
4: Wah, gimana cara ngajarinnya, Bi?
1: Ayahnya bilang bahwa di halaman rumah ada emas terpendam. Akhirnya, si pemuda itu pun menggali semua tanah di halamannya. Tapi, nggak ada emas di dalamnya. Kemudian ayahnya datang dan bilang, "Sekarang, halaman kamu sudah dibajak. Tinggal ditanami kentang dan gandum. Nah, jangan malas. Karena hidup itu harus berusaha dan tidak bergantung kepada orang lain."
4: Wah, kena deh.
1: Makanya, kalian jangan jadi pemalas ya.
3: Tapi kita masih minta uang jajan sama Abi. Kayak pemuda yang diceritakan Abi tadi.
1: Itu kan tugas Abi. Abi yang kasih kalian jajan. Nah, tugas kalian adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Jangan malas belajar, jangan malas murojaah, biar jadi anak yang pintar.
2: Iya, Bi.
3: Sekarang Husen mau main game ya, Bi?
4: Orang pemalas itu suka banyak mainnya, Dek. Tapi belajarnya sedikit.
1: Betul apa kakakmu bilang.
3: Ih, kakak nih.
5: Dialog si kecil.
6: Ahlan bikumu ahlak fi qanatil masjid ahlak. Ahlan bikumu ahlak fi qanatil masjid ahlan. Nazantum ahla wa taqtum sahla. Nazantum ahla wa taqtum sahla. Ma'akum ahla dunia.
5: Mutiara syair.
7: Rabbighfirli wa liwalidayya.

ibu. Perih dan pilu ketika kau mengandungku. Meregang, mengerang ketika kau melahirkanku. Tapi ada senyum tulus di wajahmu, senyum bahagia atas lahirnya anak tercinta. Merah merona

kasihmu lembut membuat reda tangisku. Mardunina bobokmu membuat pulas lelapku. Senyum tulusmu bersinar, laksana embun terpaan.

aku mengingatnya. Ibu, tak ada sesal di hatimu ketika kau belikan aku mainan dari uang dapurmu. Tak ada kesal di hatimu ketika kau bangun karena tangisku di tengah malammu. Karena aku adalah buah hatimu, aku adalah cintamu, aku adalah harapanmu. Tapi apa balasanku, ibu? Kau suruh pun aku tak mau. Permintaanmu ku anggap

pernah pula aku lakukan. Ibu, kasih sayang tulusmu kubalas dengan cinta pada orang yang kuanggap lucu. Kala kau menangis terseduh, kubalas dengan kepergianku meninggalkanmu. Lalu, pantaskah aku disebut anak?

Apakah hati ini sudah membatu? Apakah diri ini sudah tak lagi malu? Sampai

Allah, astagfirullah, bukankah surga di bawah telapak kaki ibu? Bukankah dia yang pertama kali harus kucinta setelah engkau dan Rasulmu? Maafkanlah diriku ibu, maafkanlah anakmu yang durhaka ini. Ingin rasanya ku cium tanganmu ibu, ingin rasanya ku peluk dirimu dan ku bisikan di telingamu, aku sayang kepadamu ibu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, tak ayal lagi bahwa dakwah adalah pekerjaan mulia. Karena dakwah pekerjaan para rasul dan anbiya, mereka orang-orang mulia. Maka pengusung dakwah atau mereka yang memilih jalan sebagai pegiat dakwah adalah orang-orang yang mulia. Mereka mulia dengan pekerjaan mulia. Sebagai pegiat dakwah yang tengah menebar hidayah, menjaga dan mengawal ladang dakwah adalah pekerjaan mulia yang tak setiap orang sanggup memikulnya. Ya, karena berat beban tugas pekerjaannya. Sebagaimana perumpamaan seorang petani yang menanam tanamannya di ladang. Kita ibaratkan petani ini memiliki anak yang membantunya. Sang anak bertanya kepada bapaknya yang terlihat sedang menggemburkan tanah dengan cangkul, membaurkan pupuk di sekitar tanaman, dan membabat tumbuhan liar di sekitar ladang. Ia bertanya karena sesekali sang bapak harus mencabut ilalang. Anaknya terus memperhatikan dengan heran. "Kenapa bapak melakukan itu? Bukankah ilalang itu masih terlalu kecil untuk dicabut?" teriak si anak sambil berjalan mendekati bapaknya. Anak ini membawakan air yang baru saja ia tuang ke sebuah gelas kayu. Sambil tangan kiri menghapus peluh, tangan kanan bapak anak itu meraih gelas kayu dari tangan kecil anaknya. "Anakku, inilah pekerjaan petani. Kelak kamu akan tahu," jawab sang bapak singkat sambil meneguk minumnya. Setelah minum, petani ini memanggul cangkul di dekatnya dan karena hari sudah sore, ia mengajak anaknya untuk pulang ke rumah. Sepulang dari ladang, petani itu sakit. Hingga beberapa hari, ia dan anaknya tidak bisa ke ladang. Yang jaraknya sekitar 1 jam berjalan kaki, melewati tebing, naik dan turun. Petani itu tampak gelisah. Ia seperti ingin memaksakan diri berangkat ke ladang. Melihat keadaannya seperti itu, anaknya berkata, "Bapak masih sakit, tidak usah ke ladang dulu. Bukankah waktu itu ladangnya sudah bapak bersihkan? Sudah dipupuk, sudah dipagar?" kata anak itu sambil membantu bapaknya bangun dari pembaringan. "Itu belum cukup, Nak. Kelak kamu akan tahu," ucap si bapak sambil tertatih-tatih keluar rumah. Ia pun mengajak anaknya pergi ke ladang. Setibanya di ladang, anak itu terperangah. Ia seperti tidak percaya apa yang dilihatnya. Hampir-hampir seluruh ladang tertutupi ilalang. Cabai dan tomat yang tumbuh mulai membusuk. Daun-daunnya pun dihinggapi ulat. "Anakku, inilah yang bapak maksud tugas petani. Kini kamu paham kenapa bapak gelisah. Karena seorang petani tidak cukup hanya menanam, tidak cukup hanya menebar pupuk dan memagar tanamannya. Tapi ia juga harus merawat ladang tanamannya tiap hari dan tiap saat," jelas sang bapak sambil menatap anaknya yang masih terkesima dengan ilalang di sekitar ladang. Pendengar yang berbahagia, begitulah bagi mereka yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pegiat dakwah. Mereka sadar betul bahwa pekerjaannya begitu penting, begitu mulia, dan sekaligus berat. Berat karena tugas itu tidak cukup sekedar menanam kesadaran, menebar sarana dakwah, dan memagari ladang dakwah dari terjangan angin dan hewan perusak. Lebih dari itu, ia harus merawatnya. Seperti halnya ladang tanaman. Ladang dakwah bukan benda mati yang akan lurus-lurus saja kalau ditinggal pergi. Tanahnya hidup, udara di sekitarnya pun dinamis. Yang akan tumbuh bukan saja tanaman yang diinginkan. Tanaman liar seperti ilalang pun akan tumbuh subur merebut energi kesuburan ladang. Belum lagi telur-telur hama yang hinggap di daun tanaman setelah berterbangan digiring angin. Pegiat dakwah persis seperti seorang petani terhadap tanamannya.
Ia sebenarnya sedang berlomba dengan ilalang dan hama. Kalau ia tidak sempat merawat, ilalang dan hama yang akan mengambil alih. Kelak, jangan kecewa kalau buah-buah tanaman yang akan dipetik sudah lebih dulu membusuk. Baik pendengar, inspirasi hari ini adalah jadilah layaknya petani yang selalu merawat dan menjaga ladang tanamannya. Jika Anda telah benar-benar bertekad dalam dakwah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi.

Kuatkan diri, raih ibadah maksimal dengan Sehat Islami.

Manfaat serai untuk kesehatan. Pendengar yang berbahagia, tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan serai. Tanaman yang satu ini biasa digunakan sebagai bumbu penyedap masakan di dapur kita. Selain menambah wangi, rasanya kurang lengkap jika sejumlah makanan dihidangkan tanpa serai. Tapi di samping berguna sebagai bumbu masakan, ternyata serai juga memiliki banyak manfaat untuk kesehatan kita. Oleh karena itu, Kiat Sehat kali ini menghadirkan manfaat serai untuk kesehatan. Pendengar yang berbahagia, perlu diketahui bahwa serai memiliki sumber-sumber vitamin dan gizi seperti vitamin A dan C, asam folat, magnesium, zat besi, kalium, fosfor, dan kalsium. Tidak hanya vitamin dan energi saja, serai juga memiliki sifat antibakterial yang menguntungkan serta memiliki kandungan antiseptik dan juga anti jamur. Semua bagian dari tanaman serai, baik itu daun, batang, atau ubi, memiliki kegunaan dan manfaat yang sama. Di antara manfaat tanaman serai untuk kesehatan adalah yang pertama, serai sebagai sarana menangkal penyakit. Serai adalah tanaman yang memiliki zat antioksidan atau zat yang menangkal radikal bebas penyebab berbagai gangguan penyakit di dalam tubuh. Selain itu, pendengar, serai juga memiliki zat antibiotik yang mampu membantu menjaga imunitas tubuh. Mengkonsumsi teh atau minuman yang mengandung serai juga efektif mengobati diabetes tipe 2, kanker, dan obesitas. Kemudian pendengar, manfaat yang kedua dari serai adalah sebagai aromaterapi pengusir nyamuk. Serai juga diketahui dan dimanfaatkan sebagai aromaterapi oleh bangsa India dan Timur Tengah. Di Indonesia sendiri, batang serai ditumbuk dan didiamkan beberapa saat setelah tidur untuk membantu mengusir nyamuk yang menyebabkan gatal dan demam berdarah. Dan manfaat yang ketiga dari serai adalah mencegah naiknya kolesterol. Nah, pendengar, daun dan akar serai memiliki sifat anti-hiperlipidemia atau sifat anti-hiperkolesterolemia yang membantu menghasilkan kadar kolesterol yang sehat. Penelitian menunjukkan bahwa mengkonsumsi teh serai secara rutin bisa mengurangi kolesterol jahat di dalam tubuh, sehingga dengan mengkonsumsi serai, kadar kolesterol di tubuh kita tetap seimbang. Kemudian manfaat yang keempat dari serai adalah mengkonsumsi serai sebagai detoksifikasi bagi tubuh. Manfaat serai lainnya adalah dapat membantu membersihkan atau membuang zat-zat beracun berbahaya yang masuk ke dalam tubuh. Detoksifikasi dengan tanaman serai membantu melancarkan fungsi berbagai organ tubuh termasuk fungsi hati dan ginjal. Mengkonsumsi teh serai juga dapat berkhasiat melancarkan buang air kecil. Kemudian pendengar, manfaat yang kelima dari serai adalah bisa mengobati insomnia. Nah pendengar, serai juga berkhasiat membantu untuk menenangkan otot-otot dan saraf yang membantu Anda lebih nyenyak saat tidur. Penelitian telah menunjukkan bahwa teh serai memiliki obat penenang yang bisa membantu dan meningkatkan waktu dan kualitas tidur. Dan manfaat yang keenam dari serai adalah bisa mengobati infeksi dan penyakit kulit. Serai dapat bekerja sebagai antiseptik dan efektif dalam mengobati infeksi kulit seperti kurap, luka, kudis, dan infeksi saluran kencing karena mengandung sifat antimikrobanya yang mampu membasmi jamur pada tubuh. Penelitian telah menunjukkan bahwa ekstrak serai menimbulkan efek baik pada infeksi kulit. Jamur pada kulit akan lenyap jika Anda rajin mengoleskan ekstrak serai pada tubuh yang bermasalah. Nah, pendengar yang berbahagia, itulah 6 manfaat serai bagi kesehatan. Semoga dengan pemaparan ini bisa menambah wawasan kita dan tentunya kita bisa mencoba menggunakan serai sebagai alternatif untuk mencegah berbagai keluhan penyakit. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Adab harian seorang muslim sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita simak dalam Adab Islami. Adab Islami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, berjumpa lagi dalam rubrik Adab Islami, rubrik yang akan membahas seputar adab-adab Islami sesuai tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kali ini kita akan membahas tentang seputar adab-adab dalam berdoa. Pendengar, berdoa sangatlah penting bagi setiap muslim karena doa adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan yang diinginkan selain dengan cara usaha. Kita selalu diharapkan untuk memanjatkan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Ia menggambarkan bahwa manusia adalah makhluk ciptaannya. Orang yang tidak berdoa dianggap sombong oleh Allah Azza wa Jalla karena dia merasa hidupnya dihasilkan dari jerih payahnya sendiri. Banyak manusia yang memanjatkan doa kepada Allah Azza wa Jalla, namun ada yang dikabulkan dan ada pula yang tidak. Bagi doanya yang tidak dikabulkan, akan timbul pertanyaan, kenapa doaku tidak dikabulkan? Dalam hal ini, ada banyak hal yang membuat doa tidak dikabulkan. Bisa jadi karena doanya yang tidak baik, bisa jadi tidak yakin, atau bahkan adab dalam berdoa tidak terpenuhi. Pendengar, adapun adab-adab dalam berdoa yang harus kita penuhi ketika kita berdoa, diantaranya yang pertama, mengucapkan pujian kepada Allah terlebih dahulu sebelum berdoa, kemudian mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad. Hal itu karena kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla atas suatu pemberian rahmat dan ampunannya. Maka pertama kali yang harus dilakukan oleh kita adalah memberikan sanjungan dan pengagungan sesuai dengan kedudukan Allah Azza wa Jalla. Dari Fadalah bin Ubad radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan duduk-duduk, masuklah seorang laki-laki. Orang itu kemudian melaksanakan salat dan berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosaku dan berikanlah rahmat-Mu kepadaku." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau telah tergesa-gesa, wahai orang yang tengah berdoa. Apabila engkau telah selesai melaksanakan sholat, lalu engkau duduk berdoa, maka terlebih dahulu pujilah Allah dengan pujian-pujian yang layak baginya dan berselawatlah kepadaku, kemudian berdoalah." Kemudian datang orang lain, setelah melakukan sholat, dia berdoa dengan terlebih dahulu mengucapkan puji-pujian dan berselawat kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Wahai orang yang tengah berdoa, berdoalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkan doamu." Yang kedua, husnudzan, yaitu berbaik sangka kepada Allah azza wa jalla. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 186, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani." Artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Berdoalah kepada Allah dalam keadaan engkau merasa yakin akan dikabulkannya doa. Pendengar, maksud hadis ini adalah kita harus merasa yakin dan percaya bahwa Allah Azza wa Jalla dengan kemurahannya dan karunia-Nya yang agung tidak akan mengecewakan seorang yang berdoa kepada-Nya apabila dipanjatkan dengan penuh pengharapan dan ikhlas yang sebenar-benarnya. Hal ini disebabkan apabila seorang yang berdoa tidak percaya dan tidak yakin akan terkabulnya doa yang ia panjatkan, maka tidaklah mungkin ia akan memanjatkan doanya dengan bersungguh-sungguh. Selanjutnya, yang ketiga, mengakui dosa-dosa yang diperbuat. Perbuatan dosa mencerminkan sempurnanya penghambaan terhadap Allah Azza wa Jalla. Hal ini berdasarkan hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah kagum kepada hamba-Nya apabila ia berkata, tidak ada sembahan yang hak kecuali Engkau. Sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, maka ampunilah dosa-dosaku, karena sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa itu kecuali Engkau. Allah berfirman, hamba-Ku telah mengetahui bahwa baginya ada Rabb yang mengampuni dosa dan menghukum. Yang keempat, bersungguh-sungguh dalam berdoa. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian berdoa, maka hendaklah ia bersungguh-sungguh dalam permohonannya kepada Allah, dan janganlah ia berkata, ya Allah, apabila Engkau sudi, maka kabulkanlah doaku ini. Karena sungguhnya tidak ada yang memaksa Allah. Pendengar, maksud dari bersungguh-sungguh berdoa adalah terus-menerus dalam meminta dan memohon kepada Allah SWT dengan mendesak. Yang kelima, mendesak terus-menerus dalam berdoa. Hal ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata bahwa mantel kepunyaannya telah dicuri. Kemudian dia mendoakan kejelekan kepada orang yang mencurinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan engkau meringankannya. Maksudnya, janganlah engkau meringankan doa perilaku mencurinya dengan doamu untuk kejelekannya. Yang keenam, berdoa dengan mengulanginya sebanyak 3 kali. Sebagaimana hadis riwayat Muslim yang panjang dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari salatnya, beliau mengeraskan suara kemudian mendoakan kejelekan bagi mereka orang-orang musyrik, dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, beliau mengulangi sebanyak 3 kali, dan apabila beliau sallallahu alaihi wasallam memohon, diulanginya sebanyak 3 kali. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, atasmu kuserahkan kaum Quraisy. Ya Allah, atasmu kuserahkan kaum Quraisy. Ya Allah, atasmu kuserahkan kaum Quraisy. Yang ketujuh, berdoa dengan lafaz yang singkat dan padat namun maknanya luas, yaitu dengan perkataan ringkas dan bermanfaat yang menunjukkan pada makna yang luas dengan lafaz yang pendek dan sampai kepada maksud yang diminta dengan menggunakan susunan kata yang paling sederhana. Dari Farwah bin Naufal radhiyallahu anhu, ia berkata, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang doa yang senantiasa dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengucapkan doa, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma 'amiltu wa syarri ma lam a'mal. Artinya, ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari keburukan apa yang telah aku kerjakan dan dari keburukan yang belum aku kerjakan. Yang kedelapan, orang yang berdoa hendaknya memulai dengan mendoakan diri sendiri jika hendak mendoakan orang lain. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di dalam Quran surat Ibrahim ayat 41, Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Artinya, ya Rabbku, berikanlah ampunan kepadaku dan kedua ayah ibuku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab. Dari Ibnu Abbas, dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhuma, ia berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingat kepada seseorang, maka beliau mendoakannya dan sebelumnya beliau mendahulukan berdoa untuk dirinya sendiri. Namun pendengar, harus kita ketahui bersama bahwa hal tersebut bukan merupakan kebiasaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terkadang memang benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang lain tanpa mendoakan dirinya sendiri, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kisah Hajar, semoga Allah memberikan rahmat kepada ibu Nabi Ismail, seandainya beliau membiarkan air Zamzam mengalir bebas, niscaya ia menjadi mata air yang terus mengalir. Selanjutnya yang kesembilan, memilih berdoa di waktu yang mustajab, yaitu waktu yang pasti dikabulkan, diantaranya adalah yang pertama, pada waktu tengah malam. Rasulullah SAW bersabda, Rob kita Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir, seraya berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku saat ini, niscaya aku akan memperkenankannya. Barang siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku akan memberikannya. Barang siapa yang meminta ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuninya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan At-Tirmidzi. Yang kedua, di antara azan dan iqamah, Rasulullah SAW bersabda, doa yang dipanjatkan antara azan dan iqamah tidak akan ditolak, maka berdoalah. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ahmad. Yang ketiga, di saat dalam sujud, Rasulullah SAW bersabda, saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabbnya, maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan An-Nasa'i. Yang keempat, ketika azan, Rasulullah SAW bersabda, dua waktu yang tidak akan ditolak permohonan yang dipanjatkan di dalamnya atau sedikit kemungkinan untuk ditolak, yaitu doa setelah dikumandangkan azan dan doa ketika berkecamuk peperangan tatkala satu dan lainnya saling menyerang. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kelima, ketika sedang berkecamuk peperangan, sebagaimana hadis yang telah dibacakan tadi. Selanjutnya yang keenam, setelah waktu asar pada hari Jumat, Rasulullah SAW bersabda, pada hari Jumat terdapat waktu-waktu tertentu. Tidaklah seorang hamba berdiri melaksanakan sholat dan berdoa memohon sesuatu kepada Allah, melainkan Allah pasti akan mengabulkannya. Kemudian beliau SAW memberikan isyarat dengan tangannya yang menggambarkan waktu itu pendek. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar, Waktu itu adalah saat setelah sholat asar, sebagaimana yang dikuatkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Yang ketujuh, ketika hari Arafah, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik doa ialah doa hari Arafah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang kedelapan, ketika turun hujan, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, dua waktu yang padanya sebuah permohonan doa tidak akan ditolak oleh Allah. Doa ketika setelah dikumandangkan azan dan doa ketika turun hujan. Hadis riwayat Al-Hakim dan Abu Dawud. Yang kesembilan, ketika 10 hari terakhir bulan Ramadan, yaitu pada saat Lailatul Qadar. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, apa yang sebaiknya aku baca pada saat malam Lailatul Qadar? Rasulullah SAW menjawab, bacalah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguhnya engkau maha pemberi maaf dan mencintai pemberian maaf, maka maafkanlah aku. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Pendengar yang budiman, demikianlah pembahasan kita pada edisi kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan hikmahnya, terlebih kita bisa menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah di antara adab-adab seorang muslim yang harus ditunaikan di dalam setiap doanya. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita dalam beradab di dalam segala aktivitas kita. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Keharusan memperhatikan pendidikan keluarga. Syekh Muhammad bin Shalih rahimahullah berkata, janganlah salah seorang dari kalian seperti seseorang yang keberadaannya tidak ada di dalam keluarganya. Dia tidak mengarahkan mereka kepada kebaikan dan tidak membimbing keluarganya. Dia juga tidak melarang kejelekan dan kerusakan yang terjadi di dalam keluarganya. Disadur dari Abdiya Al-Lamia, halaman 157.
3: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب.
4: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Simpati. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Simpati sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Simpati ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yang aku takuti kepada kalian, yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
1: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahalanya diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
2: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
3: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah, dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335 7088663335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522 0856-5943-3522 0856-5943-3522 Yayasan Peduli Fajar Imani Bersama Menebar Hidayah.
4: Pendengar Simpati FM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Simpati FM, kami dari manajemen Radio Simpati FM menghimbau Anda untuk mengirimkan data diri melalui SMS atau WhatsApp dengan cara ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877 0010

0: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam.
1: Sesaat lagi, Anda akan mengikuti Mimbar Duha.

Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akhrajan nas minadz dzulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia kali ini kembali kita bisa bersua masih di jalinan udara di 106.3 Simpati FM Suara Dakwah Islam. Bagaimana pendengar kabar Anda di kesempatan siang yang berbahagia kali ini? Tentu harapan dan juga doa kami, Anda beserta keluarga tercinta dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, serta tetap istiqomah menjalankan beragam macam amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Bagi Anda yang sedang sakit di kesempatan hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala sembuhkan, Allah angkat penyakitnya dan bisa beraktivitas seperti sedia kala tentunya. Dan apabila ada problematika yang belum terselesaikan ya, baik bisnis, urusan keluarga dan sebagainya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar terbaik untuk Anda. Yang jelas setiap apapun ya kondisi kita, dimanapun kita berada, gantungkan diri kita, berharap dan juga bermohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Salawat beriring salam tak lupa senantiasa tercurah kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang senantiasa menuntun umatnya melalui firman Allah Subhanahu wa taala tentunya. Dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan perkataan beliau melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala ya harus senantiasa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah berikan ya petunjuknya kepada beliau dan juga menuntun umatnya ya.

kita termasuk di dalamnya, menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Jadikan beliau suri tauladan kita dalam setiap kehidupan, rumah tangga, bermasyarakat, bersosial, dan juga bernegara tentunya. Yang mudah-mudahan kita senantiasa bisa maksimal ya, baik dari segi pribadi beliau kita bisa suri tauladani dalam kehidupan ya, berkeluarga dan juga bermasyarakat. Amin ya rabbal alamin. Nah pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, seperti biasa di kesempatan siang kali ini kita temani ruang dengar Anda dalam acara Mimbar Duha, yang mana dalam acara ini tentunya seperti biasa kita persilahkan kepada Anda untuk bisa merequest materi yang telah kita siapkan. Seperti biasa kita telah menyiapkan 5 materi tentunya di kesempatan hari ini dan juga dalam setiap acara Mimbar Duha. Dan tentunya Anda bisa merequest materinya seperti biasa di layanan yang telah kami siapkan, itu baik layanan pesan singkatnya ataupun via WhatsApp di 0877-0010-1063 ya. Maka silakan bagi Anda yang menyimak Radio Simpati FM ya melalui frekuensi di 106.3 FM ya. Wabil khusus mungkin pendengar yang berada di wilayah Ciayu Majakuning ya, Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan ya, maka silakan ikut bergabung melalui frekuensi di 106.3 FM ataupun yang menyimaknya melalui radio streaming ya di www.simpatifm.com. Maka ikut bergabung dalam acara Mimbar Duha untuk merequest ataupun memilih materi yang telah kita siapkan tentunya.

Dan pendengar yang beriman, dimanapun Anda berada, di antara materi yang bisa Anda request di kesempatan hari ini, edisi hari Ahad ya, tanggal 31 Mei 2026, ada 5 materi yang bisa Anda request ya. Di antaranya kita akan coba sebutkan satu persatu untuk judul materinya. Yang pertama ada materi dengan judul Janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berzikir ya. Ini materi akan disampaikan oleh narasumber Al-Ustaz Habibullah LC rahimahullah ya, tentang janji Allah kepada orang-orang yang berzikir, yaitu yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa janjinya? Maka silakan Anda pilih dan juga request di materi nomor pertama. Kemudian juga di materi nomor 2 ada materi dengan judul Besarnya Balasan Sesuai dengan Besarnya Ujian ya. Ini materi akan disampaikan oleh Ustaz Ibrahim Bafadol LC MPDI ya. Ujian yang dialami seorang hamba tentunya akan mendapatkan ya balasan. Balasannya sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ujikan tentunya kepada kita. Lalu seperti apa ya balasan dari Allah Subhanahu wa taala terkait ujian tersebut? Maka silakan Anda bisa request di materi nomor 2 ya. Kemudian juga di materi nomor 3 ada materi dengan judul yang bisa mendatangkan kebahagiaan hati ya. Apa sih yang bisa mendatangkan kebahagiaan hati dan juga mendatangkan kelapangan jiwa kita? Maka silakan Anda bisa request ya, dan juga simak materi nomor 3 yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Salahuddin LCMA ya. Maka silakan untuk merekam materinya di 0877 010 1063.

Kemudian pendengar yang beriman dimanapun Anda berada, untuk materi berikutnya, materi nomor 4, yaitu tentang keutamaan bersolawat. Ya, ini materi akan disampaikan oleh Ustaz Arifin Sarjana Hukum Islam, ya, terkait solawat yang kita lantunkan, ya. Ada keutamaan yang akan diraih, ya. Seperti apa keutamanya agar senantiasa kita mengingat selalu dan juga bersalawat tentunya kepada Nabi Muhammad SAW. Maka silakan Anda request di materi nomor 4. Kemudian juga di materi terakhir, materi nomor 5, ada bukti seseorang beritiba', yaitu mengikuti Rasulullah SAW. Asal apa sih bukti kita mengikuti Rasulullah SAW? Maka Anda pilih di materi nomor 5. Materi akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Fahri Fahrudin, MEI. Nah, pendengar, itulah 5 materi yang bisa Anda request dan juga kita simak bersama di kesempatan kali ini dalam acara Mimbar Duha. Bagi Anda yang ingin merequest materinya, mangga silakan di 0877 010 1063.

0: Baik mendengar yang beriman dimanapun Anda berada, kita mulai untuk coba membacakan ya pesan yang sudah masuk ataupun requestan materi dari Anda di kesempatan kali ini di edisi hari Ahad tanggal 31 Mei 2026. Untuk materi yang pertama kali akan kita putarkan adalah materi yang paling banyak dipilih oleh pendengar ya. Untuk yang pertama yaitu materi nomor 4 ya, tentang keutamaan bersolawat ya. Ini materi akan disampaikan oleh Ustadz Arifin Sarjana Hukum Islam. Pilihan materi dari pendengar kita diantaranya ada Intan di Purwokerto, kemudian juga ada Bapak Among di Cigana Mekar, kemudian juga ada Ibu Pujastuti di Kersana, ada Bapak Supriyadi di Kejaksan, ada Bunda Angkela di Serampung, kemudian juga ada Bapak Cahyadi di Sukadana Babaran, ada Lin di Karangsuwung, kemudian juga ada Ibu Titi Nawawi di Wali Desa Pengkolan, kemudian berikutnya ada Ibu Uningsih di Tanjung, ada Bapak Jadi di Burung Banjar, Wangunan Mundu, ada Ibu Mimin di Pancalang, kemudian terakhir ada Ibu Uripah di Tonjong ya. Maka silakan untuk yang merekas materinya bisa disimak ya, sesaat lagi kita akan putarkan materinya, yaitu tentang keutamaan bersolawat ya, materi akan disampaikan oleh Al-Ustadz Arifin Sarjana Hukum Islam. Baik pendengar yang beriman dimanapun Anda berada, kita simak pilihan materi dari Anda, inilah materinya.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya hina yusbih ashran wa hina yumsi ashran." Barang siapa yang bersolat padaku 10 kali. Ingat, di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di waktu pagi, di waktu sore, ashran 10 kali. Dan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma salli wa sallim alaih, gitu ya. Boleh. Allahumma salli wa sallim alaih, Allahumma salli wa sallim alaih, gitu ya. Di waktu pagi 10 kali, di waktu sore 10 kali. Ketika zikir sobah, zikir pagi, kita membaca itu. Ketika zikir sore, kita membaca itu. Maka apa yang kita dapatkan, apa yang kita peroleh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adraqathu syafaati yaumil qiyamah. Maka pada hari kiamat syafaatku akan menghampirinya. Pada hari kiamat ia akan memperoleh syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Tabrani. Syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat agung sekali. Mungkin para pendengar sering mendengarkan kata-kata syafaat. Syafaat di sini maksudnya, gampangannya, Nabi Muhammad SAW nanti sebagai perantara kita, memberikan manfaat pada kita, menolak kemudaratan dari kita. Ini maksud syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Ketika seorang membaca selawat pagi hari 10 kali, sore hari 10 kali, nanti pada hari kiamat kita mendapatkan manfaat. Manfaatnya apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaatku pada hari kiamat adalah untuk orang-orang yang melakukan dosa besar. Maksudnya, siapa saja ketika dunia melakukan dosa besar, terjerumus, misalkan khamr, minuman keras, terjerumus zina dan juga yang lain-lain, nanti ada peluang untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimasukkan ke dalam surga. Itu diantara syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diantara syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pada hari kiamat nanti manusia berada di padang mahsyar. Situasi yang sangat mencekam, situasi yang sangat sulit. Semua orang gelisah. Semua orang takut ketika itu. Semua orang cemas. Manusia berkumpul semua di situ. Terik matahari sangat panas sekali. Matahari sangat didekatkan sekali. Satu mil. Matahari satu mil dari kepala. Orang-orang pada kebingungan. Kemudian mereka datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam tidak sanggup untuk memberikan pertolongan pada mereka. Mereka datang kepada Nabi Ibrahim. Begitu pula Nabi Ibrahim tidak sanggup. Datang kepada Nabi Musa. Datang kepada Nabi Nuh. Sampai akhirnya datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat pada mereka. selamatkan mereka, lindungi mereka, dituntaskan perkaranya. Para pendengar yang budiman. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Awlan nas bi yaumil qiyamati aktsaruhum alayya salatan." Awlan nas bi yaumil qiyamah. Orang yang paling utama, orang yang paling dekat padaku pada hari kiamat. Siapa? Aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling sering berselawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmidzi. Ini hadis diriwayatkan Tirmidzi dan juga dihasan oleh Imam Tirmidzi. Hadis ini disahihkan juga oleh Al-Hakim. Para pendengar yang budiman. Jadi orang yang kedudukannya dekat sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling utama di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa melantunkan, mengucapkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sekali lagi, selawat yang dimaksud di sini adalah bukan sembarang selawat, karena sekarang banyak sekali tersebar selawat-selawat yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Baik pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, itulah tadi ya keutamaan sholawat yang disampaikan oleh Ustaz Arifin Sarjana Hukum Islam. Masya Allah ya, selain tentu mengingatkan kepada kita dan juga memotivasi bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW untuk bisa terus bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kami ucapkan terima kasih bagi Anda yang telah merekam materinya. Mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan bermanfaat dan juga bisa diamalkan. Kami ucapkan terima kasih tadi yang telah merekam materinya. Tadi ada Intan di Purwokerto, ada Bapak Among di Cigana Mekar Kuningan, kemudian juga ada Ibu Puji Astu di Dekersana, Bapak Supriyadi di Kejaksaan, ada Bunda Angkela di Serampok, ada Bapak Cahyadi di Sukadana Pabuaran, ada Elin di Karangsuwung, ada Ibu Titi Nawawi di Wali Desa Pengkolan, ada Ibu Ningsih di Tanjung, ada Bapak Jari di Perum Banjar Wangunan Mundu, ada Ibu Mimin di Pancalang, dan terakhir ada Ibu Uripah di Tonjong ya. Syukur Jazakumullah khairan katsiran atas pilihan materinya, mudah-mudahan bermanfaat.

0: Kemudian pendengar yang beriman dimanapun Anda berada, untuk materi berikutnya akan kita putarkan ya, materi kedua yang paling banyak juga ya di request oleh pendengar kita ataupun dipilih oleh pendengar kita, yaitu materi nomor 1 tentang janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berzikir ya. Ini materi akan disampaikan oleh narasumber Ustadz Habibullah LC rahimahullah. Pilihan dari pendengar kita yang telah merekam materinya, di antaranya ada siapa ini? Ada Lin di Karangsuwung, kemudian juga ada Ibu Titin Nawawi di Wali Desa Pengkolan, ada Ibu Ningsih di Tandung ya, ada Bapak Jadi di Perum Banjar Wangunan Mundu, ada Ibu Mimin di Pancalang, ada Raihan di Bandung, Bapak Harun di Desa Beringin, ada Ibu Puji Astuti di Kersana, Bapak Supriyadi di Kejaksan, ada Bunda Angkela di Serampok, dan terakhir ada Kang Iwan ya di Desa Cihideng Ilir Kuningan ya. Yang merugas materi nomor 1 tentang janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berzikir. Yang telah merugas materinya tadi ya, di antaranya yang telah disebutkan, maka silakan disimak pilihan materi dari Anda, yaitu janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berzikir. Inilah materi untuk Anda.
1: Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi orang-orang yang berzikir itu keberuntungan, kemenangan. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsira. Misalnya, wahai orang beriman, apabila kalian memerangi pasukan musuh, berteguh hatilah kalian dan berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Juga Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat juga menegaskan larangan untuk lalai dari berzikir. Dalam surah Al-A'raf ayat 25 Allah berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin." Dan berzikirlah kepada Rabbmu fi nafsika, pada dirimu, dengan merendahkan diri dan rasa takut, dengan tidak mengeraskan suara pada pagi dan petang. Lagi-lagi diulang, pada pagi dan petang. Serta janganlah engkau termasuk orang-orang yang lalai. Perintah berzikir fi nafsika, pada dirimu, dijelaskan oleh beberapa ulama, misalnya Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, makna fi nafsika di sini adalah berzikir dalam hatimu. Yang pertama, yang kedua adalah fi nafsika adalah berzikir dengan lisanmu sebatas yang bisa didengarkan oleh dirimu. Ini zikir yang utama tentunya, ya, tidak teriak-teriak, ya, tidak sampai mengganggu orang lain, ya, seperti itu. Ya, sehingga di akhir ayat Allah tegaskan, wala takum minal ghafilin, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang ghafilin, yang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pun juga dalam surah Al-Hasyr ayat 19 juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan terkait dengan orang-orang yang Allah menjadikan mereka lupa terhadap dirinya karena mereka lupa kepada Allah. Lupa mengingat Allah sehingga Allah jadikan mereka lupa akan dirinya sendiri. Allah SWT menegaskan dalam ayat itu, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun, dan janganlah kalian menjadi orang seperti orang-orang yang lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah menjadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Juga kita lihat di antara manfaat yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan ya terkait dengan zikir ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan banyak kebaikan, banyak pahala untuk mereka yang berzikir. Dalam surah Al-Ahzab ayat 35 dan ya, tentang innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat dan seterusnya, di akhir ayat apa Allah janjikan, apa di akhir ayat, a'addallahu lahum maghfirata wa ajran azima, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyediakan untuk mereka maghfirah, ampunan, wa ajran azima, dan juga ganjaran yang agung, ganjaran yang besar. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surah Al-Baqarah 152 bahwa seorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan juga mengingat orang tersebut dan menyebut hambanya. Allah tegaskan dalam surah tersebut, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Hendaklah kalian mengingat aku, aku akan mengingat kalian. Artinya sebanding lurus ketika seorang mengingat Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga akan membalas yang mengingatnya, menyebutnya, bahkan lebih daripada itu. Dalam hadis kursi disebutkan bahwa Allah berfirman, ketika hambaku mengingatku dalam kesendiriannya, maka aku akan mengingatnya dalam keramaian, ya, di hadapan semua makhluknya. Ketika hambaku mengingat aku dalam keramaiannya, aku akan mengingatnya dalam keramaian yang lebih baik daripada keramaian yang dia berzikir mengingatku. Ketika hambaku mengingatku dengan berjalan, maka aku, kata Allah, mengingatnya dengan berlari. Artinya apa? Bahwa Allah akan mengingat hambanya, menyebut hambanya melebihi daripada tingkatan hamba mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa zikir itu adalah lebih besar daripada segala sesuatu. Ya Allah berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimish shalata." Bacakanlah apa-apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Qur'an, dan dirikanlah salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu dalam Al-Qur'an dan dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya zikir kepada Allah adalah akbar, lebih besar. Dan Allah mengetahui segala sesuatu yang kalian kerjakan. Beberapa ulama tafsir, ya, menjelaskan tentang apa makna dan sesungguhnya zikir kepada Allah itu lebih besar. Di antara para ulama tafsir mengatakan bahwa maksudnya adalah segala ketaatan yang dilakukan untuk Allah hakikatnya apa? Untuk menegakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita salat, kita saum, kita zakat, kita berjihad. Semua ibadah apa? Hakikatnya apa? Berpangkal kepada apa? Untuk menegakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa ayat ini menegaskan bahwa zikir itu adalah inti dan rohnya ketaatan. Yang ketiga, ada yang menyebutkan bahwa penyebutan kalian dengan zikir kepada Allah akan menyebabkan Allah menyebut dan mengingat kalian. Sedangkan penyebutan Allah kepada kalian adalah lebih besar dari zikir kalian.

Baik pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, itulah tadi ya materi yang kita simak bersama tentang janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berzikir yang disampaikan oleh Ustaz Habibullah LC rahimahullah. Masya Allah ya, kembali mengingatkan kepada kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan terima kasih Bang Gada tadi yang telah merekas materinya. Di antaranya ada Elin di Karangsuwung, ada Ibu Titi Nawawi di Walai Desa Pengkolan, ada Ibu Uningsih di Tanjung, ada Bapak Jadi di Perumbanjar Wangunan Mundu, ada Ibu Mimin di Pancalang, ada Raihan di Bandung, ada Bapak Harun di Desa Beringin, ada Ibu Puji Astuti di Kersana, ada Bapak Supriyadi di Kejaksan, ada Bunda Angkela di Serampok, dan terakhir ada Kang Iwan di Desa Cihideng Hilir Kuningan ya. Syukran jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa berzikir pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Baik pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, kita akan kembali untuk membacakan requestan materi dari Anda di kesempatan kali ini. Namun nampaknya kita akan jeda terlebih dahulu, jadi pastikan Anda tetap setia dalam acara Mimbar Duha setelah pesan yang berikut ini.

Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim serta Israel, dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. Quran Surat Maryam ayat 58. Rasulullah SAW bersabda, ada 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Di antaranya adalah seorang yang berzikir kepada Allah dikala sendiri hingga kedua matanya basah lantaran menangis. Pernahkah kita menangis kepada Allah? Menangis karena takut terhadap azab-Nya. Rasulullah SAW bersabda, seseorang yang menangis karena takut kepada Allah tidak akan masuk neraka hingga air susu masuk kembali kepada asalnya. Rasulullah SAW juga bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih dicintai Allah daripada 2 tetes dan 2 bekas, yaitu tetesan air mata karena takut kepada Allah dan tetesan darah yang tumpah di jalan Allah. Adapun 2 bekas, yaitu bekas di jalan Allah dan bekas dalam menjalankan apa-apa yang dipardukan oleh Allah. Bahkan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, andai seseorang menangis pada sekumpulan manusia karena takut kepada Allah Ta'ala, niscaya mereka dirahmati seluruhnya. Beliau juga berkata, seluruh amalan ada timbangannya yang jelas, kecuali menangis karena takut kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak membatasi sedikit pun nilai dari setiap tetes air matanya. Beliau juga berkata, tidaklah seseorang menangis kecuali hatinya menjadi saksi akan kebenaran atau kedustaannya. Wallahu a'lam.

Pendengar yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Simpati. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Simpati sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Simpati ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
1: Bersedekah dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahalanya diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
2: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
3: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah, dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335, 7088663335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522, 0856-5943-3522, 0856-5943-3522. Yayasan Peduli Fajar Imani bersama Menebar Hidayah.
4: Pendengar Simpati FM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Simpati FM, kami dari manajemen Radio Simpati FM menghimbau Anda untuk mengirimkan data diri melalui SMS atau WhatsApp dengan cara ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Kami ulangi. Ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Data yang Anda kirimkan sangat bermanfaat bagi kami untuk pengembangan dan kesuksesan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui Radio Simpati FM. Radio Simpati FM 106,3 Suara Dakwah Islam.
5: Selamat 106.3 Simpati FM, Suara Dakwah Islam.

Baik pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, masih di 106.3 Simpat FM Suara Dakwah Islam. Kita masih dalam acara Mimbar Duha di kesempatan siang kali ini. Bagi Anda yang ingin bergabung merekos materinya, maka silakan di layanan pesan singkatnya ataupun via WhatsApp di 0877 010 1063.

Masih ada tiga materi yang belum terputarkan di kesempatan siang kali ini. Di antaranya materi nomor 2 tentang besarnya balasan sesuai dengan besarnya ujian. Kemudian materi nomor 3 tentang yang bisa mendatangkan kebahagiaan hati. Dan materi nomor 5 tentang bukti seseorang beritiba' ya. Maka silakan bagi Anda yang ingin merekas materinya di 0877 010 1063.

0: Baik pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, kita akan coba mulai kembali untuk membacakan requestan materi dari Anda di kesempatan siang kali ini. Dan untuk materi yang berikutnya kita akan putarkan adalah materi nomor 2 ya, tentang besarnya balasan sesuai dengan besarnya ujian. Materi akan disampaikan oleh narasumber kita Lusar Ibrahim Bafadol LCMPDI. Pilihan dari pendengar kita diantaranya ada Ibu Uripah di Tonjong, kemudian juga ada Ibu Mimin di Pancalang, kemudian juga ada Bapak Jadi di Purum Banjar Wangunan Mundu. Berikutnya ada Ibu Uningsih di Tanjung, ada Ibu Titi Nawawi di Wali Desa Pengkolan, ada Elin di Karangsuweng, ada Bunda Angkela di Sirampok, ada Bapak Supriyadi di Kejaksan, dan terakhir ada Ibu Puji Astuti di Kersana yang merekas materi nomor 2 ya, tentang besarnya balasan sesuai dengan besarnya ujian. Baik pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, kita simak pilihan materi dari Anda. Inilah materi untuk Anda.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna 'idhamal jazaa' ma'a 'idhamil bala'. Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Faman radiya falahu ar-ridha wa man sakhata falahu as-sakhat." Sesungguhnya besarnya balasan itu sesuai dengan besarnya cobaan. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala jika mencintai suatu kaum, niscaya Allah menguji mereka. Barang siapa yang ridha, ridha dengan ujian Allah, maka baginya ridha dari Allah Ta'ala. Baginya ridha Allah. Dan barang siapa yang murka terhadap cobaan Allah tadi, maka baginya kemurkaan Allah. Hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau. Ini adalah sekelumit beberapa di antara hikmah-hikmah musibah dan cobaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada suatu cobaan yang percuma atau berlalu gratis begitu saja. Tidak. Setiap cobaan, di situ ada pengguguran dosa-dosa. Ada pahala yang besar. Ada kelembutan, kasih sayang Allah kepada hamba tersebut. Semakin berat cobaan bagi seorang hamba, maka semakin banyak dosa-dosa yang digugurkan. Dan semakin besar pahala yang akan diterima nanti pada hari kiamat. Sehingga boleh jadi, ya, wallahu a'lam, boleh jadi mungkin ada seorang hamba yang nanti pada hari kiamat dia menerima pahala yang sangat besar dan penghormatan dari Allah serta balasan yang berlipat-lipat. Maka dia bertanya, dari amal yang mana yang mendatangkan pahala yang besar seperti ini? Ketika dikatakan kepadanya, karena kesabaranmu melewati hari-hari cobaan. Maka mungkin ketika itu dia berharap dan berandai, ya Allah, seandainya cobaanku ketika itu lebih besar dari yang dahulu. Seandainya cobaan itu ditambah lagi, supaya pahala yang aku lihat ini lebih besar lagi. Jadi, takdir Allah itu memang misteri, rahasia. Sering manusia bingung dan bertanya-tanya, kenapa seorang sudah taat kepada Allah, sudah berusaha untuk menjaga salat sunnah, untuk berpuasa sunnah, sudah berinfak, sudah bersedekah, sudah banyak berlaku kebaikan. Tapi cobaan itu tidak diangkat oleh Allah. Musibah itu tidak dihilangkan oleh Allah. Tidak kunjung pergi musibah dan cobaan tadi. Padahal dia sudah banyak melakukan kebaikan-kebaikan, berdoa dan berdoa. Maka sekali lagi, takdir Allah itu mengandung sekian banyak rahasia. Yang kadang akal kita tidak mampu memecahkan rahasia-rahasia tadi. Rahasia. Dan memang takdir itu rahasia Allah Ta'ala. Sebelum terjadi, rahasia. Tidak ada satupun yang tahu apa yang bakal terjadi. Setelah terjadi pun rahasianya dilihat dari sisi hikmahnya ya. Kenapa? Apa hikmahnya? Tetap mengandung banyak rahasia. Dan sebagian besar dari rahasia-rahasia takdir Allah itu akan tersingkap dengan jelas nanti di hari kiamat. Akan nampak nyata dan hilang semua pertanyaan. Di semua teka-teki, semua keraguan, semua apa tanda tanya dan sebagainya itu akan terjawab dengan jelas, dengan gamblang ketika manusia dihadirkan pada hari kiamat dan melihat balasan, pahala, melihat hukuman atas dosa-dosa. Maka ketika itu, semua takdir Allah itu terjawab sudah rahasianya. Adapun di dunia, kita diperintah untuk bersabar dan berbaik sangka. Senantiasa berbaik sangka, berhusnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak putus asa atas rahmatnya, atas kelembutannya, pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh ada putus asa. Terus berdoa. Dan boleh jadi Allah Subhanahu wa taala menangguhkan kesembuhan, menangguhkan pertolongan, menangguhkan afiah dan seterusnya itu karena suatu hikmah yang besar. Ya, dengan itu seseorang akan terus banyak berdoa, akan terus inabah kembali kepada Allah, akan terus banyak beramal saleh dan melakukan ketaatan. Yang seandainya cobaan dan musibah itu diangkat oleh Allah, mungkin dia berhenti sudah. Amal sedekahnya berhenti mungkin. Doa-doanya yang siang malam berkurang sekali. Jarang-jarang berdoanya. Hatinya yang senantiasa kembali kepada Allah, berharap, ya, merendah, memohon kepada Allah, akan surut lagi ketika dia sudah dihilangkan dari cobaan dan musibah. Boleh jadi akan terjadi seperti itu. Maka sengaja Allah menangguhkan pertolongan dan rahmatnya untuk suatu hikmah yang besar. Jadi kesimpulannya, bersabar atas semua yang ditakdirkan Allah adalah salah satu bagian dari keimanan. Dan hukumnya ini adalah wajib. Sebaliknya, tidak bersabar atas cobaan Allah ini satu cabang dari kekufuran. Dan Nabi berlepas diri dari orang-orang yang semacam itu. Laisa minna, bukan dari golongan kami.

Baik pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, itulah tadi ya materi yang disampaikan oleh Ustaz Ibrahim Bafadol LCMPDI tentang besarnya balasan sesuai dengan besarnya ujian ya. Masya Allah, syukran jazakumullah khairan katsiran yang telah kembali mengingatkan kepada kita terkait ujian yang menimpa kita. Ada balasan yang besar yang menanti tentunya bagi mereka yang senantiasa bersabar. Kami ucapkan terima kasih bagi Anda yang telah merequest materinya. Ada Ibu Uribah di Tonjeng, ada Ibu Mimin di Pancalang, ada Bapak Jadi di Puruh Bajar Wangunan Mudu, ada Ibu Ningsi di Tanjung, ada Ibu Titi Nawawi di Wali Desa Pengkolan, ada Elin di Karangsuwung, ada Bunda Angkila di Serampok, ada Bapak Supriyadi di Kejaksan, ada Ibu Puji Astuti di Kersana ya, yang telah bergabung merekas materi nomor 2. Mudah-mudahan bermanfaat tentunya.

0: Kemudian pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, untuk materi berikutnya akan kita putarkan adalah materi nomor 3 ya, yaitu materi tentang yang bisa mendatangkan kebahagiaan hati. Ini materi akan disampaikan oleh narasumber kita, Ustaz Dr. Salahuddin LC.MA. Pilihan dari pendengar kita ada Bapak Harun di Desa Beringin, Bapak Supriyadi di Kejaksan, ada Bunda Angkila di Sirampok, ada Bapak Endra Suhendra di Kalibangka Bangenan, ada Elin di Karangsuwung, ada Ibu Ningsi di Tanjung, ada Bapak Jari di Perum Banjarwong dan Mundu, ada Ibu Mimin ya di Pancalang yang merekas materi nomor 3 yang bisa mendatangkan kebahagiaan hati. Nah, pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, nampaknya ini pun materi terakhir ya yang bisa kita putarkan di kesempatan siang kali ini. Kami ucapkan terima kasih bagi Anda yang telah merekam materinya di kesempatan siang kali ini. Mudah-mudahan apa yang tadi kita simak bersama bermanfaat untuk Anda dan juga keluarga, dan bisa disampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain, terlebih kita amalkan tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik pendengar, saya Muhammad serta kru yang bertugas di kesempatan siang kali ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf apabila ada kehilafan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan inilah materi terakhir untuk Anda.
1: Bisa mendatangkan kelapangan jiwa, kebahagiaan hati, yaitu al-ilm atau an-nur alladhi yukdhibuhu Allahu fi qalbil 'abd, ilmu atau cahaya yang Allah azza wa jalla berikan, yang Allah subhanahu wa ta'ala pancarkan ke dalam hati setiap hamba. Ketika seorang hamba mendapatkan cahaya dari Allah azza wa jalla, mendapatkan ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan hati ini. Kita bisa membandingkan kehidupan seorang yang alim dengan seorang yang jahil, seorang yang berilmu dengan seorang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan. Walaupun keduanya muslim, maka keduanya akan sangat berbeda sekali. Seorang yang alim, dia akan mendapatkan kebahagiaan dan kemudahan hidup itu, berbeda dengan seorang yang jahil. Kita ambil contoh, seorang jahil yang hendak melakukan safar, misalkan dari Bogor ke Jawa Tengah, ke Solo misalkan. Maka ketika dia hendak berangkat dari jam 8 pagi, dia mulai menggerakkan kendaraannya. Ketika waktu zuhur tiba, dia berhenti untuk salat zuhur. Ya, dia melakukan salat zuhur 4 rakaat. Kemudian setelah salat zuhur selesai, dia naik kendaraan lagi. Datang salat asar, dia turun lagi untuk melaksanakan salat asar 4 rakaat. Kemudian lanjutkan lagi, datang salat maghrib, dia pun melakukan salat maghrib 3 rakaat. Datang waktu salat isya, dia turun lagi dan melaksanakan salat isya 4 rakaat. Padahal bagi seorang alim, dia akan mendapatkan kemudahan yang sangat istimewa sekali dikarenakan ilmu yang dimiliki. Jam 8 pagi seorang alim hendak safar ke Solo misalkan ya, sama tujuannya. Ketika dia di perjalanan datang waktu zuhur, maka dia melaksanakan zuhur 2 rakaat, langsung setelah itu melaksanakan salat asar 2 rakaat di jama' dan di qasar. Kemudian dia melanjutkan lagi, datang waktu salat maghrib, dia melaksanakan salat maghrib 3 rakaat, kemudian langsung menjama' dan mengqasar salat isya 2 rakaat. Ya. Ini kira-kira mana yang cepat sampainya? Tentu seorang yang alim. Sebab seorang yang alim, dia hanya berhenti, hanya transit di 2 tempat, hanya 2 kali. Kemudian salatnya pun diqasar, lebih mudah dan lebih ringan. Berbeda dengan seorang yang jahil yang tidak mengetahui hukum qasar, tidak mengetahui hukum jamak, dia berhentinya 4 kali pada 4 waktu salat ini. Jadi beda sekali seorang yang alim dengan seorang yang jahil. Jadi ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang itu pun bisa menyebabkan dirinya lebih mudah, lebih bahagia daripada seorang yang jahil. Bahkan terkadang seorang yang alim ini derajatnya lebih tinggi dari sekedar seorang yang abid, seorang yang ahli ibadah. pernah dahulu ada seorang ahli ibadah, dia didatangi oleh seorang yang telah membunuh 99 jiwa. Dia datang dan bertanya kepada seorang abid ini, seorang ahli ibadah, "Wahai fulan, saya

0: kepada seorang alim, seorang yang berilmu pengetahuan. Dia bertanya, wahai fulan, saya telah membunuh 100 orang, apakah ada pintu taubat untuk saya? Maka dia mengatakan, siapa yang akan menghalangi taubat Anda kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Ya, akhirnya dia pun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis sahih. Kemudian yang ketiga ya, tentang sebab-sebab meraih kebahagiaan, yaitu al-inabah ilallahi ta'ala wa mahabbatuhu bikulil qalb. Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh kecintaan. Wa tana'um bi'ibadatihi. Kemudian juga menikmati ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akan bisa memberikan kelapangan dada. Bahkan hal ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah firmankan dalam surat An-Nahl ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa saja yang beramal saleh baik dari laki-laki ataupun wanita sedang dia adalah seorang yang beriman, maka kami akan memberikannya kehidupan yang baik. Dikarenakan dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla, dia mencintai Allah Subhanahu wa taala sehingga beribadah kepadanya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Ini seorang yang kembali kepada Allah Azza wa Jalla akan mendapatkan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik sekali, kebahagiaan hakiki yang ada di dalam hatinya. Ini di dunia, ya, balasan di dunia. Adapun di akhirat, dia akan mendapatkan balasan yang lebih dari itu.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Wah, Ben, panggilan alam udah bunyi nih.
3: Maksudnya, Rip, mau BAB?
2: Bukanlah, masa jam segini mau BAB? Ini mah lapar, Ben, lapar.
3: Lah terus?
2: Cari makan yuk.
3: Kemana?
2: Toko bangunan, ya ke tempat makan lah. Masa cari makan di toko bangunan, gimana sih?
3: Oke lah kalau begitu.
4: Wis, mau pada kemana nih?
2: Ini nih, kita lagi mau makan siang. Cuma masih bingung ya Ben.
3: Iya.
2: Cari tempat makan yang murah, enak tuh di mana gitu.
4: Wah, tapi ingat ya, jangan asal enak. Menurut. Perhatikan halal apa enggaknya.
3: Penting gitu?
2: Masalah emang.
4: Ya iyalah penting. Kita kan muslim kali, kita harus tahu mana yang halal, mana yang haram. Dan masalah, Rif. Tahu gak pas kita pengajian dulu?
2: Pengajiannya, ingat gak, Ben?
3: Apa ya?
4: Itu yang Pak Ustadz bilang, bahwa akibat memakan makanan yang haram, yang pertama nih ya, amalan kita tertolak.
3: Oh.
4: Yang kedua, doa kita kagak bakal dikabul.
2: Waduh. Waduh.
4: Yang ketiga lebih dahsyat, bakal dapat azab di hari kiamat.
2: Astagfirullah. Iya, ya, benar juga ya, Ben. Ya. Makasih ya atas informasinya nih, udah diingetin. Insya Allah kita bakal lebih selektif lagi ya, Ben.
3: Ya.
2: Untuk cari makanan gitu dan tempat makanan. Oke lah, ayo kita cabut, Ben, cari makanan. Berarti kita cari tempat makanan yang
3: murah,
2: enak, dan yang terpenting halal.
4: Rip, rip, rip.
2: Ah, apalagi sih?
5: Nitip satu ya.
1: Begitu dahsyat akibat dari mengkonsumsi makanan haram. Untuk itu, berhati-hatilah dalam memilih makanan.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
7: Bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
8: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahala diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
9: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
1: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah.

0: salurkan infak, sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335 7088663335. Info dan konfirmasi 0856 5943 3522, 0856 5943 3522, 0856 5943 3522. Yayasan Peduli Fajar Imani bersama menebar hidayah.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Kini telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah dengan izin Allah. Mizar bisa membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengkonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya.
2: Nama saya Ajat. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya semula mempunyai keluhan sakit mah dan pegal-pegal di badan, dan setelah tahu ada obat herbal Mizar yang ada di radio, saya langsung mencoba dan hasilnya alhamdulillah sakit mah saya hilang dan pegal-pegal di badan pun terasa berkurang.
3: Nama saya Kaharudin, umur 66 tahun. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala telah dipertemukan dengan Mizar sebagai sarana penyembuhan bagi sejumlah penyakit yang saya alami. Sudah lama saya menderita sakit mah yang cukup parah ini. Kalau lagi kambuh terasa sakit sekali, bahkan sampai mau pingsan dan terasa sesak napas. Selain itu saya encok, katarak. Alhamdulillah atas izin Allah, Mizar Zaitun Ruqyah ini dapat saya rasakan manfaatnya. Dan insya Allah saya pun akan terus gunakan Mizar ini.
4: Dapatkan Mizar di Radio Simpati FM. Untuk pemesanan, datang langsung ke Radio Simpati FM di Jalan K.I. Haji Wahid Hasim, Komplek Ruko Sindang Laut, nomor C5, Desa Cipejeh Wetan, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon.
1: Ayo, tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar, dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islam.
5: Eh, Salman, asik bener main HP-nya. Lagi lihat apa sih? Coba lihat. Eh, kagak nyaut lagi.
6: Eh, ada Ilyas. Ini lagi baca sama dengar nasihat desa singkat.
5: Dapat info dari mana emang Salman?
6: Itu dari Radio Simpati FM.
5: Wah, kok bisa sih? Padahal sering denger, tapi belum dapet tuh model kayak gambar-gambar atau video-video nasihat kayak gitu.
6: Wah, kamu belum daftar jadi pendengarnya kali.
5: Daftar? Gimana caranya?
6: Ya gampang, tinggal kirimin aja nama sama alamatnya. Misalnya nih ya, Abdullah tanda pagar Lemah Abang.
5: Oh gitu, oke deh ntar dicoba, biar dapat konten-konten positif juga.
6: Lah iya, biar lebih banyak manfaat dan bisa menebar kebaikan juga. Dan jangan lupa, pantengin terus Radio Simpati FM.
5: Eh iya, ngomong-ngomong, ngirimnya kemana ya?
6: Oh itu, kirim aja langsung ke 0877-0010-1063.
5: Oke deh, makasih ya.
6: Eh, jangan lupa infoin ke teman yang lainnya juga ya, biar mereka juga bisa dapat manfaat dari Radio Semata FM seperti kita.
5: Oke lah, siap.
7: Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke nomor 0877-0010-1063. Insya Allah Anda akan mendapatkan nasihat-nasihat singkat berupa gambar ataupun video serta perkembangan terkait Radio Simpati FM. dan juga Anda telah tercatat sebagai pendengar setia Radio Simpati FM. Mari bergabung bersama Radio Simpati FM, bersama menebar kebaikan. Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
8: Selamat 6.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.

Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 110. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka sedikit sekali yang beriman, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwa ayat ini mencakup seluruh umat pada setiap abad. Sebaik-baiknya manusia adalah pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu masa para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, kemudian generasi sesudahnya, yaitu tabi'in dan tabi'ut tabi'in.

0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Islam. Mendalami makna kandungan Al-Quran. Simak dalam pembahasan tafsir ayat-ayat tematik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sifat pembelaan terhadap Allah menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta memperjuangkan agamanya yaitu Islam yang mulia merupakan sifat yang harus dimiliki dan tertanam kuat dalam diri seorang muslim. Sifat ini dimiliki oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika Islam dinistakan, kemudian Rasulullah diusir dari negerinya, dan nampak jelaslah ketika itu pembelaan para sahabat terhadap agama Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cobaan, tekanan, dan lain-lainnya tidak menjadikan mereka mundur, patah semangat, apalagi sampai iman mereka goyah. Bahkan mereka malah bertambah keimanannya. Hal ini terlihat dari keteguhan salah seorang sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ketika menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Ketika itu mereka berdua dikejar oleh orang-orang kafir untuk dibunuh. Allah subhanahu wa taala berfirman, illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu idh akhrajal ladzina kafaru thaniyasnaini idhuma fil ghar idh yaqulu lisahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa'anzalallahu sakinatahu alayhi wa ayyadahu bijunudin lam tarawha wa ja'ala kalimatul ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi al-ulya wallahu azizun hakim. Jika kalian tidak menolong Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir musyrik Mekah mengusir beliau dari Mekah. Sedangkan dia adalah satu dari dua orang ketika keduanya berada di dalam gua. Waktu itu seorang berkata kepada temannya, "Janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Allah beserta kita." Maka Allah pun menurunkan keterangannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membantunya dengan tentara yang kalian tidak melihatnya. Dan Al-Quran menjadikan orang-orang kafir itu rendah, dan kalimat Allah lah yang tinggi. Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam kitab Sirah Nabawiyah, biografi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan bahwa waktu itu orang-orang kafir telah sepakat untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah pun memberitahu kepada beliau tentang maksud jahat orang-orang kafir tersebut. Karena itu, beliau pun diperintahkan untuk keluar berhijrah dengan ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dari Mekah menuju ke Madinah. Dan di dalam perjalanan tersebut, beliau bersembunyi di suatu gua di Bukit Tur. Tentang kejadian ini dan ayat ini, seorang mufassir Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, jika kalian tidak menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Allah tidak membutuhkan kalian. Dan kalian tidak akan membahayakannya sedikitpun, karena Allah telah menolongnya ketika di Mekah, di saat orang-orang kafir hendak membunuhnya, dan mereka telah berusaha dengan kesungguhan, akan tetapi beliau tetap selamat dan dapat keluar menuju Madinah dengan aman. Nah, orang kedua yang bersama Rasulullah SAW yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Ketika keduanya berhijrah meninggalkan Mekah dan singgah di Gua Thur untuk bersembunyi. Pendengar, walaupun saat itu keadaannya sempit dan genting, karena para musuh sedang mencari keduanya di setiap penjuru negeri Mekah untuk membunuh keduanya, namun Allah SWT menurunkan pertolongannya. Di dalam gua tersebut, Nabi Muhammad SAW bersabda kepada sahabatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ketika suasananya semakin genting, "Janganlah engkau bersedih, wahai Abu Bakar, karena Allah bersama kita. Dengan pertolongan dan pengawasannya, maka Allah SWT menurunkan ketenangannya dengan meneguhkan keimanan dan kenyamanan di dalam hati. Allah pun menguatkan keduanya dengan tentara yang tidak dapat dilihat, yaitu para malaikat yang Allah tugaskan untuk menjaga keduanya. Allah pun menjadikan perkataan orang-orang kafir menjadi rendah dan hina. Sesungguhnya orang-orang kafir dahulu pernah merasakan kondisi kuat, sehingga mereka dapat membunuh Rasulullah SAW. Dan mereka telah berusaha untuk mengerahkan kemampuannya untuk membunuh Rasulullah SAW. Akan tetapi Allah menghinakan mereka dengan menggagalkan rencana mereka. Allah pun menolong Rasulnya dengan menjaga dan melindunginya. Inilah pertolongan yang disebut di dalam ayat ini." Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertolongan yang diberikan kepada orang yang mengharapkan pertolongan dari Allah, maka Allah pun menolongnya dan menjaganya dari mudarat yang disebabkan oleh musuhnya tersebut. Nah, inilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau dan sahabatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an di dalam gua. Kemudian maksud dari ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa kalimatullahil ulya," kalimat Allah lah yang tinggi, maksudnya adalah bahwa kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat tinggi, yang bisa mengalahkan musuhnya, dan juga ketinggian agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengalahkan ketinggian agama lain. Demikianlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wakana haqqan alaina nasrul mu'minin," dan menolong orang beriman sudah menjadi tanggungan kami. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya agama Allah pasti menang. Yang tinggi mengalahkan agama yang lain dengan hujah yang sempurna, dengan ayat-ayat yang jelas dan kokoh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha perkasa, tidak dapat dikalahkan oleh siapapun. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Hakim, yang bijaksana meletakkan sesuatu pada tempatnya. Terkadang Dia mengakhirkan waktu pertolongan hamba-Nya untuk hikmah ilahiyah yang begitu besar. Dalam ayat ini juga menunjukkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, seorang sahabat Nabi, memiliki fadilah yang sangat besar karena dia adalah orang yang khusus disebut di dalam ayat ini. Dan para ulama di kalangan kaum muslimin telah berijma bahwa yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam gua adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Pendengar, inilah sifat pembelaan para sahabat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berani meninggalkan keluarga, harta-harta mereka, bahkan mempertaruhkan nyawa demi membela Rasulullah dan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon kepada Allah agar kita dijadikan orang-orang yang memperjuangkan agama dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kita. Wallahu a'lam.
0: Tafsir ayat-ayat temati. 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Mengenal lebih dekat rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Serambi Masjid.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du. Pendengar yang budiman yang berbahagia, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam jalinan udara, tentunya dalam rubrik Serambi Masjid, pembahasan yang mengenalkan salah satu dari rumah-rumah Allah Ta'ala yang berdiri di berbagai belahan dunia. Dan pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan mengenai keutamaan Tanah Haram bagian ketiga. Pendengar, Tanah Haram ini memiliki keutamaan tersendiri, yaitu di antaranya, yang pertama, Allah Ta'ala telah menetapkan Mekah sebagai kota suci, yakni sejak penciptaan langit dan bumi. Nabi SAW bersabda pada hari penaklukan kota Mekah, Inna hadzal balada harramahullahu yawma khalaqas samawati wal ard fa huwa haramun bihurmatillahi ila yaumil qiyamah.
3: Sesungguhnya kota ini Allah telah memuliakannya pada hari penciptaan langit dan bumi. Ia adalah kota suci dengan dasar kemuliaan yang Allah Ta'ala tetapkan sampai hari kiamat.
4: Pendengar yang budiman yang berbahagia, pelindungan Allah Ta'ala terhadap kota Mekah dan khususnya Ka'bah telah dibuktikan. Sebagai contoh, Allah Ta'ala telah menjaga Ka'bah dari serbuan pasukan gajah pimpinan Raja Abraha yang bertekad menghancurkan Ka'bah. Kemudian yang kedua, kota Mekah merupakan tempat yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terusir dari kota itu, niscaya beliau tidak akan meninggalkannya. Ini tercermin dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi,
5: "Wallahi innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillah ilallah walaula anni ukhrijtu min kima harajtu."
4: Demi Allah, engkau adalah sebaik-baik bumi dan bumi Allah yang paling dicintainya. Seandainya aku tidak terusir darimu, aku tidak akan keluar meninggalkanmu. Dan yang ketiga pendengar, yang menjadi keutamaan kota suci Mekah adalah jika sholat di kota Mekah, terlebih di Masjidil Haram, memiliki derajat nilai sangat tinggi sebanding dengan 100.000 sholat di tempat lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satu sholat di Masjidil Haram lebih utama dibandingkan 100.000 sholat di tempat lainnya." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah.
3: Begitu pula masjid-masjid yang berada dalam batas tanah haram, kendati pun tidak mendapatkan fadilah pahala besar sebagaimana tertera dalam hadis, tetapi sholat di dalamnya lebih afdol dibandingkan sholat di luar tanah haram. Pendengar, dengan keutamaan yang dimilikinya, Allah Azza wa Jalla telah menetapkan hukum-hukum khusus berkaitan dengan kota Mekah yang syarat dengan berkah ini. Beberapa hukum berkaitan dengan kota Mekah diantaranya, yang pertama, orang kafir diharamkan memasuki kota Mekah. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Quran surat At-Taubah ayat 28,
6: "Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadza."
4: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini, yakni tahun penaklukan kota Mekah. Selanjutnya yang kedua, di kota Mekah siapapun dilarang berbuat maksiat. Pendengar, perbuatan maksiat di kota Mekah dosanya sangat besar daripada di tempat lain. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 25 yang artinya, "Sesungguhnya orang-orang yang kafir yang menghalangi manusia dari jalan Allah Ta'ala dan Masjidil Haram yang telah kami jadikan untuk semua manusia, baik yang bermukim di situ maupun di padang pasir, dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebahagian siksa yang pedih."
3: Pendengar yang berbahagia, ayat ini menurut penjelasan Syekh As-Sa'di rahimahullah mengandung kewajiban untuk menghormati tanah haram, keharusan mengagungkannya dengan pengagungan yang besar, dan menjadi peringatan bagi yang ingin berbuat maksiat. Baik pendengar, yang ketiga, yang menjadi beberapa hukum yang berkaitan dengan kota Mekah adalah di tanah Mekah diharamkan binatang buruan ataupun berusaha untuk mengejarnya. Juga dilarang menebang pohon liar, memotong durinya, ataupun mencabut rerumputannya. Yang keempat, yang menjadi beberapa hukum yang berkaitan dengan kota Mekah adalah barang temuan di tanah haram tidak boleh diambil kecuali bagi orang yang akan mengumumkannya. Dan dalil yang menunjukkan tentang poin yang ketiga dan keempat ini yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, tidak boleh dipatahkan durinya, tidak boleh dikejar hewan buruannya, dan tidak boleh diambil barang temuannya, kecuali bagi orang yang ingin mengumumkannya, dan tidak dicabut rerumputannya. Al-Abbas berkata, kecuali rumput ikhdir, wahai Rasulullah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar yang budiman, yang berbahagia dimanapun berada, demikianlah pembahasan kita pada edisi kali ini. Mudah-mudahan pembahasan kali ini dapat menambah motivasi dan semangat kita untuk senantiasa bertekad agar bisa melaksanakan berbagai ibadah di Tanah Suci Haram, terlebih menambah semangat kita dalam memakmurkan masjid-masjid yang ada di sekeliling kita. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-264, Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menghilangkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Orang yang berbuat seperti itu sama dengan orang yang menginfakkan hartanya karena riya. Riya kepada manusia. Dan ia tidak beriman kepada Allah serta hari kemudian. Maka perumpamaan orang yang berbuat seperti itu ibarat batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan yang lebat. Lalu batu itu menjadi bersih dari tanah. Mereka tidak berkuasa sedikit pun dari apa yang mereka usahakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.

0: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin.
0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
3: Surah Shad. Bismillahirrahmanirrahim.

Bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Simpati FM dimanapun saat ini Anda berada. Sesaat lagi, kita akan menyimak kumandang azan zuhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kami, segenap kru yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur.

الحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل

0: قل وكبره تكبيرا.
1: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه مسلم. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dengan Al-Qur'an ini Allah mengangkat derajat beberapa kaum dan merendahkan beberapa kaum yang lain. Hadis riwayat Muslim.
2: ...106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
3: Yunadi fuadi bilail sukun bidamma'il.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran Surat Ali Imran ayat yang ke-145 yang artinya, sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah dan takdirnya, sampai Allah sempurnakan umur yang telah Allah tentukan. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.

0: membuang sampah sembarangan tanpa memikirkan akibatnya, seperti di parit, sungai, dan lain-lain. Bayangkan, bila parit-parit dan sungai-sungai meluap pada saat hujan, apa yang akan terjadi? Akibatnya, banjir di mana-mana.
1: Rabu kemarin, sampah-sampah yang Anda lihat ini sudah mulai menumpuk.
2: Bencana banjir terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.
0: Tidak hanya satu orang yang dirugikan, tapi semua orang. Untuk itu, perlu adanya kesadaran. Kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Kuncinya satu, mari kita mulai dari diri kita sendiri.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
4: Akhiya muqiman shamalan janub tajubul ukhuwatu qalbi tajub.
5: Pendengar yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Tahrim ayat yang ke-6.
6: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijarah.
5: Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Simpati. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Simpati sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Simpati ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
8: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahala diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
9: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
3: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. salurkan infak, sedekah, dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335 7088663335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522 0856-5943-3522 0856-5943-3522 Yayasan Peduli Fajar Imani bersama menebar hidayah.
5: Pendengar Simpati FM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Simpati FM, kami dari manajemen Radio Simpati FM menghimbau Anda untuk mengirimkan data diri melalui SMS atau WhatsApp dengan cara ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Kami ulangi. Ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Data yang Anda kirimkan sangat bermanfaat bagi kami untuk pengembangan dan kesuksesan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui Radio Simpati FM. Radio Simpati FM 106,3 Suara Dakwah Islam.
10: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM. Suara Dakwah.

0: Sebaik-baik orang yang terjatuh dalam dosa adalah siapa yang segera bangkit dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ini sudah pasti.

Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah di kesempatan hari ini kita akan kembali bersama-sama untuk saling nasihat menasehati, untuk saling bertalabul ilmi, saling mengingatkan di antara kita. Insyaallah kajian kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang renungan surat Ali Imran ayat yang ke-200. Yang di sini kalau kita ambil kesimpulan yaitu tentang 4 kunci untuk mendapatkan keberuntungan. Yang di dalamnya termasuk adalah kesabaran, ya. Dan insyaallah hadirin dan kaum muslimin, kebanyakan dari kita insyaallah sudah hafal ayatnya. Ya, di surat Ali Imran ayat yang terakhir. Ayat yang sangat agung, yang sangat mulia, yang kandungannya sangat dalam. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kalian, wasabiru, dan kuatkanlah kesabaran kalian, warabitu wattaqullah, dan tetaplah bersiap siaga. Ya, dikatakan di perbatasan negeri ribat, tetaplah kalian bersiap siaga, berjaga-jaga di perbatasan, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, supaya niscaya kalian beruntung. Baik hadirin rahimakumullah, sebelum kita lanjut pada penjelasan ataupun tafsir dari para ulama, insyaallah nanti akan saya sampaikan tafsir As-Sa'di, ada satu kaidah di dalam penafsiran. Ketika kita mendengar kalimat ya ayyuhalladzina amanu, ya, kita perhatikan, maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang mulia, mengatakan idza sami'ta ya ayyuhalladzina amanu, jika engkau mendengar firman Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu, ya, jelas kalimatnya, ini panggilan iman. Kata beliau, fa arhiha sam'aka fa innaha khairun tu'maru bihi aw syarrun tanha anhu. Apa kata beliau? Pasang telinga Anda baik-baik. Fa arhiha sam'aka. Perhatikan, gitu maksudnya, ya. Kenapa? Fa innaha khairun tu'maru bihi aw syarrun tanha anhu. Karena setelah Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu, akan ada keterangan ataupun ayat-ayat perintah kebaikan yang kita diperintahkan untuk melaksanakannya. Aw syarrun tanha anhu, atau akan ada penjelasan keterangan tentang kejelekan, keburukan yang kita diperintahkan untuk menjauhinya, meninggalkannya. Maka perhatikan ini baik-baik. Nah ini, ya. Dan banyak sekali dikatakan di dalam Al-Quran, ya, dalam keterangan itu ada sekitar, kalau gak salah, 89 kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Dan maknanya adalah, ya, menurut penjelasan, bahwa makna kalimat ya ayyuhalladzina amanu, panggilan keimanan, yang pertama, maksudnya Allah memotivasi orang-orang yang beriman untuk menyempurnakan keimanannya dengan cara melaksanakan perintah yang terkandung dalam ayat tersebut. Yang pertama. Yang kedua, ya, karena keimanan kita tidak sempurna dan harus terus disempurnakan ataupun ditambah dengan menambah melaksanakan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua maknanya adalah bahwa Allah menyeru orang-orang yang beriman untuk mensyukuri nikmat iman yang ada pada dirinya. Dengan cara apa? Sama. Dengan cara melaksanakan apa-apa yang terkandung dalam

0: ayat tersebut setelah ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam. Ya, maka maknanya tadi kita laksanakan perintah puasa supaya keimanan kita terus bertambah ataupun terus disempurnakan, atau kita mensyukuri nikmat iman kita dengan melaksanakan perintah-perintah puasa. Ini contohnya ya. Baik. Kemudian dalam ayat ini dikatakan isbiru wasabiru warabitu dan seterusnya. Saya akan bacakan, di sini sudah saya nukilkan tafsir As-Sa'di ya, yang mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Beliau mengatakan summa haddul mu'minina 'ala ma yusinuhum ilal falah. Allah mendorong para hambanya, yaitu orang-orang yang beriman, untuk melakukan sesuatu yang membawa mereka kepada falah, kepada keberuntungan. Ya. Wa huwa, apa yang dimaksud falah itu? Wa huwa al-fawz was-sa'adah wan-najah. Yaitu kemenangan, kebahagiaan dan keberhasilan yang hakiki tentunya. Ya. Jadi Allah mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang membawa, yang akan membawa kita kepada falah. Ini dalam ayat ini. Kita lihat apa yang Allah dorong untuk kita mengerjakannya. Wa anna tariqa al-musila ila dzalika luzumus sabr. Sedangkan jalannya untuk mendapatkan yang demikian itu, yakni mendapatkan falah, adalah apa? Luzumus sabr. Yaitu continue terus-menerus senantiasa menjaga kesabaran. Luzumus sabr. Ya. Dan secara makna ketika kita menyebut kata sabar, ya, maka semua kita pasti sudah tahu sabar. Ya, boleh diartikan sabar, jangan marah, sabar, jangan menggerutu, sabar, jangan mengeluh, sabar, jangan melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Luzumus sabr. Jalan untuk meraih falah diantaranya adalah senantiasa menjaga kesabaran. Kenapa? Ya, karena dunia ini adalah darul ibtila, darul imtihan, negeri ujian. Tidak ada seorang pun yang hidup di dunia ini, ya, apalagi kita yang sudah sekian tahun, sekian puluh tahun menjalani kehidupan, pasti akan diuji. Dan ini sunnatullah. Betul kan? Bukankah Allah berfirman alif lam mim ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Alif lam mim. Apakah manusia itu mengira mereka akan dibiarkan saja mengikrarkan keimanan mereka, mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Jawabannya, tidak akan dibiarkan saja. Kenapa? Dalam ayat yang selanjutnya Allah mengatakan wa laqad fatana alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Kata Allah, dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Pun demikian di ayat yang lain dalam surat Al-Baqarah 155, yang ayat ini juga sangat familiar di tengah-tengah kita. Allah berfirman wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Wala nabluwannakum, kata Allah, dan pasti kami akan menguji kalian bisyai'in minal khauf. Dikatakan bisyai'in, dengan sedikit apa? Ketakutan. Wal ju', kelaparan. Ya. dikatakan sedikit. Sebab kalau diberikan ujian totalitas, manusia enggak akan sanggup. Ya, maka ujian itu sebenarnya sedikit. Kalau total enggak akan sanggup, dikatakan oleh para ulama demikian. Wa naqsim minal amwali wal anfus wassamarat, dan kekurangan harta. Ya, kita semua merasakan itu. Kemudian anfus, jiwa, ditinggal, meninggal orang-orang yang kita cintai. Ya, anak kita, istri kita, orang tua kita, adik kita, saudara kita. Ini semua kita pernah diuji itu. Atau kebanyakan dari kita. Kalau masalah harta, ujian harta itu semua kita senasib insyaallah. Ya. Ada masanya kita sangat kurang dengan harta atau dengan dana yang seharusnya kita cukupkan. Tapi kita harus sabar. Ya. Dan juga buah-buahan. Ini contoh di antara ujian. Belum lama ini ya, baru-baru ini saya melihat di postingan lupa saya di Facebook atau di Instagram. Benar-benar ini buah-buahan diuji. Ada orang tanam melon. Yang itu buahnya sudah gede-gede, tinggal panennya saja. Tiba-tiba area itu dibanjirin. Ya, terendam banjir sehingga gagal panen, busuk. Ini ujian. Ya. Atau bahkan lahan itu tidak bisa diolah sehingga enggak bisa menanam, ya, apalagi dapat panennya. Nah, ini ujian. Wabashiril sabirin, maka berilah kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Maksudnya adalah apa kabar gembira itu? Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10. Kemudian As-Suddi mengatakan maksudnya adalah dia akan mendapatkan surga. Sebagaimana kita tahu kisah seorang wanita hitam yang memiliki, yang diuji dengan penyakit ayan, yang sering kambuh, tiba-tiba kambuh di jalanan, kambuh di tempat ramai kambuh. Maka dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, doakan saya." Maka Rasulullah mengatakan, "Ya, kalau kamu bersabar, maka surga bagimu." Kemudian orang ini memilih sabar. Surga bagi dia, memilih sabar. Dan kemudian dia minta didoakan supaya auratnya tidak terbuka. Ini. Jadi, kita harus sabar karena memang di dunia ini adalah negeri ujian. Tempat kita diuji, dan setiap manusia, bahkan orang yang paling tinggi imannya, yang paling tinggi kedudukannya, itu pun diuji, bahkan ujiannya lebih besar daripada yang lainnya. Bukankah Rasulullah SAW pernah ditanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling besar ujiannya?" Maka beliau mengatakan, "Al-Anbiya, para nabi, dan orang-orang yang semisalnya, dan orang-orang yang semisalnya." Baik, kemudian selanjutnya, ma huwa sabr, apa itu sabar? Alladhi huwa habsun nafsi ala ma takrohuhu. Sabar adalah menahan diri atas sesuatu yang dia tidak sukai. Min tarkil ma'asi, sabar untuk meninggalkan kemaksiatan. Sabar itu menahan diri, tidak marah, ya, tidak emosi, tidak menggerutu, tidak menampar pipi, tidak merobek baju, ya, tidak apa, ya, pokoknya tidak brutal gitu ya, ketika dia mendapatkan apa-apa yang tidak dia sukai pada dirinya, pada keluarganya, pada hartanya, pada usahanya, dan seterusnya. Ini sabar. Termasuk sabar adalah meninggalkan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Sehebat apapun syahwat kita, sebesar apapun kesempatan itu, maka kita sabar. Kalau itu tidak halal bagi kita, kita sabar, kita meninggalkan kemaksiatan itu. Dan banyak ragam daripada kemaksiatan ataupun dosa-dosa. Selanjutnya, wa minas sabri 'alal masaibi. Dan termasuk kesabaran adalah sabar dalam menghadapi musibah yang menimpa. Tadi sudah disinggung ya, banyak musibah. Sekarang kebanjiran, tanah longsor, ya mungkin gempa bumi dan lain sebagainya. Kita bersabar dalam menghadapi musibah, ini termasuk kesabaran. Wa 'ala al-awamiri tsaqilatin 'ala nufus. Dan termasuk sabar terhadap perintah-perintah yang mungkin memberatkan jiwa kita. Ini pun kita harus bersabar terhadap perintah-perintah Allah yang boleh jadi memberatkan jiwa kita. Perintah untuk berlapar-lapar, berhaus dahaga di siang hari. Perintah berpuasa. Kalau bukan perintah Allah dan kalau bukan ingin mengharap ridha Allah, mengharap surganya, mengharap rahmatnya, niscaya tidak ada seorang pun yang rela berlapar-lapar, berhaus dahaga di siang hari. Betul tidak?
1: Betul.
0: Kalau saya, ya, kalau seorang yang mampu, yang punya makanan, punya minuman, enggak mungkin dia akan rela berlapar-lapar, haus dahaga kalau bukan sabar menjalankan perintah Allah. Sabar ketika diperintahkan untuk berjihad. Ya, walaupun jihad itu berat, iya. Tapi Allah katakan infiru khifafa wasiqala. Berangkat. Ya, baik dalam keadaan ringan ataupun berat. Sabar dalam melaksanakan perintah dakwah. Jadi sabar dalam perintah-perintah yang mungkin memberatkan jiwa kita. Fa amarahum bisabrin 'ala jami'i dzalik, dan diperintahkan untuk sabar atas semua itu. Kemudian di kalimat yang selanjutnya, isbiru wasabiru. Sedikit apa namanya? Ada perbedaan atau dikatakan tasrif yang berbeda, yang intinya adalah sama. Dari kata-kata sabaru, sabar ya. Yang artinya adalah musabarah. Apa itu musabarah? Al-musabarah ay al-mulazamatu wal istimraru 'ala dzalik. Yaitu artinya adalah terus-menerus di atas kesabaran, kuatkan kesabaran, continue di atas kesabaran. Sabar dan terus-menerus di atas kesabaran. Ya. 'Ala dawam, tidak berhenti. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, aduh si fulan sudah 5 kali melakukan hal ini kepada saya, maka sudah habis kesabaran saya. Padahal sabar itu adalah harusnya terus menerus, tidak ada batasnya. Ya, kalau dia kemudian meluapkan emosinya, bahkan mendolimi orang itu dengan melampaui batas, maka ini tidak dikatakan sebagai orang yang sabar. Dia hanya sedang menahan, menunda kemarahannya. Maka sabar ini terus-menerus, ya. Wa muqawamatul a'da'i fi jami'il ahwal. Kemudian termasuk ke dalam kesabaran adalah menahan musuh dalam segala keadaan. Menahan musuh dalam segala keadaan. Ini ada kaitannya dengan kalimat yang selanjutnya, yaitu warabitu. Warabitu, murabathah, ribat. Ya. Kan dalam ayat tersebut dikatakan isbiru wasabiru warabitu. Apa itu murabathah, ribat? Wa hiya luzumul mahalil ladzi yukhafu min wusulil aduwi minhu. Ribat adalah hendaklah engkau berjaga-jaga di pos-pos penjagaan kalian. Kenapa? Dikhawatirkan musuh akan masuk dari sana. Ya, berjaga-jaga. Jangan sampai musuh masuk dari jalan itu, dari arah itu. Ya. Wa an yuraqibu a'da'ahum, dan terus mengawasi gerak-gerik mereka. Jangan sampai mereka menyelinap kemudian masuk dan menghancurkan kaum muslimin. Ini ketika sedang kondisi konflik, maka ini benar-benar harus diperhatikan. Tetap di pos-pos kalian, jangan sampai ada musuh-musuh yang menyelinap kemudian menghancurkan ataupun merusak ataupun mengambil barang-barang yang berharga milik kita, milik yayasan, milik kaum muslimin. Maka ini harus dijaga ataupun ribat di pos-pos penjagaan. Wa yamna'uhum minal wusuli ila maqasidihim. Ya, kemudian menghalangi mereka. Siapa? Musuh-musuh Islam, musuh-musuh Allah, musuh-musuh kaum muslimin, agar jangan sampai masuk dan mencapai tujuannya, yaitu tadi menghancurkan kaum muslimin. Ini murabathah, ribat, ya. Ini di antara jalan menuju falah, menuju keberuntungan yang tadi disebutkan dalam ayat tersebut. La'annahum yuflihun. Semoga mereka mendapatkan falah. Nah ini, ya. Apa itu falah? Apa yang dimaksud dengan keberuntungan? Yafuzuna bil mahbub ad-dini wad-dunyawi wal-ukhrawi. Ya, falah itu adalah yaitu mereka mendapatkan apa yang disukai. Ini keberuntungan. Mendapatkan apa yang disukai. Dari apa? Dari sisi agamanya ataupun duniawinya ataupun ukhrawinya. Ini falah. Ya. Wa yanjawna minal makruhi kadzalik. Dan selamat dari apa yang tidak disukai, itu pun demikian. Ini adalah falah. Keberuntungan. Kan begitu ya. Kalau ada kita lagi di jalan, ya, tiba-tiba terjadi kecelakaan atau tabrakan dan kita hampir saja kena. Hampir tertimpa truk misalkan. Wah, untung. Alhamdulillah untung gitu ya. Ini keberuntungan, falah. Terhindar dari apa yang tidak kita sukai. Ini pun keberuntungan. Begitu. Fa'ulima min hadha annahu la sabila ilal falahi biduni sabri wal musabirah wal murabathah al madhkurat. Maka diketahui dengan ini bahwa tidak ada jalan untuk mendapatkan falah biduni sabri wal musabarah wal murabithah al madhkurat. Tidak ada jalan untuk mendapatkan falah kecuali dengan sabar dan musabarah, menguatkan kesabaran, wal murabathah, ribat, berjaga-jaga di perbatasan al-madkurat yang telah disebutkan. Falam yuflih man aflaha illa biha. Ya, tidak ada seorang pun yang mendapatkan falah kecuali dengan semua ini. Ya. Walam yafud ahadanil falah illa bil ikhlali biha aw bi ba'daha. Tidak ada seorang pun yang luput dari falah ini kecuali karena dia luput dari perkara-perkara tadi ataupun sebagiannya. Ya, jadi ini kuncinya. Nah, maka kemudian dikatakan dalam ayat tersebut, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kepada Allah ya, agar kalian beruntung. Jadi kalau kita mau tarik kesimpulan ya, untuk mencapai keberuntungan ataupun falah, maka kita harus sabar, kemudian musabarah ya, kuatkan kesabaran kita, sabiru, kemudian rabitu ya, kita ribat, berjaga-jaga atau melaksanakan ribat ya, kemudian wattaqullah, bertakwa kepada Allah. Dan semua kita sudah tahu apa itu makna takwa, imtisalu awamirihi wajtanibu nawahi. Ya, mudahnya begitu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Atau dalam definisi yang lain, silakan. Banyak sekali para ulama mendefinisikan tentang takwa. Ya, al-khauf minal jalil wa 'amalu bitanzil wal qana'atu bil qalil wasti'dadu li yaumir akhir. Takut kepada Allah, mengamalkan apa yang diturunkan Allah, Al-Qur'an dan As-Sunnah, qana'ah dengan yang sedikit, kemudian bersiap-siap untuk hari akhir. Ini takwa. Atau dengan makna lain, ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Ka'ab radhiyallahu an, apa yang dimaksud dengan takwa? Maka Ka'ab kembali bertanya kepada Umar bin Khattab, pernahkah Anda berjalan di jalan-jalan yang penuh dengan duri? Maka apa yang Anda akan lakukan? Kata Umar bin Khattab, saya akan berusaha semaksimal mungkin agar saya tidak tertusuk duri-duri itu. Maka itulah takwa. Maksudnya apa? Berusaha untuk menjauhi hal-hal yang dilarang, hal-hal yang diharamkan, dosa-dosa, agar kita terhindar dari azab api neraka dan selamat mendapatkan surga. Ada satu makna ribat, ya, karena kaum muslimin ini kan berada dalam mungkin di antara dua kondisi, ya, terkadang dalam kondisi perang konflik, terkadang dalam kondisi aman. Maka ada makna ribat yang ini tidak bertentangan dengan hal ini, ya. Dikatakan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bima yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihil darajat isbagul wudu 'alal makanihi wa qasratul khata ila al masajid wa intidharus salah ba'da salah wa dzalikum ribat fa dzalikum ribat wa dzalikum ribat. Ini masyaallah, ya, buat ikhwah teman-teman yang luar biasa, ya, dalam hal menunggu sholat setelah sholat. Ini ada aja, ya, pada maghrib yang menunggu sholat isya di masjid, atau mungkin pada asar sampai maghrib dan seterusnya. Maukah kalian aku beritahu sesuatu yang dengannya Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita, dosa-dosa kalian, dan mengangkat derajat? Apa itu? Yang pertama, isbagul wudu 'alal makarihi, menyempurnakan wudu di waktu-waktu yang tidak disukai, di saat-saat yang tidak disukai, saat-saat yang berat. Gitu, ya. Misalkan saat yang sangat dingin, bangun tidur, ya, atau di waktu dingin dan seterusnya. Kemudian apalagi, waqasratul khata ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid. Ya, tapi bukan ke masjid mau ngapain, ya. Maksudnya adalah untuk beribadah kepada Allah. Ya, khususnya salat berjamaah ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Kajian, ya, berzikir, salat sunnah, kemudian membaca Al-Qur'an, ya, dan seterusnya. Kemudian wantidharus salati ba'da salat, ya, menunggu waktu salat setelah salat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wadzalikum ribat, wadzalikum ribat, wadzalikum ribat. Maka yang demikian itu adalah ribat sampai diulangi sebanyak 3 kali. Dan kita semua sudah tahu bagaimana pahala ribat. Di antaranya adalah, ya, mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah, dan mata yang berjaga-jaga ribat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda telah menyimak Kuliah Islam. Terima kasih atas kesetiaan Anda. 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Kini telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah dengan izin Allah. Mizar bisa membantu mengobati penyakit medis dan non medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengkonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya.
3: Nama saya Ajat. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya semula mempunyai keluhan sakit mah dan pegal-pegal di badan, dan setelah tahu ada obat herbal Mizar yang ada di radio, saya langsung mencoba dan hasilnya alhamdulillah sakit mah saya hilang dan pegal-pegal di badan pun terasa berkurang.
4: Nama saya Kaharudin, umur 66 tahun. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala telah dipertemukan dengan Mizar sebagai sarana penyembuhan bagi sejumlah penyakit yang saya alami. Sudah lama saya menderita sakit mah yang cukup parah ini. Kalau lagi kambuh terasa sakit sekali, bahkan sampai mau pingsan dan terasa sesak napas. Selain itu saya encok katarak. Alhamdulillah atas izin Allah, misar zaitun ru'yah ini dapat saya rasakan manfaatnya. Dan insya Allah saya pun akan terus gunakan misar ini.
5: Dapatkan mizar di Radio Simpati FM. Untuk pemesanan, datang langsung ke Radio Simpati FM di Jalan K.I. Haji Wahid Hasim, Komplek Ruko Sindang Laut, nomor C5, Desa Cipejewetan, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon.
2: Ayo, tunggu apa lagi? Segera dapatkan mizar, dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islam.
6: Eh, Salman, asik bener main HP-nya. Lagi lihat apa sih? Coba lihat. Eh, kagak nyaut lagi.
7: Eh, ada Ilyas. Ini lagi baca sama dengar nasihat desa singkat.
6: Dapat info dari mana emang, Salman?
7: Itu dari Radio Simpati FM.
6: Wah, kok bisa sih? Padahal sering denger, tapi belum dapet tuh model kayak gambar-gambar atau video-video nasihat kayak gitu.
7: Wah, kamu belum daftar jadi pendengarnya kali.
6: Daftar? Gimana caranya?
7: Ya gampang, tinggal kirimin aja nama sama alamatnya. Misalnya nih ya, Abdullah tanda pagar Lemah Abang.
6: Oh gitu, oke deh ntar dicoba, biar dapat konten-konten positif juga.
7: Lah iya, biar lebih banyak manfaat dan bisa menebar kebaikan juga. Dan jangan lupa, pantengin terus Radio Simpati FM.
6: Eh iya, ngomong-ngomong, ngirimnya kemana ya?
7: Oh itu, kirim aja langsung ke 0877-0010-1063.
6: Oke deh, makasih ya.
7: Eh, jangan lupa infoin ke teman yang lainnya juga ya, biar mereka juga bisa dapat manfaat dari Radio Simpati FM seperti kita.
6: Oke lah, siap.
8: Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke nomor 0877-0010-1063. Insya Allah Anda akan mendapatkan nasihat-nasihat singkat berupa gambar ataupun video serta perkembangan terkait Radio Simpati FM. Dan juga Anda telah tercatat sebagai pendengar setia Radio Simpati FM. Mari bergabung bersama Radio Simpati FM, bersama menebar kebaikan. Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.

Dan jika dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Rabb kalian? Mereka menjawab, Allah Ta'ala telah menurunkan kebaikan dan petunjuk. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan mendapat balasan yang baik, yaitu kemenangan di dunia dan rizki yang lapang. Dan sesungguhnya, kampung akhirat adalah lebih baik bagi mereka dan lebih agung dari apa yang mereka terima di dunia. Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa. Quran Surat An-Nahl ayat ke-30.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Temukan jawaban dari permasalahan-permasalahan Anda seputar akidah, fikih, muamalah, akhlak, dan keluarga dalam rubrik Tanya Jawab SMS.
1: Berkaitan dengan arti mimpi secara umum, mimpi itu ada 3 macam. Pertama adalah,
2: jadi sholat sunnah fajar itu adalah sholat sunnah qobliyah subuh. Perlu diperhatikan ini.
3: Yang dimaksud menjaga silaturahmi artinya menjaga hubungan baik dengan kerabat dekat, seperti kepada saudara kandung, kepada paman, bibi, dan seterusnya ya.
4: Bahwa para ulama sepakat bahwa jika seseorang yang meminjamkan utang dengan mempersyaratkan tambahan, lalu ia meminjamkannya dengan mengambil tambahan tersebut, maka itu adalah riba.
0: Tanya jawab.

0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Baik pendengar yang berbahagia, dimanapun saat ini Anda berada, senang rasanya saya Mas Udi bisa kembali menyapa ruang dengar Anda dalam rubrik tanya jawab SMS bersama narasumber kita. Ya, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, ada Ustadz Ridwan Farid SHI. Beliau salah satu perwakilan dari tim Lajina Ilmi Radio yang insya Allah akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah Anda layangkan dan sudah dirangkum di meja redaksi selama 30 menit ke depan. Baik, kita langsung sapa saja Ustadznya. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat Ustadz?
1: Alhamdulillah baik. Gimana kabar antum, sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Mudah-mudahan antum dan keluarga, juga keluarga besar Radio Dakwah ini, dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Hari ini lebih baik dari hari kemarin, esok hari lebih baik dari hari ini.
0: Ya pendengar, itulah narasumber kita yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Anda layangkan. Dan kita langsung saja bacakan pertanyaan-pertanyaannya. Di pertanyaan yang pertama ada dari Hanif Ar-Rahman di Cilacap. Pertanyaannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, hal-hal apa saja yang termasuk birrul walidain, anak kepada orang tua? Kami ulangi pertanyaannya, hal-hal apa saja yang termasuk birrul walidain, anak kepada orang tua? Silakan Ustadz, bisa langsung ditanggapi pertanyaan dari Hanif Ar-Rahman di Cilacap tersebut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar yang berbahagia di manapun Anda berada, pertanyaannya adalah apa saja yang termasuk birrul walidain ataupun baktinya seorang anak kepada orang tua. Sebelum kita sampaikan apa saja yang termasuk bentuk birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua, mari kita tegaskan ataupun mari kita murojaah, mari kita ingatkan kembali diri kita tentang firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Isra ayat ke-23 sampai ayat ke-24. Allah ingatkan, Allah tegaskan, Allah wanti-wanti, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah ataupun Rabbmu telah memerintahkan agar kita senantiasa ataupun jangan beribadah melainkan hanya kepada Allah, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Dan kewajiban birrul walidain ini adalah kewajiban yang tidak terhapuskan ataupun tidak gugur walaupun seorang anak sudah punya anak lagi, atau seseorang sudah berkeluarga, punya istri, punya anak, atau bahkan punya cucu. Maka perintah birrul walidain tidak gugur dengan kondisi seperti itu. Jadi walaupun sudah punya anak, punya cucu, kita tetap punya kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Nah, bentuk berbakti kepada kedua orang tua misalnya bisa kita lakukan, diantaranya adalah bergaul, berinteraksi dengan kedua orang tua itu dengan cara yang baik. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Rasulullah sallam tegaskan, disebutkan bahwa memberi kegembiraan, idkhalus surur, ya, kepada seorang mukmin itu adalah termasuk sedekah. Maka apalagi kepada orang tua, itu tentu lebih utama. Idkhalus surur, memberikan kegembiraan, memberikan kebahagiaan kepada kedua orang tua, apalagi orang tua kita muslim, maka itu adalah lebih utama. Jadi langkah pertama atau bentuk pertama untuk birrul walidain adalah memberikan bahagia, gembira atau rasa senang kepada kedua orang tua kita. Kemudian yang kedua adalah bisa dengan berkata ataupun bercakap, berucap, ngobrol dengan orang tua dengan perkataan yang lemah lembut. Jadi kita harus bisa membedakan bagaimana kita bicara dengan orang tua yang harus dengan penuh lemah lembut, bagaimana kita bicara dengan teman-teman kita, bagaimana kita bicara dengan anak-anak kita misalnya. Jangan disamakan ketika kita ngomong sama anak, gaya dan volume suaranya disamakan dengan kita ngomong kepada orang tua kita. Ya, jadi ngobrol, berkata-kata, berucap kepada kedua orang tua dengan perkataan yang lemah lembut, berbicara kepada kedua orang tua dengan perkataan yang mulia. Nah, kemudian kita juga harus tawadhu, rendah hati. Kita tidak boleh sombong di depan orang tua kita, walaupun kita sudah meraih kesuksesan, walaupun kita sudah menjadi seorang tokoh, walaupun kita sudah menjadi seorang pejabat, ya, maka kita harus tetap rendah hati dan tidak boleh sombong di depan kedua orang tua kita. Kenapa? Sebab karena diantaranya adalah kita sewaktu lahir dalam kondisi tidak punya apa-apa, dalam kondisi lemah, membutuhkan pertolongan, kita diurus, diberikan makan, diberikan minum, diberikan pakaian oleh siapa? Oleh orang tua kita. Maka ketika kita sudah menjadi orang sukses, jangan bertindak sombong di depan kedua orang tua kita. Mentang-mentang misalnya kita sudah jadi tokoh, mentang-mentang misalnya kita sudah jadi guru besar, mentang-mentang misalnya kita sudah jadi ustadz, mentang-mentang kita sudah jadi buya, abuya misalnya, ya, lantas kita sombong di depan kedua orang tua kita, itu tidak pernah ataupun tidak boleh terjadi. Kemudian pendengar yang berbahagia, kita juga memberikan infak kepada kedua orang tua kita, terutama ketika orang tua kita dalam kondisi membutuhkan, dalam kondisi kekurangan, dalam kondisi perlu sangat untuk dibantu secara ekonominya. Ya, karena hakikatnya semua harta kita adalah harta orang tua kita. Oleh karena itu berikan harta itu kepada orang tua kita, baik ketika mereka minta ataupun tidak. Karena biasanya orang tua itu enggak minta sama anaknya, ya, walaupun butuh tapi dia menahan. Itu biasanya orang tua, kebanyakan orang tua begitu, ya. Nah, ketika kita lihat orang tua kita apalagi membutuhkan bantuan secara finansial, ya, secara nafkah misalnya, maka kewajiban kita memberikannya. Ini terutama untuk anak laki-laki, ya. Kemudian jangan lupa doakan mereka. Mendoakan orang tua adalah ketika mereka masih hidup dan sudah meninggal juga. Doa untuk orang tua itu bukan hanya untuk orang tua yang sudah meninggal, tapi orang tua yang masih hidup juga perlu kita doakan. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, doakan, mintakan ampunan untuk kedua orang tua kita, mintakan kepada Allah agar Allah merahmati orang tua kita. Nah, kemudian walaupun seandainya orang tua kita adalah pelaku kesyirikan, melakukan sesuatu kemungkaran, melakukan sesuatu yang melanggar aturan Islam misalnya, maka kita tetap harus berbakti, berlaku lemah lembut kepada kedua orang tua kita. Ya, kita tetap harus sopan santun kepada kedua orang tua kita. Akan tetapi jangan sampai kita melakukan perintah mereka yang melanggar batasan-batasan Islam. Doakan mereka, ya, doakan, minta sama Allah siang dan malam agar Allah memberikan hidayah taufiknya kepada kedua orang tua kita, sehingga kedua orang tua kita berjalan di jalan yang benar. Nah, pendengar yang berbahagia, ketika orang tua kita sudah meninggal, maka kita pun masih harus birrul walidain, atau berbakti kepada kedua orang tua, walaupun mereka sudah meninggal. Maka di antara bentuk bakti kita kepada orang tua yang sudah meninggal adalah, yang pertama memintakan ampun kepada Allah, ya, memintakan ampunan kepada Allah untuk orang tua kita, dan kita pun harus taubat dengan taubatan nasuha ketika mereka hidup atau orang tua kita masih ada, kita pernah berbuat durhaka kepada mereka, maka taubati dan mintakan ampun untuk orang tua kita, ya. Kemudian juga ketika orang tua kita meninggal, kita sholatkan mayit orang tua kita, jenazah orang tua kita. Kita antarkan jenazah ke kuburannya, kita urus jenazahnya, mulai dari memandikan, mengkafani, menguburkan. Maka itu kita harus ikut andil dalam semua itu sebagai bentuk bakti kepada orang tua kita, ya. Kemudian ketika orang tua kita sudah meninggal dan mempunyai hutang, maka bayarkan hutang-hutangnya, ya. Ketika orang tua kita meninggal kemudian ada wasiat dari orang tua kita, tunaikan wasiatnya ketika wasiat itu tidak melanggar batas-batas Islam misalnya, ya. Kemudian di antara bakti kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal adalah menyambung silaturahmi kepada orang-orang yang memang punya kaitan kerabat dengan orang tua kita, ya, dan berhubungan baik dengan teman-teman orang tua kita. Itu adalah salah satu atau beberapa bentuk bakti kita kepada orang tua kita, baik sudah meninggal ataupun masih ada. Mudah-mudahan pendengar dimanapun Anda berada, kita bisa memahami kewajiban birrul walidain, memahami poin-poin bentuk-bentuk birrul walidain, ya. Dan intinya adalah birrul walidain adalah memberikan rasa bahagia, rasa gembira, rasa senang kepada kedua orang tua kita. Maka lawannya adalah jangan sampai kita memberikan rasa cemas, rasa duka, rasa sedih kepada kedua orang tua kita. Ya, rasa bahagia juga kan bisa berbeda-beda kondisinya. Bisa ada orang tua yang bahagia dengan dikunjungi saja. Ada orang tua yang bahagia dengan misalnya dikasih kabar saja. Ada orang tua yang bahagia dengan dikasih sesuatu misalnya, kan gitu ya. Maka mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa birrul walidain, dan semoga Allah senantiasa mengumpulkan kita bersama orang-orang tua kita di jalan kebaikan sampai kita bertemu di surga Allah Subhanahu wa taala.
0: Baik, semoga yang bertanya dapat memahaminya. Di pertanyaan berikutnya ada dari Umi Farida di Cirebon. Pertanyaannya, saya mau bertanya katanya, jika kita marah saat berwudu ketika akan sholat, apakah batal? Ya, bagaimana ini Ustaz terkait marah ketika kita sudah berwudu, apakah itu dapat membatalkan wudu kita Ustaz? Silakan.
1: Baik. Apakah ketika kita marah saat berwudu ketika akan sholat apakah jadi batal? Pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, perlu kita ingat bahwa hal-hal yang membatalkan wudu adalah yang pertama, semua yang keluar dari dua jalan, kubul dan dubur, kemaluan dan anus, baik air seni, angin, atau kotoran. Kemudian yang kedua adalah tidur nyenyak, tidur yang sampai menghilangkan kesadaran, baik tidurnya sambil rebahan, baik tidurnya sambil duduk, ya, pokoknya tidur yang sangat nyenyak sehingga hilang kesadaran, itu adalah yang membatalkan wudu. Kemudian pembatal yang ketiga adalah hilang kesadaran karena mabuk atau sakit, ya. Jadi kalau kita misalnya sakit sampai pingsan, kemudian mabuk sampai nggak sadar, maka itu juga membatalkan wudu. Pembatal yang keempat adalah menyentuh kemaluan tanpa penghalang dengan syahwat. Jadi menyentuh kemaluan dengan syahwat tanpa penghalang, itu adalah pembatal wudu. Kemudian pembatal yang kelima adalah makan daging unta. Ini berdasarkan hadis-hadis yang ada. Maka dari tadi lima hal yang membatalkan wudu, tidak ada di dalamnya marah, ya. Tidak termasuk marah yang membatalkan wudu. Bahkan wudu itu juga termasuk salah satu terapi ketika kita marah, ya. Dalam sebuah riwayat dikatakan, walaupun ini riwayatnya diperselisihkan antara apakah dalil ini kuat ataupun lemah, tapi paling tidak kita bisa mengambil maknanya. Ya. Dikatakan sesungguhnya marah itu dari setan. Wa inna syaitan khuliqa minan nar. Setan itu diciptakan dari api. Dan api akan padam dengan air. Maka apabila godiba ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian marah, maka hendaklah berwudu. Ya. Jadi marah bukan pembatal wudu. Kecuali marahnya sambil kentut misalnya, buang angin, atau marahnya sambil pingsan misalnya, nah itu batal wudhunya. Tapi batal wudhunya bukan karena marah, tapi karena kentutnya ataupun pingsannya. Wallahu a'lam.
0: Ya Masya Allah, demikian jawaban dari Ustadz kita, semoga dapat dipahami oleh yang bertanya. Di pertanyaan berikutnya ada dari Bapak Ansur di Panoongan, Ciamis. Pertanyaannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, katanya. Ya, silakan. Adakah doa khusus ba'da sholat Jumat yang sesuai dengan sunnah Rasul. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz, bisa langsung ditanggapi pertanyaan dari Bapak Ansur di Panongan Ciamis tersebut terkait doa khusus, atau adakah doa khusus setelah sholat Jumat yang sesuai dengan sunnah Rasul. Silakan Ustaz.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan bahwa adakah doa khusus ba'da sholat Jumat yang sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Sallam. Pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, sebatas pengetahuan kami, sebatas keterbatasan ilmu saya, bahwa tidak ada riwayat yang mengatakan ada doa-doa atau zikir-zikir khusus setelah sholat Jumat. Jadi ketika setelah selesai sholat Jumat, boleh kita membaca zikir ba'da sholat seperti sholat-sholat yang lain. Misalnya dengan membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dan zikir-zikir yang lain yang dibaca setelah sholat. Ya. Akan tetapi memang ada perintah khusus dalam surah Al-Jumu'ah ayat ke-10, misalnya Allah berfirman, فَإِذَا قُدِيَتِ الصَّلَاتُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَذْكُرُوا اللَّهَ كَفِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Apabila telah ditunaikan sholat, di sini sholat Jumat maksudnya, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, bertebaranlah kalian di muka bumi, وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, cari karunia Allah. Wadkurullaha kathiro, dan zikirlah kepada Allah, ingatlah kepada Allah sebanyak-banyak berzikir, la'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Ayat ini mengatakan atau memerintahkan kepada kita, jika memang kita telah selesai melakukan sholat Jumat, cari rejeki, berdaganglah, cari rejeki dari apa karunia Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Namun karena aktivitas berdagang ini kemungkinan besar membuat kita lupa dari zikir kepada Allah, maka diperintahkan wadhkurullaha kathiro, berzikirlah kepada Allah dengan sebanyak-banyak berzikir, baik itu ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring. Ya, kenapa kita diperintahkan untuk banyak-banyak berzikir? Karena dengan berzikir ataupun berzikir kepada Allah adalah salah satu jalan yang menyebabkan kita menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi berzikir kepada Allah adalah salah satu jalan keberuntungan. Zikir juga akan membuat kita menggapai keberuntungan, selamat dari bahaya pula, ya. Dan bentuk zikir, kalau kita lihat ayat ini, bentuk zikir pun bisa dengan cara bermuamalah yang baik terhadap sesama, ya. Jadi semua perbuatan ibadah itu taqarruban ilallah. Semua amal baik yang diniatkan untuk mendekatkan diri pada Allah itu termasuk zikir. Termasuk ketika seseorang mengharap pahala dari Allah itu termasuk zikir, ya. Jadi sebatas pengetahuan kami, tidak ada zikir-zikir khusus setelah sholat Jumat, ya. Tidak ada doa-doa tertentu yang dikhususkan, bacaan-bacaan tertentu yang dikhususkan dibaca setelah selesai ibadah sholat Jumat. Ya, jadi ini silakan mau zikir ba'da sholat, kemudian setelah itu zikir yang banyak, baca-baca istighfar yang banyak, ya, panjatkan doa yang banyak, itu silakan, ya, sesuai misalnya doa sesuai dengan kebutuhan, itu silakan, ya. Wallahu a'lam.
0: Baik, itulah jawaban dari narasumber kita, semoga dapat dipahami. Dan lanjut ke pertanyaan berikutnya, ada dari Noel. Pertanyaannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, minta dijelaskan apa doanya agar cepat dapat anak, katanya. Silakan Ustaz, pertanyaan tentang doa agar cepat mempunyai keturunan. Silakan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana doa agar cepat punya anak? Pendengar yang berbahagia, setiap orang yang sudah berumah tangga atau mungkin akan melakukan jenjang rumah tangga pasti menginginkan kehadiran buah hati, kan gitu ya, menginginkan kehadiran anak. Mungkin juga ada yang sudah menanti-nanti selama bertahun-tahun belum dikaruniai buah hati. Ada yang menginginkan sudah punya anak juga agar anaknya menjadi anak-anak yang soleh, kan gitu ya. Maka mari kita perbanyak doa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di surah As-Saffat ayat ke-100. Ya, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak yang termasuk orang-orang soleh. Ini adalah salah satu doa yang dipanjatkan untuk meminta keturunan, terutama keturunan yang soleh. Dalam sebuah kitab namanya Zadul Masir dikatakan bahwa maksud ayat ini, ya Rabku, Rabbi habli minas salihin, ya, ya Allah, tolong anugerahkan kepadaku anak-anak soleh yang nantinya termasuk jajaran orang-orang yang soleh. Imam Asy-Syaukani rahimahullah menambahkan bahwa ini maksud Rabbi habli minas solihin, ya Allah anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh yang termasuk golongan atau jajaran orang-orang yang soleh yang bisa semakin menolong aku taat kepada Engkau. Jadi yang namanya keturunan, terutama yang soleh, itu bisa membantu seseorang semakin taat kepada Allah. Kemudian doa yang lain juga bisa dilihat bagaimana Nabi Zakaria alaihissalam berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a, gitu ya. Itu di surah Ali Imran ayat ke-38 bisa dilihat. Ya Rabbku, ya Allah, berikanlah aku dari sisi Engkau anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengarkan doa. Kemudian juga kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang terdapat di surah Al-Furqan ayat ke-74. Di mana karakteristik atau sifat ibadur rahman, hamba Allah yang maha rahman, berdoa Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami, istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian kita juga bisa berdoa sebagaimana doa yang dicontohkan ataupun yang didoakan, dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan anak Ummu Sulaim. Allahumma akthir ma lahu wa waladahu wa barik lahu fi ma a'taitahu. Ini tentu doa yang dipanjatkan orang lain untuk temannya yang ingin punya anak misalnya. Allahumma akthir ma lahu wa waladahu. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya. Wa barik lahu fi ma a'taitahu, dan berkahilah apa yang Kau karuniakan kepadanya. Kalau kita berdoa dengan sendiri, ya, maka redaksi kalimatnya jadi Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fi ma a'taitani, kan gitu ya. Ya Allah, perbanyaklah hartaku, perbanyaklah anakku, dan berkahilah apa yang Engkau karuniakan kepadaku. Atau juga dengan doa-doa dengan bahasa kita. Jika misalnya tadi enggak hafal atau belum hafal, maka boleh berdoa dengan bahasa kita di waktu-waktu mustajab, ya. Misalnya ketika hujan deras, ketika sedang safar, ketika sedang saum, ketika misalnya di antara adzan dan iqamah, itu kan waktu-waktu mustajab. Minta sama Allah dengan bahasa kita, ya Allah, karuniakan kepadaku anak-anak yang soleh, ya Allah, segerakan aku untuk punya anak, ya Allah, misalkan gitu ya. Jadi pendengar bisa berdoa dengan tadi di surah As-Saffat ayat ke-100, Rabbi habli minas solihin. Kemudian juga bisa dilihat juga di surah Ali Imran ayat ke-38, Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Atau juga bisa dilihat di surah Al-Furqan ayat ke-74, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, ya. Kemudian bisa juga dengan doa tadi, Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fi ma a'taitani. Ya, mudah-mudahan pendengar dimanapun Anda berada, seluruh kaum muslimin, ya, yang sampai saat ini belum dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah segera berikan karunia anak yang soleh dan solihah, yang bisa menjadi qurrata ayun, bisa menjadi pelipur lara untuk kita, bisa menjadi sahabat kita sampai surga. Amin, wallahu a'lam.
0: Baik, demikian jawabannya. Semoga dapat dipahami. Dan lanjut di pertanyaan berikutnya, ada dari hamba Allah di bumi Allah, yang insya Allah sekaligus menjadi pertanyaan terakhir

Dakwah itu ada dua kategori. Yang pertama adalah hidayah yang diserukan, yang diterima masyarakat. Kemudian yang kedua adalah dari sisi usaha penyampaian hidayah. Kesuksesan dakwah dilihat dari segi hidayah yang diserukan, diterima oleh masyarakat. Ya, maka keberhasilan ini, kesuksesan dari sisi ini adalah domainnya Allah. Urusannya Allah. Allah yang menentukan. Karena Allah tegaskan di surah Al-Qasas, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ini teguran kepada Rasulullah SAW ataupun wasiat kepada Rasulullah SAW. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad SAW tidak akan bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau kasihi. Akan tetapi Allah bisa memberi hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki, dan Allah lebih tahu orang-orang yang mau menerima hidayah. Jadi kan asbabun nuzul ayat ini adalah waktu itu berkaitan dengan wafatnya Abu Thalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sampai wafat masih memeluk agama kesyirikan. Ya. Ketika Abu Thalib mau wafat atau mau meninggal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera mendatanginya. Tapi ketika itu sudah ada Abdullah bin Abu Umayyah dan Abu Jahal di sisi Abu Thalib. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ammi, qul la ilaha illallah." Wahai pamanku, tolong ucapkan atul la ilaha illallah. Yang ucapan la ilaha illallah ini satu kalimat yang bisa aku jadikan pembelaan untukmu di hadapan Allah. Akan tetapi Abdullah bin Abu Umayyah dan juga Abu Jahal langsung menimpalinya. Abu Thalib, apakah engkau membenci agama Abdul Muthalib, ayahnya? Lalu Nabi mengulangi lagi, ya ami, wahai pamanku, katakanlah, ucapkanlah la ilaha illallah. Mereka berdua, orang Quraisy, kafir Quraisy pun mengulangi katanya, engkau mengingkari agama Abdul Muthalib. Maka akhir kata yang diucapkan oleh Abu Thalib, pamanda tercinta yang membela dakwah, ya, masih tetap di atas agama Abdul Muthalib dan enggan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berdoa, sungguh akan aku mintakan ampunan untukmu selama aku tidak dilarang. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan itu, langsung Allah turunkan, maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas Nabi dan orang-orang beriman memintakan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik. Walau kanu uli kurba. Walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabat. Sesudah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu adalah penghuni jahannam. Ya. Maka terkait dengan Abu Thalib ini, Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Jadi keberhasilan dakwah atau kesuksesan dakwah ditinjau dari sisi bahwa dakwah kita diterima adalah urusan Allah. Kemudian kesuksesan bisa dilihat dari bagaimana usaha kita menyampaikan hidayah. Bagaimana keikutsertaan kita dalam dakwah. Maka ditinjau dari sisi ini berkaitan dengan hamba yang mukallaf. Yaitu hidayatul dilalah wal irsyad atau hidayah memberikan penjelasan dan bimbingan. Allah ingatkan di surah Ar-Ra'd ayat ke-7, innaka anta mundir walikulli qaumin had. Sesungguhnya engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah seorang mundir, pemberi peringatan, dan bagi tiap kaum ada orang yang memberi hidayah. Kemudian di surah Asy-Syura pun Allah katakan, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau Muhammad SAW benar-benar memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Siratillah, yaitu jalannya Allah. Nah, dakwah dengan memberikan petunjuk ilmu, dalil, keterangan Al-Quran, bayan-bayan dari hadis untuk menempuh jalan keselamatan dan kebahagiaan, maka kita mampu melakukan ini. Ya, sebagaimana ditetapkan pada diri Nabi SAW, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innaka latahdi ila siratim mustaqim.
Sesungguhnya engkau

0: benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, adapun di antara ciri dai yang sukses ya, kalau tadi sukses karena dakwah kita diterima oleh masyarakat, itu urusan Allah. Sisi kedua adalah bagaimana kita mengupayakan agar hidayah Allah sampai, ya. Maka di antara ciri kesuksesan dalam hal ini adalah pertama, bahwa kita ketika seorang dai yang sukses adalah memperhatikan dalil dalam menyampaikan ilmu, kemudian mampu bersabar dalam menghadapi atau menjalani dakwah ini walaupun banyak ujian, dan melakukan upaya terbaik dalam berdakwah walaupun ditimpa banyak ujian, dilanda banyak kelelahan, ya, tetap harus bersikap upaya terbaik dalam melakukan dakwah ini. Kemudian yang kedua adalah hendaknya seorang dai juga berupaya maksimal dalam berdakwah dengan memanfaatkan seluruh potensi sarana yang ada, namun tetap berpedoman pada asasinya atau dasar dalil dan cara penyampaian yang baik. Kemudian para dai juga hendaknya berhati-hati dari perbuatan menggampangkan dalam menyampaikan ilmu, ya, sehingga asal menyampaikan tanpa didasari dasar-dasar ilmu, ya. Dan wajib bagi seorang dai punya perhatian terhadap dalil-dalil syariat, bersabar terhadap kesulitan dalam menempuh jalan dakwah, ya. Ketika berdakwah kita harus bersabar. Jadi itu di antara kriteria seorang juru dakwah yang sukses, ya. Jadi dakwah yang sukses tidak mesti diukur dengan banyaknya pengikut, tapi diukur dengan apa yang kita sampaikan, kemudian juga bagaimana hasil dari yang kita sampaikan. Sedikit tapi berkualitas dan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu insya Allah disebut sukses, ya. Tapi kalau banyak pengikut tapi ternyata banyak juga kemungkaran, banyak melanggar, banyak menjauhi syariat Allah, banyak melanggar batasan-batasan Allah, maka itu tidak sukses. Jadi kesuksesan adalah apa yang disampaikan dan bagaimana kita menyampaikan. Wallahu a'lam.
1: Ya, demikian jawaban dari Ustaz kita. Semoga dapat dipahami, dan tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Kami mengucapkan syukur Ustaz atas ilmunya dan penjelasannya, dan juga bagi Anda yang sudah ikut berpartisipasi dan sudah mengirimkan pertanyaan-pertanyaan Anda dalam rubrik tanya jawab SMS kali ini. Dan juga bagi Anda yang pertanyaannya belum kami jawab, insya Allah akan kita jawab di rubrik tanya jawab SMS berikutnya. Akhir kata, saya Mas Udi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 110. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka sedikit sekali yang beriman, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwa ayat ini mencakup seluruh umat pada setiap abad. Sebaik-baiknya manusia adalah pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu masa para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, kemudian generasi sesudahnya yaitu tabi'in dan tabi'ut tabi'in.

0: membuang sampah sembarangan tanpa memikirkan akibatnya, seperti di parit, sungai, dan lain-lain. Bayangkan, bila parit-parit dan sungai-sungai meluap pada saat hujan, apa yang akan terjadi? Akibatnya, banjir di mana-mana.
1: Rabu kemarin, sampah-sampah yang Anda lihat ini sudah mulai menumpuk.
2: Bencana banjir terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.
0: Tidak hanya satu orang yang dirugikan, tapi semua orang. Untuk itu, perlu adanya kesadaran. Kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Kuncinya satu, mari kita mulai dari diri kita sendiri.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
4: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.

0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'da. Pendengar dimanapun saat ini Anda berada, apa kabar Anda di kesempatan kali ini? Mudah-mudahan tentunya Anda dan keluarga Anda masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Iya, pendengar yang beriman, kembali kami akan temani Anda dalam acara Tilawatil Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Syekh Mahmud Khalil Al-Khusari. Sekali lagi kita akan mendengarkan serta juga mengikuti acara Tilawatil Quran yang akan dibacakan oleh Syekh Mahmud Khalil Al-Khusari. Adapun surat yang akan dibaca, kita akan meneruskan di Quran Surah Al-Anfal ayat ke-41 hingga ayat yang ke-75. Sekali lagi kita akan membaca di Quran Surah Al-Anfal ayat 41 hingga ayat yang ke-75. Bagi Anda yang memiliki waktu luang, bisa dipegang mushafnya masing-masing, dibuka di Quran Surah Al-Anfal ayat 41 hingga ayat yang ke-75, yang insya Allah ta'ala juga akan diterjemahkan oleh Al-Ustaz Subendi. Dan mendengar, saya mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat mengikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cara pembagian ghanimah.

Ketahuilah wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya apa saja yang dapat kalian peroleh sebagai harta rampasan perang, maka sesungguhnya seperlimanya untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil. Jika kalian beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami yaitu Muhammad di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan dalam perang Badar, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Rahmat Allah kepada kaum muslimin dalam peperangan Badar.

ingatlah, ketika kalian berada di pinggir lembah yang dekat dengan Madinah, dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh dari Madinah, sedang kafilah itu berada di bawah kalian. Sekiranya kalian mengadakan persetujuan untuk menentukan hari pertempuran, pastilah kalian tidak sependapat dalam menentukan hari pertempuran itu. Akan tetapi Allah mempertemukan dua pasukan itu, agar Dia memutuskan urusan yang mesti dilaksanakan, yaitu agar orang yang binasa itu, binasanya dengan keterangan yang nyata dari Allah, yang menghilangkan alasannya, dan agar orang yang hidup itu, hidupnya dengan keterangan yang nyata pula. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Ingatlah wahai Muhammad, ketika Allah menampakkan mereka tentara Quraisy kepadamu di dalam mimpimu berjumlah sedikit, dan sekiranya Allah memperlihatkan mereka kepada kalian berjumlah banyak, tentu saja kalian menjadi gentar, dan tentu saja kalian akan berbantah-bantahan dalam urusan itu. Akan tetapi Allah telah menyelamatkan kalian. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Dan ingatlah pula ketika Allah menampakkan mereka kepada kalian, ketika kalian berjumpa dengan mereka berjumlah sedikit pada penglihatan mata kalian, dan kalian ditampakkannya berjumlah sedikit pada penglihatan mata mereka, karena Allah hendak memutuskan suatu urusan yang mesti dilaksanakan, dan hanya kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Kewajiban berteguh hati, bersatu dalam peperangan, dan larangan berlaku sombong dan riya.

Hei orang-orang yang beriman, apabila kalian memerangi pasukan musuh, maka berteguh hatilah kalian dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya agar kalian beruntung.

Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kalian berbantah-bantahan yang menyebabkan kalian menjadi gentar dan hilang kekuatan kalian. Dan bersabarlah saat kalian berhadapan dengan musuh. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.

dan janganlah kalian seperti orang-orang yang keluar dari kota kediamannya dengan rasa angkuh dan dengan maksud riya kepada manusia, serta menghalangi manusia dari memeluk agama Allah, dan ilmu Allah meliputi apa yang mereka kerjakan. Pengkhianatan setan terhadap janjinya kepada pengikut-pengikutnya.

Dan ingatlah ketika setan menjadikan mereka orang-orang musyrikin, memandang baik pekerjaan mereka, memerangi kaum muslimin, dan mengatakan, "Tidak ada seorang manusia pun yang dapat menang terhadap kalian pada hari ini, dan sesungguhnya saya ini adalah pelindung kalian." Maka tatkala kedua pasukan itu telah dapat saling lihat-melihat atau berhadapan, setan itu balik ke belakang, seraya berkata, "Sesungguhnya saya berlepas diri dari kalian. Sesungguhnya saya melihat apa yang kalian tidak dapat melihatnya, yakni para malaikat yang turun untuk menolong kaum muslimin. Sesungguhnya saya takut kepada Allah, dan Allah sangat keras siksanya."

Ingatlah, ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata, karena melihat sedikitnya jumlah tentara kaum muslimin, mereka itu orang-orang mukmin ditipu oleh agamanya. Allah berfirman, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Seandainya kamu, wahai Muhammad, melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir, seraya memukul muka dan belakang mereka, dan berkata, "Rasakanlah oleh kalian siksa neraka yang membakar." Tentulah kamu akan melihat perkara yang besar.

Apa yang menimpa kalian, wahai orang-orang musyrikin, dalam perang Badar, itu disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri. Dan sesungguhnya Allah sekali-kali tidak menganiaya hamba-Nya.

apa yang menimpa orang-orang musyrikin dalam perang Badar itu serupa dengan apa yang menimpa Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, serta orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi amat keras siksaannya.

Siksaan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah suatu nikmat yang telah dianugerahkan kepada suatu kaum, hingga kaum itu merubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri, yakni merubah keadaan mereka yang baik menjadi buruk, dan sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

0: وكل كانوا ظالمين.
1: Keadaan mereka serupa dengan keadaan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, serta orang-orang yang sebelumnya. Mereka mendustakan ayat-ayat Allah, maka kami membinasakan mereka disebabkan dosa-dosa mereka, dan kami tenggelamkan Fir'aun serta pengikut-pengikutnya, dan kesemuanya adalah orang-orang yang zalim.

yaitu orang-orang yang kamu telah mengambil perjanjian dari mereka. Sesudah itu mereka mengkhianati janjinya pada setiap kalinya, dan mereka tidak takut kepada Allah.

Jika kamu menemui mereka dalam peperangan, maka cerai-beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan menumpas mereka, supaya mereka mengambil pelajaran. Syirik adalah dosa yang paling besar, dan sikap menghadapi kaum musyrikin dalam peperangan.

Dan jika kamu khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat lagi melanggar perjanjian.

Dan janganlah orang-orang yang kafir itu mengira bahwa mereka akan dapat lolos dari kekuasaan Allah. Sesungguhnya mereka tidak dapat melemahkan Allah.

Dan persiapkanlah wahai kaum muslimin untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kalian sanggupi dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, yang dengan persiapan itu kalian menggentarkan musuh Allah serta musuh kalian dan orang-orang selain mereka yang kalian tidak mengetahuinya, sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kalian nafkahkan pada jalan Allah, niscaya akan dibalasi dengan cukup kepada kalian, dan kalian tidak akan dizolimi atau dirugikan. Cinta perdamaian dan keharusan mempertebal semangat jihad.

Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Dan jika mereka bermaksud menipumu, wahai Muhammad, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindungmu. Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongannya dan dengan para mukminin dari kaum Muhajirin dan Ansor.

Wahai Nabi, kobarkanlah semangat orang-orang yang beriman untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kalian, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kalian, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 1000 dari kalangan orang-orang kafir. Disebabkan orang-orang yang kafir itu kaum yang tidak mengerti tentang apa yang disediakan Allah bagi mereka yang berjihad di jalannya.

Sekarang Allah telah meringankan bagi kalian, dan Dia telah mengetahui bahwa pada kalian ada kelemahan. Maka jika ada di antara kalian 100 orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 200 orang kafir. Dan jika di antara kalian ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 2000 orang dengan seizin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar.

tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kalian wahai kaum muslimin menghendaki harta benda duniawi dengan menerima tebusan para tawanan perang Badar, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untuk kalian. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Kalau bukan karena ketetapan yang telah terdahulu dari Allah tentang bolehnya mengambil ghanimah dan tebusan para tawanan untuk umat ini, niscaya kalian ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kalian ambil.

Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kalian ambil itu, sebagai makanan yang halal lagi baik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.
1: Wahai Nabi, katakanlah kepada tawanan-tawanan perang Badar yang ada di tangan kalian, jika Allah mengetahui ada kebaikan dalam hati kalian, niscaya Dia akan memberikan kepada kalian yang lebih baik dari apa yang telah diambil dari kalian, yaitu Dia melapangkan dada-dada kalian untuk menerima Islam, dan Dia akan mengampuni kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah, serta berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Sedangkan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atas kalian melindungi mereka sebelum mereka berhijrah. Akan tetapi jika mereka meminta pertolongan kepada kalian dalam urusan pembelaan agama, maka kalian wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kalian dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan.
1: وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Jika kalian, hei para muslimin, tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu, yakni saling melindungi di antara kalian, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar.

dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang-orang muhajirin. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rizki yang mulia di surga yang penuh kenikmatan.

0: Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersama kalian, maka mereka itu termasuk golongan kalian juga. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat di dalam hal saling mewarisi, sebagaimana tercantum dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Pustaka Islam.
2: Man taraka syai'an lillah, awadahu Allahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Ta'ala, niscaya Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik darinya. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikan untuknya dengan yang lebih baik daripadanya. Kaidah ini didasarkan atas Asma'ullah Al-Husna, nama-nama Allah yang maha indah, yang diantaranya adalah Al-Hakam dan Asy-Syakur, serta Al-Khabir, yaitu yang maha bijaksana, zat yang maha bijaksana, maha berterima kasih, dan maha mengetahui, sangat dalam ilmunya. Lagi maha mengetahui siapa-siapa yang berhak mendapatkan imbalan dan karunia yang besar dari sisinya.

0: orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah.
1: Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah.
0: Kita jika berinfak malahu fi sabilillah, harta-harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka para malaikat akan doa. Apa doanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilan." Tidak ada satu hari pun di mana seorang hamba di waktu pagi-pagi yusbih kecuali ada dua malaikat yang turun kepada dia. Fayaqulu ahaduhuma, salah satu di antara dua malaikat itu berdoa pada Allah, "Allahumma ati munfiqan khalafa." Ya Allah, berikan pengganti bagi orang yang berinfak ini. Pengganti yang lebih besar, yang lebih mulia, yang tidak sebanding dengan amalnya, sangat tinggi. Wa yaqulul akhar, dan yang lain pun mendoakannya juga, "Allahumma ati mumsikan talafa." Ya Allah, binasakan. Berikan kebinasaan bagi orang yang pelit menahan hartanya untuk infak fi sabilillah. Ini doa para malaikat ketika pagi-pagi hari setiap pagi turun kepada hamba-hamba Allah Rabbul Alamin. Bagi siapa yang berinfak akan didoakan oleh para malaikat.
2: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Wa man ahsana

Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pendengar Simpati FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kami, segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Asy-Syura ayat 30 yang artinya, dan apa saja musibah yang menimpa kalian maka adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Kemudian dalam Quran surat Ar-Rum ayat ke-41, Allah Ta'ala juga berfirman yang artinya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Maksiat hanyalah akan membuat hati kita hitam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, seorang hamba apabila melakukan suatu kesalahan maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam apabila ia meninggalkannya dan meminta ampun serta bertaubat, hatinya dibersihkan. Apabila ia kembali berlaku maksiat, maka ditambahkan titik hitam tersebut hingga menutupi hatinya. Selanjutnya, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala berkata, tidaklah disandarkan suatu kejelekan atau kerusakan melainkan pada dosa, karena semua musibah semuanya disebabkan oleh dosa. Dan Mujahid rahimahullah berkata, hati itu seperti telapak tangan. Awalnya ia dalam keadaan terbuka, dan jika berbuat dosa maka telapak tangan tersebut akan tergenggam. Jika berbuat dosa maka jari-jemari perlahan-lahan akan menutup telapak tangan tersebut. Jika ia berbuat dosa lagi maka jari lainnya akan menutup telapak tangan tadi. Akhirnya, seluruh telapak tangan tadi tertutupi oleh jari jemari. Kemudian, Ibnu Syubrumah rahimahullah berkata, aku heran terhadap manusia yang berpantang dalam hal makanannya karena takut terhadap penyakit. Akan tetapi, dia tidak berpantang dari perbuatan dosa karena takut ancaman neraka. Wallahu a'lam.

0: Nah, di sini aja, Bud.
1: Ini enggak apa-apa nih, Boy.
0: Udah, santai aja.
1: Boy, Boy, ada Pak Guru, Boy.
0: Waduh, lari, Bud, lari.
2: Ayo, mau kemana, ayo, ha?
1: Enggak, Pak. Kok Bapak ada di sini, ya?
2: Bukan urusan kamu itu. Itu apa itu? Rokok sama korekapnya, sini, sini.
0: Iya, Pak, iya.
2: Kamu itu masih muda, udah berani-beraninya kamu ngerokok, ya? Hah? Kamu itu kan pelajar, sudah bisa baca belum?
0: Ya, ya sudah, Pak.
2: Lah, terus? Nggak dibaca itu tulisan di bungkusnya. Coba baca.
3: Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, serta gangguan kehamilan dan janin.
2: Nah, itu pada bisa baca. Kamu kan tahu rokok itu sangat berbahaya. Seperti pabrik kimia, sekali sedot, 4.000 racun masuk ke tubuh. Dan saat kalian merokok, ribuan racun itu menjalar ke organ-organ penting tubuh, seperti otak, paru-paru, jantung, dan pembuluh darah. Nah, satu lagi nih, menurut hasil riset, perokok akan meninggal 20 atau 25 tahun lebih awal dari orang-orang yang tidak pernah merokok. Emang kalian mau mati muda apa?
0: Ya enggak lah, Pak.
2: Tuh, makanya jangan coba-coba ngerokok, apalagi sampai kecanduan, bisa repot itu.
1: Tuh, aku bilang juga apa? Bahaya, Boy, bahaya.
0: Iya, iya, tobat deh dari rokok.
4: Mari selamatkan generasi muda kita dari bahaya rokok. Matikan rokok sekarang juga sebelum rokok mematikanmu.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
6: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب.
7: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Tahrim ayat yang ke-6.
8: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijarah.
7: Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Simpati. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Simpati sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Simpati ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ketakuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
1: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahalanya diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabatnya yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
2: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
3: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah, dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335, 7088663335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522, 0856-5943-3522, 0856-5943-3522. Yayasan Peduli Fajar Imani Bersama Menebar Hidayah.
4: Pendengar Simpati FM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Simpati FM, kami dari manajemen Radio Simpati FM menghimbau Anda untuk mengirimkan data diri melalui SMS atau WhatsApp dengan cara ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Kami ulangi, ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Data yang Anda kirimkan sangat bermanfaat bagi kami untuk pengembangan dan kesuksesan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui Radio Simpati FM. Radio Simpati FM, 106,3 Suara Dakwah Islam.
5: Radio Simpati FM, Suara Dakwah Islam.
6: Sesaat lagi Anda akan mengikuti kajian sore, disiarkan langsung dari Studio 1. Selamat mengikuti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah di kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan kepada kita, dan di antara nikmat yang terbesar adalah berkumpulnya kita di majelis yang mulia, yang mudah-mudahan ini semua menjadi bekal atau pemberat timbangan kebaikan di hari penghisaban nanti. Kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam

Pak Adab yang menerima tamu. Ketika menerima tamu atau ketika kita menjadi tuan rumah, yang pertama diperhatikan adalah ketika kita mengundang seseorang, hendaknya mengundang orang-orang yang beriman dan bertakwa, bukan mengundang orang-orang yang fajir, ya, atau orang-orang yang bermudah-mudah dalam hal berdosa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kulu ta'amaka illa taqi. Janganlah kalian berteman atau janganlah engkau berteman melainkan dengan seorang mukmin, dan janganlah memakan makananmu melainkan orang-orang yang bertakwa. Jadi ketika kita hendak menerima ataupun mengundang seseorang bertamu, berkunjung ke tempat kediaman kita, ke rumah kita, maka diutamakan atau ya diutamakan untuk mengundang orang-orang yang bertakwa, agar yang memakan jamuan kita adalah orang-orang yang bertakwa, bukan orang-orang yang fajir. Kemudian yang kedua adalah ketika kita menjadi tuan rumah, tidak mengkhususkan hanya mengundang orang-orang kaya saja, tanpa mengundang orang-orang miskin. Banyak kejadian di sekitar kita, ketika seseorang mengadakan satu acara, maka yang diundang adalah orang-orang yang kaya dalam tanda kutip, atau orang-orang yang pernah berjasa ketika mereka mengundang kita. Ya, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan syarat tu'am, tu'amul walimah yud'alahal agniya wa yutrakul fuqara. Sejelek-jelek atau seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah, di mana orang yang diundang adalah orang yang kaya dan orang-orang miskinnya ditinggalkan. Jadi jemaah kaum muslimin rahimakumullah, ketika kita punya acara walimah, ya, punya acara mengundang makan-makan misalnya, ya, jangan hanya mengundang orang-orang kaya saja atau orang-orang terpandang saja. Orang-orang yang kalau orang Spanyol bilang inohong-inohong saja. Gitu ya. Tetapi jangan lupa untuk mengundang orang-orang miskin di antara kita. Kemudian tidak mengundang seseorang yang akan diketahui atau sudah maklum kalau kita mengundang dia, maka dia akan memberatkan kita. Misalnya punten gitu ya. Ada sebagian orang yang terbiasa ketika diundang itu segala dirawu gitu ya. Tahu dirawu. Bahkan bawa kantong untuk bekal. Ataupun banyak permintaan. Ya. Ditawarin Pak mau air putih apa air teh? Saya kopi susu saja. Gitu ya. Nah, kalau orang itu sudah maklum indan, apa sudah terkenal di antara kita bahwa orang itu akan memberatkan ketika kita undang, maka sebaiknya kita tidak mengundang dia. Ya. Jangan sampai kita terpaksa mengundang dia, ya. Dan akhirnya kita pun menggerutu. Akhirnya kita tidak ridho dengan jamuan yang kita siapkan. Akhirnya kita merasa berat dengan kehadiran dia. Ya, ditawarin air putih sama air teh, dia mintanya kopi susu. Akhirnya kita nganjuk ngehutang ke warung. Kan begitu ya? Karena kita ingin dianggap orang yang memuliakan tamu. Maka sebaiknya orang yang sudah kita maklum bahwa dia akan memberatkan kita ketika bertamu, sebaiknya tidak diundang. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ketika kita menjadi tuan rumah ataupun ketika kita menjadi sahibul bait, ketika kita menjadi orang yang dikunjungi, maka disunahkan mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang. Gitu ya. Jangan sampai kita aktivis muslim misalnya, kita orang-orang Islam ketika menerima tamu ya cuek bebek gitu ya. Tamu itu seolah-olah entah mau ketemu siapa. Jadi ketika ada tamu yang berkunjung ke tempat kita, imah itu ke rumah kita, tempat tinggal kita ataupun tempat tugas kita, maka disunahkan mengucapkan selamat datang ya, ahlan wa sahlan. Karena ini ada juga riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma,
Ketika

0: utusan Abi Qais datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, marhaban bil wafdi alladzina ja'u khairu khazaya wala nadama. Marhaban. Selamat datang. Ya. Bisa dengan bahasa apapun, intinya menyambut tamu dengan tangan terbuka. Ya. Selamat datang, marhaban, ahlan wa sahlan, wilujeng sumping, sugeng rawuh dan lain sebagainya, gitu ya, dengan bahasa yang masing-masing. Karena ini dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kedatangan tamu, beliau mengatakan marhaban, selamat datang kepada para utusan. Kemudian memuliakan tamu dan menyediakan hidangan semampunya. Jadi ketika ada tamu kemudian disambut dengan tangan terbuka, ahlan wa sahlan, selamat datang, ya. Kemudian disuguhkan. Adanya air putih, suguhkan air putih. Adanya susu, suguhkan susu. Adanya buah-buahan, suguhkan buah-buahan. Ya, ini sunnah untuk semua tamu. Jangan sampai misalnya, oh ini mah tamunya grade A gitu ya, dikasihnya apel, disuguhin apel sama minuman yang berwarna, gitu ya. Ini mah grade-nya grade C, disuguhinnya cukup pisang goreng sama teh manis, itu juga manisnya kurang, gitu ya. Jadi diusahakan agar ketika kita menerima tamu, menghidangkan, memuliakan tamu dengan menyediakan hidangan untuk tamu, ya. Semampunya, akan tetapi berusaha semaksimal mungkin, suguhkan yang terbaik. Ya, jangan sampai misalnya punten biskuit sisa disuguhin ke tamu, sementara di belakang atau di dapur masih ada biskuit yang masih utuh, gitu ya. Minuman juga minum atau buah-buahan yang sudah rada-rada bonyok, gitu ya. Yang tamu pun nggak berselera. Ya, antum berdalih daripada mubadir, mending disuguhkan ke tamu. Tamunya santri-santri ini, gitu ya. Akhirnya disuguhkan. Punten biasanya, gitu ya. Biasanya kalau tamunya santri, segala diketrukin, begitu ya. Karena dengan alasan santri mah, insya Allah, ACDC, semua bisa masuk. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, mengisahkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam di Surah Adz-Dzariyat ayat ke-26, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, faragha ila ahlihi faja'a bi'ajlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun." Ya. Ini dan Ibrahim pun datang pada keluarganya dengan membawa daging anak sapi yang gemuk. Kemudian ia mendekatkan makanan tersebut pada mereka, yakni tamu-tamunya Nabi Ibrahim alaihissalam, sambil mengatakan ala ta'kulun. Silakan dimakan, gitu. Dan kemudian ada bagi yang sahibul bait ataupun yang menjadi penerima tamu ataupun orang yang dikunjungi adalah dalam penyajiannya ataupun dalam menyuguhkan suguhannya tidak bermaksud untuk bermegah-megah dan berbangga-bangga. Tetapi hanya bermaksud untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi sebelumnya seperti tadi Nabi Ibrahim alaihissalam yang memberikan daging sapi yang gemuk kepada tamunya. Ya. Kemudian juga jamaah kaum muslimin rahimakumullah, dalam pelayanan ataupun menyambut tamu diniatkan untuk memberikan kegembiraan kepada sesama muslim. Untuk idkhalus surur, memasukkan rasa bahagia, rasa gembira kepada sesama muslim. Dan itu adalah bentuk ibadah. Ya. Kemudian mendahulukan tamu yang sebelah kanan daripada yang sebelah kiri ketika memang menyuguhkan sesuatu. Kemudian mendahulukan tamu yang lebih tua daripada tamu yang lebih muda. Ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yarham saghirana wa yajul kabirana falaisa minna." Siapa yang tidak mengasihi yang lebih kecil dari kami serta tidak menghormat yang lebih tua dari kami, maka bukanlah bagian dari golongan kami. Jadi ketika menyuguhkan sesuatu, ya, didahulukan yang sebelah kanan kalau memang tamunya berhalaqah ataupun berkeliling, ya, dan mendahulukan orang-orang yang lebih tua, orang-orang yang lebih sepuh daripada orang-orang yang lebih kecil. Dan jangan mengangkat makanan yang dihidangkan sebelum tamu selesai menikmatinya. Jadi ketika selama tamu itu masih menikmatinya, tentu tamunya juga harus tahu diri, jangan sampai 10 jam masih menikmati cemilan gitu ya. Tapi selama tamu itu menikmatinya dalam masa-masa yang wajar, maka sahibul bait ataupun orang yang dikunjungi tidak boleh mengangkat makanannya, ya, diberesin. Ya. Kalau ngeberesin makanan sementara tamu masih dalam masa menikmati, maka itu adalah mengusir secara halus. Punten-punten mau diberesin piringnya gitu ya. Akhirnya itu secara tidak langsung adalah silahkan segera keluar. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, itu terkait adab menerima tamu, ya. Adab bagi yang menerima tamu. Kemudian tentu adab yang selanjutnya adalah mempercepat untuk menghidangkan makanan, ya. Kemudian memberikan hidangan, di antara adab bagi orang yang memberikan hidangan ialah melayani para tamunya dan menampakkan rasa bahagia ketika menerima tamu. Jangan sampai memberikan hidangan ataupun menjamu tamu tapi sambil ketus gitu ya, sambil dibalang-balangin. Silakan dimakan, silakan diminum gitu ya. Jadi tampakkan rasa bahagia, rasa senang ketika menerima tamu. Ya, adapun masa penjamuan tamu, batas seseorang dikatakan tamu atau dilayani sebagai tamu adalah ad-diyafatu thalathatu ayyam. Tamu itu batasnya menjadi tamu itu adalah 3 hari. Adapun memuliakannya sehari semalam. Dan tidak halal bagi seorang muslim tinggal pada tempat saudaranya sehingga ia menyakitinya. Ya, jadi kalau kita sebagai seorang tamu, maka harus tahu diri. Ya, ada batas-batas tertentu, jangan sampai bertamu sebulan misalnya, berkunjung ke rumah teman, ini tulab ataupun para bujangers. Ya, biasanya kalau berkunjung ke rumah teman seminggu, 2 minggu, itu ngerasa pengen dilayani selama itu sebagai tamu. Ya, bisa jadi itu memberatkan bagi sahibul bait ataupun orang yang dikunjungi. Adapun adab bagi tamu, jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ya. Adab bagi tamu adalah siapa yang diundang maka datang. Man du'iya fal yujib. Ini hadis riwayat Abu Daud. Jadi kalau ketika kita diundang berkunjung kepada seseorang, ya, maka diusahakan datang kalau tidak ada uzur. Wa man taraka da'wah faqad asallahu wa rasulahu. Ya. Di hadis riwayat Bukhari dikatakan siapa yang tidak memenuhi undangan maka ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ini ada adab yang perlu diperhatikan ketika kita diundang. Kadang-kadang kita terlalu memudah-mudahkan ya untuk tidak menghadiri undangan. Dan untuk menghadiri undangan maka kita harus perhatikan ya beberapa poin. Yang pertama adalah orang yang mengundang bukan orang yang harus dihindari dan dijauhi. Ya, misalnya ada Jamil atau Jahe Merah mengundang antum. Di rumahnya ada sendirian, antum bujangan, antum diundang gitu ya, dipaksa untuk datang ke rumahnya, maka itu antum jangan hadir, ya, jangan datang. Jadi kalau ataupun ada gadis di rumah sendirian, di rumahnya sendirian ngundang antum, Ustaz tolong datangi saya butuh bimbingan begitu ya, di rumah sendirian. Nah, itu antum jangan datang, ya, karena madorotnya ataupun bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Kemudian tidak ada kemungkaran pada tempat undangan tersebut. Ketika ada kemungkaran, maka sebaiknya dihindari. Ya, misalnya ada undangan, hatta undangan walimatul urus sekalipun, ketika ada kemungkaran, sebaiknya dihindari. Ya, bisa menghadiri setelah acara walimatul urus ataupun sebelumnya. Ya, tentu dengan memberikan kabar bahwa ma'dzirotan, minta maaf, tidak bisa hadir pada waktunya dikarenakan ABCD. Ya, lebih baik lagi terus terang kepada sahibul bait bahwa tidak bisa hadir karena ada dangdutan misalnya. Gitu ya. Kita sebagai seorang dai juga harus perlu bersikap. Jangan terlalu toleransi terhadap kemungkaran-kemungkaran yang ada. Akhirnya kepekaan kita sebagai seorang muslim terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, ketika sering bertoleransi dengan hal tersebut maka bisa dipastikan kepekaan kita akan berkurang. Ya. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimakumullah, tidak ada madarat bagi orang yang menghadiri undangan. Jadi ketika kita menghadiri undangan, tidak ada sesuatu yang membahayakan kita sebagai tamu undangan, maka itu boleh didatangi. Kemudian hendaknya tidak membeda-bedakan siapa yang mengundang, baik orang kaya atau orang miskin. Dalam artian sikap kita menghadiri undangan itu tidak berdasarkan, oh ini mah yang mengundang orang kaya gitu ya, jamuannya pasti sate gitu ya, sate beneran. Oh ini mah orang kurang mampu, pasti jamuannya sate juga, sayur tempe gitu ya. Akhirnya ketika jamuan orang miskin, kita rada enggan karena sayur tempe gitu ya. Tapi kalau orang kaya kita semangat, apa? Lumayan, perbaikan gizi ya. Jadi hendaknya tidak membeda-bedakan dari sisi hal itu. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimakumullah, berniat bahwa kita menghadiri undangan itu adalah sebagai tanda hormat kita kepada sesama muslim. Sebagaimana yang hadis yang menerangkan bahwa innamal a'malu binniyat. Niatnya adalah lillahi ta'ala, kemudian menghormati sesama muslim. Kemudian masuk dengan seizin tuan rumah. Ketika kita sebagai seorang tamu, maka masuk ke tempat tinggal orang lain adalah sesuai ataupun dengan seizin tuan rumah. Walaupun kita sudah kenal dekat dengan orang tersebut, maka tidak diperkenankan untuk slonong boy gitu ya. Tetap ada adab-adab yang perlu diperhatikan, karena bisa jadi ketika tuan rumah belum mengizinkan, aurat-aurat di rumahnya masih tampak terbuka dan itu tidak diingin diperlihatkan kepada orang lain sebenarnya. Jadi masuk dengan seizin tuan rumah, kemudian juga segera pulang setelah menikmati hidangan. Nah ini tidak diperkenankan ya, ketika acara sudah selesai maka segera pulang ya, karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan terkait dengan izin ini ya, terutama memasuki rumah dengan seizin tuan rumah. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa ayyudzana lakum ila ta'amin ghairu nadhirina inah, al ayah ya, bisa dilihat di surah Al-Ahzab ayat ke-53. Kemudian ketika kita diundang dalam kondisi kita sedang shaum ya, maka tetap disunahkan untuk menghadiri undangan tersebut. Karena menampakkan atau idkhalu surur, memasukkan, memberikan rasa bahagia kepada sesama muslim, itu termasuk bagian ibadah. Shaumnya kita tidak menghalangi kita untuk menghadiri undangan ya. Idza du'iya ahadukum falyujib fa in kana sha'iman falyusil wa in kana muftiran falyut'im ya. Jika salah seorang di antara kalian diundang maka hadir. Apabila shaum doakan, dan apabila tidak shaum maka makanlah ya. Dan ketika kita menjadi seorang tamu maka kita meminta persetujuan tuan rumah untuk menyantap ataupun menikmati hidangan. Ketika tuan rumah belum mempersilahkan, maka kita jangan hideng atau hideng ya, jangan terlalu kreatif gitu ya. Akhirnya buka-buka toples sendiri, makan-makan sendiri gitu. Padahal tuan rumah belum memberikan persetujuannya ataupun belum mempersilahkan. Dan termasuk adab bertamu adalah tidak banyak melirik, ya, tidak banyak melirik atau memperhatikan wajah-wajah orang ataupun teman-teman kita yang sedang makan ya. Kadang-kadang ada kebiasaan orang yang kalau lagi menyantap hidangan itu merhatiin teman-temannya ya. Itu padahal termasuk kurang beradab ya, termasuk kurang beradab. Kemudian ketika seorang tamu hendaknya berusaha semaksimal mungkin agar tidak memberatkan tuan rumah. Tadi tidak memaksa misalnya menghidangkan sesuatu yang kira-kira tuan rumah berat untuk menghidangkannya. Gitu ya. Antum datang ke rumah teman ya, kemudian bilang, "Ahi atau Pak, bisa enggak disediakan ikan bakar di kolam itu?" gitu ya. Atau bisa enggak dipotongin kambing satu ekor aja? Kan Bapak banyak ya kambingnya, gitu ya. Walaupun teman kita seorang peternak yang peternakan banyak, maka kita tidak boleh memberatkan, ya. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimakumullah, sebagai seorang tamu kita dianjurkan membawa hadiah untuk tuan rumah. Ya, karena ini dapat mempererat kasih sayang di antara sesama muslim. Tahadu tahabu. Jadi jangan lengoh teuing kalau kita mau bertamu. Paling tidak apalagi mau menengok ya, teman kita yang sedang kurang sehat misalnya atau sakit, ya maka disunnahkan jangan lengoh-lengoh teuing, ya jangan dengan tangan kosong teuing gitu ya. Ya walaupun cuman apa namanya sekedar buah pisang, buah jeruk gitu ya. Seberapa sih buah pisang sama buah jeruk gitu ya? Maka apa namanya itu adalah sunnah yang diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jika kita datang bersama orang yang tidak diundang, misalnya kita diundang, kemudian kita ngajak teman kita, maka minta izin kepada tuan rumah. Afwan akhi atau afwan pak, punten pak, saya kali ini membawa teman dua orang, boleh masuk nggak? Gitu ya. Jangan mentang-mentang kita kenal dekat dengan tuan rumah, kemudian kita diundang dan kita bawa rombongan semobil misalnya. Padahal yang lain tidak diundang. Karena kita kasihan teman-teman kita belum makan siang misalnya, ya. Maka minta izin kepada tuan rumah untuk apa namanya teman-teman kita yang tidak diundang. Ya, ini juga ada riwayatnya. Bisa dilihat di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ya. Dan seorang tamu hendaknya mendoakan orang yang memberi hidangan, ya. Disunahkan untuk mendoakan. Aftara indakumus sha'imun wa akala ta'amakumul abrar wasilati alaikumul malaikah. Itu di antara doa yang disunahkan ketika kita diberikan hidangan. Allah atau Allahumma at'im man at'amani waski man saqani gitu ya dan lain sebagainya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa barik lahum fi ma razaqtahum. Jadi ketika kita bertamu kemudian diberikan hidangan maka disunahkan untuk mendoakan orang yang memberikan hidangan. Ya, ini diantara adab seorang muslim. Dan setelah selesai bertamu, hendaknya pulang dengan lapang dada. Ya, memaafkan kalau misalnya dalam hidangan atau jamuan atau sambutan sahibul bait atau yang punya rumah kurang berkenan. Ya, lapang dada, jangan jadi bahan omongan. Ya, misalnya jauh-jauh bertamu, ya, cuma dikasih air putih doang coba, gitu ya. Air putih juga itu telat. Nah itu diusahakan tidak jadi bahan omongan. Berpulang dengan lapang dada dan senang, ya, memperlihatkan adab yang mulia. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, itu terkait adab bertamu, ya, yang mudah-mudahan bisa kita amalkan. Ini hanya sebagai murojaah, ya, karena saya yakin bahwa jamaah di sini sudah banyak mempelajari tentang adab-adab bertamu. Ya, baik itu terkait sebagai tamu ataupun terkait sebagai penerima tamu, ya mudah-mudahan setelah di murojaah ini ya kita menjadi orang-orang yang lebih beradab lagi ketika ada tamu. Ya, ketika ada tamu misalnya walaupun orang itu terlihat biasa-biasa saja datang ke kantor kita atau ke tempat tugas kita, sambut ya ahlan wa sahlan. Bapak dari mana, kemudian ada keperluan apa, mau ketemu siapa, kan begitu ya. Jangan kalau ada tamu itu kebanyakan menghindar, ya, karena takut direpotin. Ini mudah-mudahan kita lebih bisa mencerminkan lagi atau merealisasikan lagi adab-adab islami terkait dengan tamu. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Islam.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Kini telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah dengan izin Allah. Mizar bisa membantu mengobati penyakit medis dan non medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengkonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya.
3: Nama saya Ajat. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya semula mempunyai keluhan sakit mah dan pegal-pegal di badan. dan setelah tahu ada obat herbal mijar yang ada di radio, saya langsung mencoba dan hasilnya alhamdulillah sakit mah saya hilang dan pegal-pegal di badan pun terasa berkurang.
4: Nama saya Kaharudin, umur 66 tahun. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala telah dipertemukan dengan mizar sebagai sarana penyembuhan bagi sejumlah penyakit yang saya alami. Sudah lama saya menderita sakit mah yang cukup parah ini. Kalau lagi kambuh, terasa sakit sekali, bahkan sampai mau pingsan dan terasa sesak napas. Selain itu, saya encok, katarak. Alhamdulillah, atas izin Allah, misar saitun ru'yah ini dapat saya rasakan manfaatnya. Dan insya Allah, saya pun akan terus gunakan misar ini.
5: Dapatkan mizar di Radio Simpati FM. Untuk pemesanan, datang langsung ke Radio Simpati FM di Jalan K.I. Haji Wahid Hasim, Komplek Ruko Sindang Laut, nomor C5, Desa Cipejeh Wetan, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon.
2: Ayo, tunggu apa lagi? Segera dapatkan mizar, dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islami.

Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 133. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Juga dalam firman-Nya, berlomba-lombalah kalian kepada mendapatkan ampunan dari Rabb kalian, dan surga yang seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasul-Nya. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 148, Allah Ta'ala berfirman, maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Dari dalil-dalil tersebut, secara langsung Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk bersegera dalam kebaikan. Sebagaimana Rasulullah SAW juga pernah bersabda, segeralah beramal sebelum datangnya fitnah, seperti malam yang gelap gulita. Di pagi hari seorang laki-laki dalam keadaan mukmin, lalu ia kafir di sore harinya. Di sore hari seorang laki-laki dalam keadaan mukmin, lalu kafir di pagi harinya. Dia menjual agamanya dengan barang kenikmatan dunia. Sehingga Sufyan Al-Thawri rahimahullah berkata, tidaklah sampai kepadaku satu hadis dari Rasulullah kecuali aku telah mengamalkannya. Dan juga Amr bin Qais rahimahullah berkata, jika telah sampai suatu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalkanlah meskipun hanya sekali dalam hidupmu, sehingga engkau termasuk orang yang mengamalkannya. Wallahu a'lam.

pecandu narkoba. Tak akan berhenti berusaha untuk mendapatkannya. Beragam cara pun akan dihalalkan. Hingga teman bisa jadi korban. Bahkan orang tua tak lagi dihiraukan. Narkoba hanya melahirkan penyesalan dan kematian. Narkoba membunuh anak negeri, memusnahkan generasi. Katakan tidak untuk narkoba sebelum tak.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
1: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Wa man ahsana

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Temukan jawaban dari permasalahan-permasalahan Anda seputar akidah, fikih, muamalah, akhlak, dan keluarga dalam rubrik Tanya Jawab SMS.
1: Berkaitan dengan arti mimpi secara umum, mimpi itu ada tiga macam. Pertama adalah,
2: jadi sholat sunnah fajar itu adalah sholat sunnah qobliyah subuh. Perlu diperhatikan ini.
3: Yang dimaksud menjaga silaturahmi artinya menjaga hubungan baik dengan kerabat dekat, seperti kepada saudara kandung, kepada paman, bibi, dan seterusnya ya.
4: Bahwa para ulama sepakat bahwa jika seseorang yang meminjamkan utang dengan mempersyaratkan tambahan, lalu ia meminjamkannya dengan mengambil tambahan tersebut, maka itu adalah riba. Tanya

0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ya pendengar yang berbahagia dimanapun saat ini Anda berada, apa kabar Anda di kesempatan kali ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang satu hal apapun, dan juga semoga senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, limpahan rahmat dan juga hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Ya pendengar, alhamdulillah senang rasanya saya Haris bisa kembali menyapa Anda melalui jalinan udara dalam rubrik Tanya Jawab SMS. Insya Allah selama kurang lebih 30 menit ke depan dalam rubrik ini kami akan coba tanggapi pertanyaan-pertanyaan yang telah Anda kirimkan ke meja redaksi kami, dan insya Allah akan dijawab langsung oleh Ustadz Ridwan Farid SHIMM Hafizullah Ta'ala. Beliau adalah dari tim Lajnah Ilmiah Radio. Baik, kita akan sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Ustadz?
1: Masya Allah, alhamdulillah bikhair. Akhi, gimana kabar antum juga sehat ya? Mudah-mudahan antum dan keluarga sehat walafiat, selantiasa diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Alhamdulillah Ustadz sehat walafiat. Baik pendengar, langsung saja kita akan coba tanggapi pertanyaan-pertanyaan yang telah Anda kirimkan. Baik, pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama dari Ibu Harmidah di Cilacap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Ustadz, mau bertanya, apa perbedaan qasar dan jama'? Terima kasih. Silakan Ustadz, apa perbedaan antara sholat qasar dan juga sholat jama'?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Nur Hamidah ya. Baik, qasar ataupun yang dimaksud dengan qasar adalah menjadikan sholat yang 4 rakaat jadi 2 rakaat ketika dalam kondisi safar. Itu baik dilakukan ketika dalam keadaan kritis, genting atau khauf, ataupun keadaan aman. Jadi qasar itu sholat yang hanya disebabkan karena seseorang melakukan safar. Tidak boleh seseorang mengqasar sholat dalam kondisi selain safar. Nah, apa saja syarat boleh mengqasar sholat sehingga mudah-mudahan ataupun kita tidak menggampangkan ya, atau tidak bermudah-mudahan dalam mengqasar sholat. Yang pertama adalah kondisinya niat untuk bersafar. Ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan juga Hanabilah mensyaratkan safar yang boleh sholatnya diqasar adalah safar yang bukan dalam kondisi ataupun bukan safar maksiat. Kemudian yang kedua adalah sudah mencapai jarak safar. Jadi seseorang baru boleh mengqasar sholat jika memang sudah mencapai jarak yang ditentukan oleh para fuqaha atau para ulama ahli fikih sebagai jarak yang disebut telah bersafar. Nah, maka jika telah memenuhi jarak tersebut, barulah disebut sebagai musafir. Kemudian syarat selanjutnya adalah disyaratkan niat qasar untuk setiap sholat. Jadi untuk mengqasar sholat sudah ada niat sejak takbiratul ihram untuk setiap sholatnya. Itu terkait dengan qasar. Nah, adapun tentang sholat jama' ya, jama' itu artinya mengerjakan dua sholat wajib di salah satu waktu. Baik dengan mengerjakan di waktu sholat yang pertama, ini disebut jama' taqdim, atau dikerjakan di waktu sholat yang kedua, ini disebut jama' takhir. Sholat yang boleh dijama' adalah sholat duhur dengan sholat asar, kemudian sholat maghrib dengan sholat isya. Nah, menjama' dua sholat ini dibolehkan menurut ijma' ataupun kesepakatan para ulama ahlu sunnah wal jama'ah. Adapun dalil dari jama' ini adalah misalnya di surah Al-Isra ayat ke-78 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aqimish sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dari sini yang dimaksud melakukan sholat pada waktu dulukis syams adalah saat matahari tergelincir ya, yaitu sholat duhur dan asar. Sedangkan maksud ghasaqil lail, salat pada ghasaqil lail ataupun gelap malam saat tenggelamnya matahari adalah salat maghrib dan isya. Maka berarti salat duhur dan asar bisa dijamak. Begitupun salat maghrib dengan salat isya bisa dijamak. Lantas apa saja tuh penyebab yang boleh menjamak salat? Yang pertama, menjamak salat karena hujan deras yang menyulitkan, ya. Kemudian juga menjamak salat karena sakit. Ya. Dalilnya adalah firman Allah di surah Al-Hajj ayat ke-78, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj." Allah sekali-kali tidak menjadikan untuk kalian itu dalam agama suatu kesempitan atau kesulitan. Kemudian yang ketiga adalah menjamak salat karena kesulitan mengerjakan salat pada masing-masing waktunya. Misalnya macet di jalan gitu kan, yang terjadi di kota-kota besar misalnya, itu adalah salah satu penyebab boleh najamak. Syekhul Islam rahimahullah mengatakan, dalam majmu' fatawa dikatakan boleh menjamak salat maghrib dan isya, begitu pula zuhur dan asar menurut kebanyakan ulama ahlu sunnah karena sebab safar ataupun sakit. Begitu pula karena uzur lainnya. Adapun melakukan sholat siang di malam hari, misalnya seperti sholat asar dikerjakan di waktu maghrib, atau menunda sholat malam di siang hari seperti sholat subuh dilakukan ketika matahari sudah meninggi, maka itu tidak boleh meskipun orang sakit atau musafir. Begitupun tidak boleh karena alasan kesibukan lainnya. Hal ini yang disepakati oleh para ulama. Jadi yang dimaksud dengan qasar sholat adalah meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat dengan sebab safar atau bepergian jauh. Adapun jamak sholat adalah menggabungkan 2 waktu sholat, yakni sholat duhur dengan asar dan sholat maghrib dengan isya. Itu yang diperbolehkan karena sebab adanya masyakkah ataupun kesulitan, ya. Jadi ketika seseorang melakukan safar ataupun melakukan bepergian jauh mengalami kesulitan dalam mengerjakan sholat tepat pada waktunya, maka dia boleh menjamak dan sekaligus mengqasar sholat, menggabungkan sholat duhur dengan asar dalam satu waktu dan mengqasarnya menjadi masing-masing 2 rakaat 2 rakaat, ya. Yang boleh diqasar hanya zuhur, asar dan isya, sholat yang 4 rakaat. Sementara jamak boleh, ya, menjamak atau menggabungkan sholat duhur dengan asar, kemudian menggabungkan sholat maghrib dengan isya, ya. Tidak boleh misalnya subuh dengan duhur atau asar dengan maghrib. Tidak boleh mengqasar sholat maghrib jadi 1,5 misalnya, ya. Itu. Wallahu a'lam.
0: Baik, masya Allah, terima kasih banyak Ustadz, jazakallah khairan atas jawabannya. Kemudian ke pertanyaan yang kedua dari Ami, Ami di Ciawi, Japura. Pertanyaannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya, kalau sholat langsung memakai mukena saja, apakah sholatnya sah atau tidak? Terima kasih. Ya, ini gimana Ustadz, kalau sholatnya hanya langsung memakai mukena saja, sholatnya sah atau tidak?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ami, ya, Ami, pertanyaan tentang sholat memakai mukena saja. Dalam kitab Manhajus Salikin dikatakan bahwa wa min syurutiha satrul aurati bi thawbin mubahin la yasiful basyarah. Di antara syarat sahnya sholat adalah menutup aurat dengan pakaian yang mubah yang tidak menyifatkan ataupun tidak menyerupai kulit. Jadi syarat menutup aurat adalah merupakan salah satu syarat sah sholat, kan gitu ya? Maksudnya adalah wajib bagi seseorang menutup aurat dalam sholat dan wajib menutup bagian-bagian yang diharamkan untuk dilihat. Dalil perintah menutup auratnya adalah di surah Al-A'raf ayat ke-31 Allah tegaskan, ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah ketika setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, janganlah kalian berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Di ayat ini Allah perintahkan untuk memakai zinah atau berhias diri dan menutup aurat merupakan dari bagian berhias diri. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqbalullahu salata haidin illa bi khimar." Allah tidaklah menerima salat wanita yang haid ataupun telah balig kecuali dengan mengenakan khimar. Maksudnya Allah tidak menerima salat wanita yang sudah balig kecuali dengan mengenakan khimar ataupun penutup badan. Adapun syarat pakaian wanita untuk melakukan sholat, diantaranya adalah yang pertama, pakaiannya harus menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ya, selain kedua anggota tubuh ini wajib ditutupi, termasuk juga telapak kaki. Jadi selain wajah dan telapak tangan itu semuanya ditutupi, ya, termasuk telapak kaki. Kemudian pakaian tersebut suci, ya. Dalil pakaian itu harus suci adalah surah Al-Mudathir ayat keempat. Allah tegaskan, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, dan pakaianmu bersihkanlah. Ya, itu syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga adalah pakaian tersebut tidak tipis, tidak tembus pandang, yang dapat menampakkan bentuk lekuk tubuh. Jadi pakaian muslimah harus longgar, tidak ketat, sehingga tidak menggambarkan bentuk lekuk tubuh. Dalam sebuah hadis sahih dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. Siapa mereka? Suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia dan para wanita berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok. Kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Maka wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya walaupun baunya tercium selama perjalanan kada wa kada, begini dan begitu. Ya, itu syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat adalah pakaian tersebut tidak terdapat gambar makhluk bernyawa, baik berbentuk manusia ataupun hewan. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke rumahku. Kemudian di sana ada kain yang tertutup gambar makhluk bernyawa yang memiliki ruh. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatnya, di satu riwayat dikatakan bahwa kain itu adalah hordeng gitu ya. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatnya, wajah beliau langsung berubah murka, ya, ngambek, dan kemudian menyobek kain tersebut. Setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna asyaddan nasi 'adzaban yaumal qiyamah alladzina yushabbihuna bi khalqillah." Sesungguhnya manusia yang paling keras adabnya pada hari kiamat adalah yang menyerupakan ciptaan Allah. Jadi pendengar yang berbahagia, kaum muslimin dimanapun Anda berada, salat seorang wanita dianggap sah jika telah memenuhi syarat-syarat salat dan melaksanakan rukun-rukunnya. Dan di antara salah satu syarat sahnya salat adalah menutup aurat. Jika seorang wanita sholat dengan memakai mukena saja yang telah memenuhi syarat-syarat menutup aurat tadi yang telah kita sebutkan, maka sah sholatnya, ya. Walaupun misalnya memakai jilbab ataupun memakai gamis kemudian memakai mukena, tapi ternyata, ya, misalnya tadi tidak memenuhi syarat-syarat menutup aurat, tembus pandang misalnya, membentuk lekukan tubuh ataupun tidak menutup seluruh tubuh, hatta misalnya telapak kakinya terbuka, maka tidak sah. Tapi kalau memakai mukena, menutupi seluruh auratnya, memenuhi syarat-syarat menutup aurat, maka insya Allah sah sholatnya. Wallahu a'lam.
0: Baik, masya Allah, jazakallah khairan Ustaz atas tanggapannya. Kemudian kita ke pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan dari Zahra di Pancalang Kuningan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bagaimana sikap kita terhadap handphone yang ada tulisan Al-Quran dan bagaimana membaca Al-Quran di dalam handphone? Silakan Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Zahra, ya. Zahra apa Zahra? Tentang sikap terhadap HP yang ada tulisan Al-Quran ataupun juga membaca Al-Quran di HP tersebut. Telah disepakati para ulama bahwa membaca Al-Quran secara hafalan itu tidak disyaratkan untuk suci dari hadas kecil, bahkan juga boleh ketika berhadas besar. Ya, membaca Al-Quran secara hafalan. Ya. Walaupun ketika membaca Al-Quran, walaupun dalam kondisi ataupun secara hafalan, itu lebih utama dalam kondisi bersuci. Pendengar, karena Al-Quran ini adalah firman Allah dan termasuk upaya mengagungkan firman Allah, hendaknya tidak dibaca kecuali dalam kondisi suci. Adapun membaca Al-Quran dengan membawa mushaf, maka pendapat yang lebih kuat adalah suci dari hadas karena memegang mushaf. Ini berdasarkan hadis yang masyhur, ya. Dan inilah pendapat jumhur atau mayoritas para ulama. Dilarang orang yang berhadas untuk memegang mushaf, baik untuk dibaca ataupun tujuan lainnya. Oleh karena itu, pendengar yang berbahagia, yang benar adalah HP atau peralatan lainnya yang berisi konten Al-Quran ini tidak bisa dihukumi sebagai mushaf Al-Quran. Teks Al-Quran pada peralatan ini berbeda dengan teks Al-Quran yang ada di mushaf, ya. Tidak seperti mushaf yang dibaca. Jadi teks Al-Quran yang ada di HP atau aplikasi-aplikasi itu seperti vibrasi yang dari sana disusun teks Al-Quran ketika dibuka. Bisa nampak di layar, bisa hilang ketika pindah ke aplikasi lain. Oleh karena itu boleh menyentuh HP ataupun kaset yang berisi Al-Quran. Boleh juga membaca Al-Quran dengan memegang alat semacam itu, misalnya HP ataupun alat-alat yang lain, ya. Al-Quran apa gitu ya, Al-Quran digital dan sebagainya, sekalipun tidak bersuci terlebih dahulu. Kenapa? Karena tidak dihukumi seperti mushaf Al-Quran. Nah, terkait hukum bagaimana membawa mushaf elektronik ke toilet ataupun ke water closet, WC, ya, dalam keadaan tidak terpaksa membawa masuk, itu termasuk terlarang, ya. Selama smartphone atau perangkat canggihnya masih aktif, aplikasi Al-Qur'annya terbuka, diaktifkan, ayat-ayat Al-Qur'an masih terpajang di layar smartphone atau handphone, ini terlarang. Termasuk dalam hal ini larangan menyentuh dengan sesuatu yang najis, meletakkan di atas sesuatu yang najis, atau mengotorinya dengan sesuatu yang najis. Karena kehormatan Al-Qur'an melekat padanya ketika aplikasinya dinyalakan dan ayat serta suratnya terlihat dengan jelas. Nah, namun larangan-larangan tadi akan hilang dari semacam itu ketika perangkat tersebut dimatikan dan aplikasi Al-Qur'annya sedang tidak aktif, sehingga ayat-ayat Al-Qur'an yang ada di sana tidak terlihat di layar smartphone, handphone ataupun alat lainnya. Jadi ketika aplikasinya sedang aktif atau sedang tidak aktif, ya, maka perangkat modern itu tidak lagi dianggap seperti mushaf dan segala hukum terkait mushaf sudah tidak ada lagi. Dari sisi lain, tapi pendengar, diperbolehkan orang yang sedang berhadas kecil maupun berhadas besar untuk menyentuh atau memegang smartphone atau seperangkat semacam perangkat modern lainnya yang berisi Al-Quran elektronik, baik ketika aplikasi itu sedang diaktifkan atau tidak. Karena memang huruf-huruf Al-Quran yang terlihat di layar smartphone atau alat-alat lainnya, iPad, tablet gitu ya, itu tidak lain hanya secara getaran-getaran elektronik yang dienkripsi secara harmonis sehingga tampak seperti huruf. Namun huruf-huruf itu tidak akan tampak kecuali dengan menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu. Maka kaum muslimin yang berbahagia, berdasarkan penjelasan ini, menyentuh layar smartphone atau layar iPad, tablet, dan lain sebagainya tidak dianggap menyentuh mushaf secara hakiki. Berbeda dengan mushaf yang memang dicetak, kan gitu ya. Menyentuh kertas dan huruf-huruf yang tercetak di atasnya dianggap menyentuh mushaf secara hakiki. Oleh karena itu, orang yang sedang berhadas tidak diwajibkan untuk bersuci ketika menyentuh mushaf elektronik yang ada di handphone atau aplikasi iPad, tablet, dan sebagainya. Namun memang untuk lebih hati-hati dan berjaga-jaga, maka tetap sebaiknya dalam kondisi suci. Ya, sebaiknya dalam kondisi suci. Pertanyaan boleh dan tidak boleh, tapi tetap adab atau sebaiknya dalam kondisi suci. Wallahu a'lam.
0: Baik, masya Allah. Terima kasih Ustadz atas tanggapannya. Kemudian ke pertanyaan yang terakhir, ada dua pertanyaan dari Okta di Cirebon. Yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya ingin bertanya, jika seorang non-Islam berniat ingin menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan ingin masuk Islam, tapi seseorang itu meninggal dunia sebelum masuk Islam. Apakah Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya? Ini Ustaz pertanyaan yang pertama ya. Kemudian Ustaz pertanyaan yang keduanya, jika kita memiliki pakaian baru, apakah harus kita pakai untuk sholat terlebih dahulu supaya ketika di akhirat pakaian tersebut akan bersaksi bahwa pernah dipakai sholat oleh kita? Apakah benar Ustaz seperti itu? Silakan Ustaz, dua pertanyaan dari Okta di Cirebon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Okta. Imam Al-Muzani rahimahullah pernah mengatakan bahwa wal imanu qaulun wa amalun ma'a i'tiqadihi bil janani. Qaulun bil lisani wa amalun bil jawarihi wal arkan. Iman itu terdiri dari perkataan dan perbuatan. Ya, ma'a i'tiqadihi bil janani bersama dengan keyakinan dalam hati. Qaulun bil lisani, ucapan dalam lisan, wa amalun bil jawarihi, dan amalan dengan anggota badan. Wa huma siyanin wa nidhamani wa qarinani la nufarriqu bainahuma, ya. Perkataan dan perbuatan itu saling mendukung satu dan lainnya. Saling terkait satu dan lainnya, ya. La nufarriqu bainahuma, tidak dibedakan, ya, keduanya tidak dibedakan, sama-sama termasuk bagian dari iman. La imana illa bi amalin wa la amala illa bi imanin. Tidak ada iman yang benar melainkan disertai amalan, dan tidak ada amalan yang diterima melainkan disertai dengan keimanan. Perkataan dari Imam Al-Muzani rahimahullah ini maksudnya adalah bahwa ucapan dan amalan itu sama-sama saling mendukung, saling terkait, tidak bisa terpisah antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada iman kecuali dengan amal adalah bahwa maksudnya tidak ada iman yang benar kecuali dengan amal. Ini adalah bantahan kepada orang-orang Murji'ah yang mengatakan iman itu perkataan dan tasdik atau pembenaran. Mereka kaum Murji'ah tidak memasukkan amalan dalam keimanan. Dalam kitab Aqidah At-Tahawiyah dinyatakan wal imanu huwal iqraru bil lisan wat tasdiqu bil janan. Iman itu adalah pengakuan dalam lisan dan pembenaran dalam hati. Maka pernyataan yang dikemukakan oleh Imam At-Tahawi dalam Aqidah At-Tahawiyahnya itu kurang sempurna. Yang benar adalah dinyatakan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mayoritas para ulama bahwa iman itu adalah iman, pembenaran dalam hati, pengakuan dalam lisan, dan beramal dengan anggota badan. Ini usul, landasan pokok ataupun dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang menunjukkan bahwa amal adalah bagian dari iman tidaklah terhitung banyaknya. Sehingga dibangun dari hal tersebut bahwa iman itu bisa yazidu bertambah atau juga yankusu berkurang. Bertambah bito'ah, bertambah dengan ketaatan, dan berkurang dengan kemaksiatan. Sebagaimana Allah tegaskan di surah At-Taubah ayat ke-124, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Adapun orang-orang yang beriman, maka akan bertambah imannya dan mereka merasa gembira. Kemudian Allah tegaskan juga di surah Al-Fath ayat ke-4, لِيَزْدَادُ إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ, supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang sudah ada. Di surah Maryam ayat ke-76 Allah tegaskan, "Wa yazidullahu alladhina tadau huda," dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapatkan petunjuk. Seandainya amal tidak termasuk dalam iman, niscaya seluruh manusia akan memiliki kesamaan dalam iman. Baik dia orang yang berbuat baik ataupun yang berbuat jelek, orang yang taat ataupun yang maksiat, selama mereka mengakui dan membenarkan bahwa Allah adalah pencipta dan satu-satunya sesembahan, serta perkara iman yang lain. Ini usul ataupun keyakinan yang batil ataupun salah, ya. Yang benar adalah sebagaimana yang telah kami sebutkan, dipilih oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Ini bisa dilihat di Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Syekh Shalih Al-Fauzan ketika menerangkan perkataan Imam At-Tahawi yang tadi menyatakan bahwa perkataan yang benar, iman adalah perkataan dengan lisan, keyakinan dalam hati, dan amal dengan anggota badan. Amalan masuk dalam hakikat iman, bukan sesuatu tambahan di luar iman. Siapa yang mencukupkan hanya dengan perkataan lisan, pembenaran dengan hati tanpa beramal atau tanpa ada amalan, maka dia bukan termasuk ahli iman yang benar. Jadi kesimpulannya pendengar yang berbahagia, jika seseorang memiliki niat untuk masuk Islam atau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak diikuti dengan ucapan lisan, yakni bersyahadat, dua kalimat syahadat, maka ia belum dikatakan masuk Islam. Seperti halnya Abu Thalib, paman Nabi SAW. Ia meyakini kebenaran agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi dia tidak sampai mengucapkan syahadat, maka dia tidak dikatakan wafat dalam kondisi muslim. Ya, itu yang pertama. Pertanyaan pertama tentang orang yang mau masuk Islam tapi belum sempat beramal sudah meninggal. Kemudian yang kedua, bagaimana tentang pakaian baru? Apakah kudu dipakai sholat duluan atau bagaimana? Jika seseorang punya dapat baju baru, maka dianjurkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat ini, atas nikmat baju baru ini. Kenapa bersyukur? Karena ini nikmat. Tidak semua orang bisa mendapatkan baju baru, kan begitu ya. Selain itu tentu kita dianjurkan berdoa ketika memakai pakaian baru. Ya. Misalnya doa yang diajarkan misalnya Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'alahu. Ya Allah, hanya milikmu lah segala pujian. Engkaulah yang memberi pakaian ini kepadaku. Aku mohon kepadamu agar memperoleh kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan yang ia ciptakan karenanya. Wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'alahu. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatannya, kejahatan pakaian ini dan kejahatan yang diciptakan karena pakaian ini. Ada juga riwayat yang mengatakan kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu kebiasaannya ataupun biasanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam idza labisa ahaduhum thauban jadidan qilalahu, ketika melihat ada seseorang mengenakan pakaian baru maka dikatakan kepadanya tubli wa yukhlifullahu taala, kenakanlah, pakailah sampai lusuh, semoga Allah memberikan gantinya kepadamu. Kemudian dalam riwayat lain dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan pakaian atau baju baru, entah itu gamis ataupun imamah penutup kepala, beliau membaca doa tersebut ya. Kaum muslimin yang berbahagia, hadis ini dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab doa yang diucapkan ketika mengenakan pakaian baru. Doa tubli wa yukhlifullahu ta'ala ini adalah doa ketika kita melihat saudara kita mengenakan pakaian baru. Nah, apakah setiap pakaian yang baru harus digunakan untuk sholat? Maka tidak ada kewajiban, ya. Tidak ada kewajiban

0: dan makanlah kalian, minumlah kalian, tapi jangan berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Mudah-mudahan bisa difahami. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya baik, Masya Allah, jazakumullah khairan kathiran Ustaz atas jawaban-jawabannya. Semoga bisa menjadi tambahan pengetahuan bagi yang bertanya, bisa menjadi solusi juga bagi yang bertanya dan juga mungkin bagi pendengar yang punya permasalahan yang serupa. Baik pendengar, terima kasih banyak atas pertanyaan-pertanyaan yang telah Anda kirimkan. Dan silakan bagi Anda yang ingin bertanya, silakan bisa dikirimkan ke meja redaksi kami. Dan insya Allah akan dijawab pada edisi tanya-jawab SMS edisi mendatang. Akhirnya saya Haris, mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Membuang sampah sembarangan tanpa memikirkan akibatnya, seperti di parit, sungai, dan lain-lain. Bayangkan, bila parit-parit dan sungai-sungai meluap pada saat hujan, apa yang akan terjadi? Akibatnya, banjir di mana-mana.
2: Rabu kemarin, sampah-sampah yang Anda lihat ini sudah mulai menumpuk.
3: Bencana banjir terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.
1: Tidak hanya satu orang yang dirugikan, tapi semua orang. Untuk itu, perlu adanya kesadaran. Kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Kuncinya satu, mari kita mulai dari diri kita sendiri.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
5: Eh, Salman, asik bener main HP-nya. Lagi lihat apa sih? Coba lihat. Eh, kagak nyaut lagi.
6: Eh, ada Ilyas. Ini lagi baca sama dengar nasihat desa singkat.
5: Dapat info dari mana emang, Salman?
6: Itu dari Radio Simpati FM.
5: Wah, kok bisa sih? Padahal sering denger, tapi belum dapet tuh model kayak gambar-gambar atau video-video nasihat kayak gitu.
6: Wah, kamu belum daftar jadi pendengarnya kali?
5: Daftar? Gimana caranya?
6: Ya gampang, tinggal kirimin aja nama sama alamatnya. Misalnya nih ya, Abdullah tanda pagar Lemah Abang.
5: Oh gitu, oke deh ntar dicoba, biar dapat konten-konten positif juga.
6: Lah iya, biar lebih banyak manfaat dan bisa menebar kebaikan juga. Dan jangan lupa, pantengin terus Radio Simpat FM.
5: Eh iya, ngomong-ngomong, ngirimnya kemana ya?
6: Oh itu, kirim aja langsung ke 087700101063.
5: Oke deh, makasih ya.
6: Eh, jangan lupa infoin ke teman yang lainnya juga ya, biar mereka juga bisa dapat manfaat dari Radio Semata FM seperti kita.
5: Oke lah, siap.
7: Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke nomor 087700101063. Insya Allah Anda akan mendapatkan nasihat-nasihat singkat berupa gambar ataupun video serta perkembangan terkait Radio Simpati FM. Dan juga Anda telah tercatat sebagai pendengar setia Radio Simpati FM. Mari bergabung bersama Radio Simpati FM, bersama menebar kebaikan. Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
0: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM, suara dakwah.

tidak ada sedikit pun kebaikan pada orang-orang yang terbiasa memakan harta riba, memakan harta riba

0: riba.
1: Orang-orang yang memakan harta riba, mereka tidak dapat berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Mengapa demikian? Dengan kecongkakannya terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala, mereka berani mengatakan innamal bai' mithlu riba. Sesungguhnya jual beli itu seperti riba. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba.
0: فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ.
1: Jika kalian tidak melaksanakannya, maka umumkanlah, maklumatkanlah peperangan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya.

Akan tetapi jika kalian bertaubat, maka kalian berhak atas pokok harta kalian. La tazlimuna wa la tuzlamun. Kalian tidak berbuat zalim, merugikan, dan tidak pula kalian dirugikan. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan bahwasanya fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih, artinya berkeyakinan telah memaklumatkan peperangan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dikatakan pada hari kiamat bagi para penikmat harta riba, khudh silahaka lil harb. Ambillah senjata-senjata kalian untuk bersiap-siap berperang, yakni berperang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzu billah.

Dan jika dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Rabb kalian? Mereka menjawab, Allah Ta'ala telah menurunkan kebaikan dan petunjuk. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan mendapat balasan yang baik, yaitu kemenangan di dunia dan rizki yang lapang. Dan sesungguhnya, kampung akhirat adalah lebih baik bagi mereka dan lebih agung dari apa yang mereka terima di dunia. Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa. Quran Surat An-Nahl ayat ke-30.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, di Afrika ada sebuah teknik yang unik untuk berburu monyet di hutan. Si pemburu menangkap monyet dalam keadaan hidup-hidup tanpa harus menggunakan senapan dan obat bius dan tanpa harus mencederai monyet tersebut. Cara menangkapnya sederhana saja. Pemburu hanya menggunakan toples berleher panjang dan sempit. Toples itu diisi kacang yang telah diberi aroma untuk mengundang monyet-monyet datang. Setelah diisi kacang, toples-toples itu ditanam dalam tanah dengan menyisakan mulut toples dibiarkan tanpa tutup. Para pemburu melakukannya di sore hari. Besoknya, mereka tinggal meringkus monyet-monyet yang tangannya terjebak di dalam toples tak bisa dikeluarkan. Kok bisa? Pendengar, monyet-monyet itu tertarik pada aroma yang keluar dari setiap toples. Mereka mengamati lalu memasukkan tangan untuk mengambil kacang yang ada di dalamnya. Tapi karena menggenggam kacang, maka monyet-monyet itu tidak bisa menarik keluar tangannya. Selama mempertahankan kacang-kacang itu, selama itu pula mereka terjebak. Toples itu terlalu berat untuk diangkat. Jadi monyet-monyet itu tidak akan dapat pergi kemana-mana. Sebenarnya monyet-monyet itu bisa selamat jika mau membuka genggaman tangannya, tapi mereka tak mau melepaskannya. Nah pendengar, mungkin kita akan tertawa melihat tingkah monyet-monyet itu. Tapi tanpa sadar, sebenarnya banyak manusia melakukan hal yang sama seperti monyet-monyet itu. Mereka menggenggam erat setiap permasalahan yang dimiliki tanpa mau melepaskannya. Mereka sering menyimpan dendam, benci dan iri, tak mudah memberi maaf, tak mudah mengampuni. Mulut mungkin berkata ikhlas, tapi bara amarah masih ada di dalam dadanya, sehingga tak pernah bisa melepasnya. Bahkan terkadang membawa toples-toples itu dalam tanda petik kemanapun dan kapanpun mereka pergi. Mereka terus berusaha berjalan menapaki jalan kehidupan ini dengan beban berat itu. Tanpa sadar, mereka sebenarnya sudah terperangkap penyakit kepahitan yang akut yang bisa berakibat pada merenggutnya sel-sel tubuh mereka dan putusnya benang-benang DNA mereka. Jika hal ini dibiarkan berlarut, maka kemungkinan besar sel-sel yang mengerut tadi perlahan namun pasti bermutasi menjadi sel-sel kanker. Dan penelitian tentang sel tubuh yang bermutasi menjadi sel kanker ini telah diteliti oleh Profesor Dr. Bruce Lipton dari Amerika Serikat. Dan dari hasil penelitiannya, ia menerima hadiah Nobel dalam bidang biologi molekular. Sebenarnya mereka akan selamat dari penyakit berbahaya ini jika mereka mau melepaskan semua pikiran, perasaan, dan emosi negatif seperti ancaman, marah, dendam, benci, iri dengki, menganggap diri paling benar sedangkan orang lain selalu salah, dan lain-lain terhadap siapapun. Pendengar, jika kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari, masih banyak orang yang hatinya seperti tangan monyet tadi, yang perlahan tapi pasti dapat mengakibatkan sakit berbahaya. Dan inspirasi hari ini adalah, lapangkanlah setiap segala permasalahan Anda yang membebani dan menumpuk dalam dada. Serahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan seperti monyet yang enggan melepas genggam tangannya meraup kacang dalam toples karena keserakahannya. Ia tertangkap oleh pemburu. Ikhlas yang sebenarnya adalah yang datang dari hati, bukan hanya terucap tapi masih membebani. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspirasi hari ini.
2: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Wa man ahsana

Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Simpati FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji, lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji, lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.
2: Zikir setelah solat.
3: Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
2: Selanjutnya membaca Subhanallah sebanyak 33 kali, Alhamdulillah sebanyak 33 kali, Allahu Akbar sebanyak 33 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
2: Selanjutnya membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali.

0: Mutiara Ayat.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 12.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka, tentulah kalian merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang.
1: Al-Quran Surat As-Saffat, ayat pertama sampai ayat 90.
2: Alam langit dipelihara dari gangguan setan.

0: demi rombongan malaikat yang berbaris bersof-sof dalam ibadahnya.
1: فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا.
0: Dan rombongan yang menghalau awan serta menggiringnya dengan perintah Allah.
1: فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا.
0: Demi rombongan yang membacakan pelajaran dan kalamullah.
1: Inna ilahakum lawahid.
0: Sesungguhnya sesembahan kalian benar-benar esa.

0: kawakib.
1: Sesungguhnya kami telah menghiasi langit dunia yang terdekat dengan hiasan bintang-bintang.
0: Wa hifzan min kulli syaitanin marid.
1: Dan kami telah menjaga langit itu dari setiap setan yang durhaka.

0: Setan-setan itu tidak dapat mendengar pembicaraan para malaikat, dan mereka akan dilempari dari segala penjuru.
1: Duhura, walahum azabun wasib.
0: Untuk mengusir mereka, dan bagi mereka azab yang kekal.

0: aqib.
1: Kecuali setan yang mencuri pembicaraan malaikat, maka dia akan dikejar oleh bintang yang menyala. Allah subhanahu wa ta'ala mematahkan dalil-dalil orang-orang musyrikin.

0: Maka tanyakanlah kepada kaum musyrik Mekah, apakah mereka yang lebih kokoh kejadiannya, ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tanah liat.
1: Bal 'ajibta wa yaskharun.
0: Bahkan kamu, wahai Nabi, menjadi heran terhadap keingkaran mereka, sedangkan mereka mengolok-olok kamu.
1: Wa idza dzukiru la yadhkurun.
0: Dan apabila mereka diberi pelajaran, mereka tidak mengindahkannya.
1: Wa idza ra'au ayatan yastaskhirun.
0: Dan apabila mereka melihat suatu tanda kebesaran Allah, mereka memperolok-oloknya.

0: Jika kami telah mati dan telah menjadi tanah, serta menjadi tulang belulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan kembali?
1: Awa abauna al-awwalun.
0: Dan apakah bapak-bapak kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula?
1: Qul na'am wa antum dakhirun.
0: Katakanlah ya, dan kalian akan terhina.

Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu tiupan sangkakala saja. Maka seketika itu mereka melihatnya. Keadaan orang-orang musyrik di akhirat kelak.

Kepada malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta kawan-kawan mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah.

0: selain Allah, lalu giringlah mereka ke neraka.
1: Waqifuhum innahum mas'ulun.
0: Dan tahanlah mereka di tempat perhentian, karena sesungguhnya mereka akan ditanya.
1: Ma lakum la tanasarun.
0: Kenapa kalian tidak saling tolong-menolong?
1: Bal humul yawma mustaslimun.
0: Bahkan mereka pada hari itu pasrah kepada keputusan Allah.

0: Pengikut-pengikut mereka berkata kepada pemimpin-pemimpin mereka, "Sesungguhnya kalianlah yang datang dahulu kepada kami dari Kanan."
1: Qalu bal lam takunu mu'minin.
0: Pemimpin-pemimpin mereka menjawab, "Tidak, sebenarnya kalianlah yang tidak mau beriman."

Maka tetaplah putusan azab Rabb kita menimpa atas kita. Sesungguhnya kita akan merasakan azab itu.

Dan mereka berkata, apakah kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena mengikuti seruan seorang penyair gila?

0: Dan kalian tidak dibalas, melainkan terhadap kejahatan yang telah kalian kerjakan. Keadaan orang-orang mukmin di surga.
1: Illa ibadallahil mukhlasin.
0: Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa.
1: Ulaika lahum rizqum ma'lum.
0: Mereka itu memperoleh rizki yang telah diketahui.
1: Fawakih wa hum mukramun.
0: Yaitu buah-buahan, dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan.
1: Fi jannatin na'im.
0: Di dalam surga-surga yang penuh kenikmatan.
1: Ala sururim mutaqabilin.
0: Di atas takhta-takhta kebesaran berhadap-hadapan.

0: diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamr dari sungai yang mengalir.
1: Bayda'a ladzatin lisyaribin.
0: Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang meminumnya.

0: Tidak ada dalam khamr itu unsur yang memabukkan, dan mereka tiada mabuk karenanya.
1: وعندهم قاصرات الطرف عين.
0: Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tertunduk pandangannya dan jelita matanya.
1: كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ
0: Seakan-akan mereka adalah telur burung unta yang tersimpan dengan baik.
1: فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ
0: Lalu sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain sambil bercakap-cakap.

0: Berkatalah salah seorang di antara penghuni surga, "Sesungguhnya aku dahulu di dunia mempunyai seorang teman.
1: Yaqulu wa innaka laminal musaddiqin."
0: Yang berkata, "Apakah kamu termasuk

0: Apakah bila kita telah mati dan kita telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan?
1: Qala hal antum muttali'un.
0: Berkata pulalah si penghuni surga itu, maukah kamu meninjau temanmu yang dahulu itu?
1: Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim.
0: Maka ia pun meninjaunya. Lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka yang menyala-nyala.
1: Qala tallahi in kitta laturdin.
0: Ia berkata, demi Allah, sesungguhnya kamu dahulu benar-benar hampir mencelakakanku.
1: Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin.
0: Jika bukan karena nikmat Rabbku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka.
1: Afama nahnu bimayitin.
0: Maka apakah kita tidak akan mati?
1: Illa mautatana al-ula wa ma nahnu bimu'adzabin.
0: Melainkan hanya kematian kita yang pertama saja di dunia, dan kita tidak akan disiksa di akhirat ini.
1: Inna hadza lahuwal fawzul 'adzim.
0: Sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang sangat besar.
1: Limithli hadza falyamalil 'amilun.
0: Untuk kemenangan serupa inikah hendaknya beramal orang-orang yang mau beramal?
1: Adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zakum.
0: Makanan surga itukah hidangan yang lebih baik, ataukah pohon zakum? Buah pohon zakum, makanan ahli neraka.
1: Inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin.
0: Sesungguhnya kami menjadikan pohon zakum itu siksaan bagi orang-orang yang zalim.

0: Sesungguhnya ia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka yang menyala.
1: Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin.
0: Mayangnya seperti kepala-kepala setan.

0: Maka sungguh mereka benar-benar akan memakan sebagian dari buah pohon itu, lalu mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum itu.
1: Thumma inna lahum 'alaiha lashawban min hamim.
0: Kemudian sesudah makan buah pohon zakum itu, pasti mereka mendapat minum yang bercampur air yang sangat panas.
1: Thumma inna marji'ahum la ila al-jahim.
0: Kemudian sungguh tempat kembali mereka benar-benar ke neraka Jahim.

0: Sesungguhnya mereka dahulu mendapati orang-orang tua mereka dalam keadaan sesat.
1: فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ.
0: Lalu mereka bergegas mengikuti jejak nenek moyang mereka. Akibat yang diderita umat terdahulu karena membangkang terhadap kebenaran.
1: وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ.
0: Dan sungguh, sebelum suku Quraisy ini telah sesat sebagian besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ.
0: Dan sesungguhnya telah kami utus Rasul pemberi peringatan di kalangan mereka.
1: فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ.
0: Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan lalu menolaknya.
1: Illa ibadallahil mukhlasin.
0: Kecuali hamba-hamba Allah yang disucikan dari dosa. Allah mengabulkan permohonan Nabi Nuh alaihi salam.
1: وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ.
0: Sesungguhnya Nuh telah berdoa kepada kami. Maka sungguh kami sebaik-baik yang memperkenankan doa.
1: وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ.
0: Kami telah menyelamatkan dia dan pengikutnya dari bencana yang besar.
1: وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ.
0: Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan.
1: وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ.
0: Dan kami abadikan untuk Nuh itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian.
1: Salamun ala Nuhin fil alamin.
0: Keselamatan kami limpahkan atas Nuh di seluruh alam.
1: Inna kadzalika najzil muhsinin.
0: Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan bagi orang-orang yang berbuat baik.
1: Innahu min ibadina al-mu'minin.
0: Sesungguhnya ia termasuk di antara hamba-hamba kami yang beriman.
1: Thumma aghraqna al-akharin.
0: Kemudian kami tenggelamkan yang lain. Nabi Ibrahim alaihi salam menghancurkan berhala.
1: Wa inna min syi'atihi la Ibrahim.
0: Dan sesungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk golongan Nuh.
1: إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ.
0: Ingatlah ketika ia datang kepada Rabb-nya dengan hati yang bersih.
1: إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ.
0: Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, apakah yang kalian sembah itu?
1: Aifkan alihatan dunallahi turidun.
0: Apakah kalian menghendaki kebohongan dengan sesembahan selain Allah itu?
1: فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Maka bagaimana anggapan kalian terhadap Rob semesta alam?
1: فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ.
0: Lalu ia memandang sekilas ke bintang-bintang.
1: فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ.
0: Kemudian ia berkata, sesungguhnya aku sakit.
1: فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ.
0: Lalu mereka berpaling dari Ibrahim dan pergi meninggalkannya.
2: Mutiara Hadir.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
4: "Kalimatan khafifatan 'ala al-lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan ila ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdih, subhanallah al-'azim."
3: Ada dua kalimat yang ringan diucapkan, padahal berat di timbangan amal, dan amat dicintai Allah yang Maha Rahman, yaitu Subhanallah wa bihamdih, Subhanallahil Azim.
5: Yunadi fuadi bilail sukun bidamul.
6: Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-222, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang suka membersihkan diri.

0: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Simpati FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan Isya untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

0: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Islam yang mulia telah disingkirkan oleh mayoritas umat di suatu masyarakat atau suatu bangsa, maka tunggu dibinasakannya masyarakat itu sekalipun ada orang-orang saleh di dalamnya. Lo ainat

0: Apalagi kalau orang-orang soleh itu tidak menjadi muslih, tidak mau berdakwah. Orang-orang soleh itu hanya berada di masjid-masjid kaku dan beku, tanpa sedikit pun mau berusaha mengubah segala apa yang terjadi di dalam realita kehidupannya untuk menuju keriduan Allah, maka dialah orang yang pertama yang akan dikenakan hukuman oleh Allah Rabbul Alamin untuk dihukum.
1: Ya'lamu anna Allah syadidul 'iqab.
0: Kita tidak beramal, kita tidak berdakwah, kita tidak menyeru kepada orang, suatu kehancuran akan sangat muncul. Ini tanggung jawab kita, di mana kita, dan apa yang akan terjadi ketika kita tinggalkan dakwah ini.
2: Pustaka Islam.
3: Man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Ta'ala, niscaya Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik darinya. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikan untuknya dengan yang lebih baik daripadanya. Kaidah ini didasarkan atas Asma'ullah Al-Husna, nama-nama Allah yang maha indah, yang diantaranya adalah Al-Hakam dan Asy-Syakur serta Al-Khabir, yaitu yang maha bijaksana, zat yang maha bijaksana, maha berterima kasih, dan maha mengetahui, sangat dalam ilmunya, lagi maha mengetahui siapa-siapa yang berhak mendapatkan imbalan dan karunia yang besar dari sisinya.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran Surat Ali Imran ayat yang ke-145, yang artinya, sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah dan takdirnya, sampai Allah sempurnakan umur yang telah Allah tentukan. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
2: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahala diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
3: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
4: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335 7088663335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522 0856-5943-3522 0856-5943-3522 Yayasan Peduli Fajar Imani bersama Menebar Hidayah.
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Kini telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah dengan izin Allah. Mizar bisa membantu mengobati penyakit medis dan non medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengkonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya.
6: Nama saya Ajat. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya semula mempunyai keluhan sakit mah dan pegal-pegal di badan, dan setelah tahu ada obat herbal Mizar yang ada di radio, saya langsung mencoba dan hasilnya alhamdulillah sakit mah saya hilang dan pegal-pegal di badan pun terasa berkurang.
7: Nama saya Kaharudin, umur 66 tahun. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala telah dipertemukan dengan Mizar sebagai sarana penyembuhan bagi sejumlah penyakit yang saya alami. Sudah lama saya menderita sakit mah yang cukup parah ini. Kalau lagi kambuh terasa sakit sekali, bahkan sampai mau pingsan dan terasa sesak napas. Selain itu saya encok, katarak. Alhamdulillah atas izin Allah, Mizar Zaitun Ruqyah ini dapat saya rasakan manfaatnya. Dan insya Allah saya pun akan terus gunakan Mizar ini.
0: Dapatkan Mizar di Radio Simpati FM. Untuk pemesanan, datang langsung ke Radio Simpati FM di Jalan K.I. Haji Wahid Hasim, Komplek Ruko Sindang Laut, nomor C5, Desa Cipejeh Wetan, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon.
5: Ayo, tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar, dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islam.
8: Pendengar Simpati FM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Simpati FM, kami dari manajemen Radio Simpati FM menghimbau Anda untuk mengirimkan data diri melalui SMS atau WhatsApp dengan cara ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Kami ulangi, ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Data yang Anda kirimkan sangat bermanfaat bagi kami untuk pengembangan dan kesuksesan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui Radio Simpati FM. Radio Simpati FM 106,3 Suara Dakwah Islam.
4: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM, Suara Dakwah.

0: Muhammad.
1: Pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun saat ini Anda berada. Alhamdulillah, senang sekali rasanya pada kesempatan yang luar biasa kali ini saya Maulana bisa kembali menyapa ruang dengar Anda melalui jalinan udara di radio kesayangan kita, Radio Simata FM Suara Dakwah Islam tentunya ya. Tidak lupa untuk kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya ya. Nikmat iman, nikmat sehat ya, nikmat sempat, nikmat bisa berkumpul dengan keluarga, juga nikmat-nikmat yang lainnya ya, Masya Allah. Dan pada waktu malam yang insya Allah penuh berkah kali ini, semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan bagi kita semua dalam melakukan berbagai amal kebaikan ya. Juga tentunya senantiasa bersemangat untuk mengisi hari-harinya dengan sesuatu yang bermanfaat, seperti halnya menuntut ilmu misalnya. Dan pendengar, bagaimana kabar Anda? Tentu kami harapkan dan senantiasa kami doakan Anda beserta keluarga dan orang-orang yang Anda cintai selalu dalam keadaan sehat walafiat

ya, tidak kurang suatu hal apapun. Bagi Anda yang saat ini sedang sakit, semoga Allah lekas berikan kesembuhan, ya. Bagi Anda yang sedang mengalami kesulitan, semoga Allah berikan kemudahan, ya. Dan bagi Anda yang sedang memiliki hutang, semoga Allah berikan jalan keluar untuk melunasinya. Amin ya rabbal alamin, masyaallah. Dan baiklah pendengar, jumpa kembali tentunya dalam acara Pena Dakwah, Pesan Nasihat dan Silah Ukhuwah, masyaallah. Insyaallah selama kurang lebih 60 menit ke depan sampai dengan pukul 9 nantinya, ya, saya akan menemani waktu malam Anda dengan berbagi sedikit, ya, motivasi yang mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan kami pun mengajak Anda untuk mengirimkan pesan tausiah terbaik yang Anda miliki, ya. Silakan bisa langsung Anda kutip dari Al-Quran, dari hadis, ya, dari kaul ulama ataupun yang lainnya. Selama itu bermanfaat bisa Anda kirimkan langsung ke 087700101063. Sekali lagi, 087700101063 dengan mencantumkan nama, ya, kecamatan tempat tinggal Anda, dan juga pesan tausiah ataupun pesan nasihatnya. Yang mudah-mudahan, ya, dengan pesan tausiah yang Anda sampaikan tersebut bisa menjadi wasilah hidayah bagi saudara-saudara kita, ya. Bisa menjadi motivasi bagi teman-teman kita, ya, atau bisa menjadi pengingat bagi kita semua, ya. Yang tadinya kita belum tahu, kemudian Anda beritahu, masya Allah. Yang tadinya sedang futur, kemudian Anda motivasi. Ada juga mungkin yang saat ini, ya, sedang lalai, kemudian kita ingatkan, gitu, ya. Jadi silakan mendengar, kami tunggu pesannya sampai dengan pukul 9 nanti.

Nah, pendengar, pada momen yang berbahagia kali ini ya, kita akan coba kupas dan bahas satu tema yang mudah-mudahan bisa bermanfaat, yakni syukur dan sabar ya. Syukur dan sabar gitu ya. Mari kita senantiasa tingkatkan juga ketakwaan kita serta keimanan kita, sekaligus senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah yang telah menganugerahkan begitu banyak nikmat kepada kita ya. Karena saking banyaknya nikmat yang diberikan, terkadang kita lupa ya, tidak merawat ataupun bahkan tidak mensyukurinya gitu ya. Nah, pendengar yang berbahagia dimanapun saat ini Anda berada, hidup kita ya, kehidupan kita ini bagaikan roda kendaraan gitu ya. Ibarat roda kendaraan ya, kadang di atas ya, sesekali di bawah. Suka dan duka ini saling bertautan gitu istilahnya. Sedih dan gembira silih berganti ya. Dan begitulah ya, bagi orang beriman semua itu merupakan bagian dari ibadah ya. Dia akan tetap beribadah kepada Allah, baik dalam keadaan kekurangan maka ia bersabar, dan dalam keadaan berkecukupan ia pun bersyukur gitu ya. Makanya Rasulullah alaihi salatu wasalam menyebutkan ya dalam sabdanya, bahwasanya ajaban li amril mukmin, ajaban li amril mukmin, inna amrahu kullahu khairun, kata beliau ya. Sungguh mengagumkan perihal seorang mukmin ataupun orang yang beriman, semua urusannya menjadi baik gitu kan. Nah, masyaallah, falaisa dzalika li ahadin illa lil mukmin, dan hal itu tidak terjadi pada seorang pun kecuali orang yang beriman. In asabathu sarra syakara. Ya, apabila dia mendapatkan suatu kebaikan ataupun kegembiraan gitu ya, maka ia bersyukur dan itu suatu kebaikan baginya. Fa in asabathu dharra sabara gitu ya. Dan jika ia mendapatkan musibah ya, maka ia bersabar. Fa kana khairullah, dan itu juga merupakan kebaikan baginya. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi sifat mukmin pertama di sini adalah apabila ia pandai bersyukur kepada Allah, maka ia akan memperoleh kebaikan ya, yakni ditambahkannya nikmat oleh Allah gitu ya. Sebagaimana Allah firmankan dalam Quran surah Ibrahim ayat yang ke-7. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, dan ingat juga tatkala Tuhanmu maklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, kata Allah, pasti kami akan tambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, kata Allah ya, maka sesungguhnya azabku sangat pedih.

Pendengar yang berbahagia dimanapun saat ini Anda berada, ada mungkin sebagian orang yang beranggapan bahwa rasa syukur itu hanya sekedar ucapan hamdalah saja ketika memperoleh kenikmatan dari Allah gitu ya. Tapi benar nggak sih begitu ya? Apakah hanya cukup dengan ucapan hamdalah saja? Ya Masya Allah. Ya emang sih ya, memang betul. Mengucapkan hamdalah ataupun alhamdulillah ini termasuk ekspresi dari syukur itu sendiri gitu. Tapi ya sobat, kita harusnya tidak boleh berhenti di situ, ya. Maksudnya gimana? Ya biar lebih jelas kita perlu simak ya satu hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shala qama hatta tafattara rijaluhu. Ya, Rasulullah alaihi salatu wasallam terbiasa salat sehingga kakinya pecah-pecah ya. Tafattara rijaluhu gitu ya. Nah, masyaallah. Qalat Aisyah, ya Rasulullah, atasna'u hadha fakun ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan hal ini padahal engkau telah diampuni oleh Allah gitu ya, dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Maka Rasulullah pun menjawab, ya Aisyah, afala akunu abdan syakura. Wahai Aisyah, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Nah, ini luar biasa ya. Jadi, rasa syukur itu juga harus dibuktikan dalam amal soleh kita, gitu ya. Jika kita ingin disebut sebagai hamba yang bersyukur, ya kita harus menggunakan nikmat yang telah Allah berikan di jalan ketaatan, begitu ya pendengar ya. Ya, kita perlu contoh Rasulullah. Ya, kita contoh beliau. Meskipun dosa-dosa beliau, baik yang telah lalu atau yang akan datang, sudah diampuni oleh Allah, ya, beliau tidak pernah sekalipun lupa kepada Allah, ya, tidak pernah melanggar aturan Allah, dan selalu melaksanakan perintah-perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunnahnya, gitu ya. Karena memang ibadah seorang hamba adalah sebagai bukti rasa syukurnya kepada Allah, ya. Iya, karena Allah adalah Zat pemberi karunia, ya. Allah yang memberikan nikmat yang banyak kepada kita semua,

Nah, pendengar ya. Jadi semua nikmat yang dianugerahkan kepada kita ini pasti tidak bisa kita hitung satu persatu karena saking banyaknya gitu ya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah An-Nahl ayat yang ke-19, ayat yang ke-18 ya, bisa dicek kembali ya di mushaf ya. An-Nahl ayat 18. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha ya. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan dapat menghitung jumlahnya ya, karena saking banyaknya, masya Allah, luar biasa. Dan sobat pendengar dimanapun saat ini Anda berada, kalau kita bicara ya tentang rasa syukur, maka syukur itu harus dibuktikan setidaknya dengan 3 hal ya, harus meliputi 3 aspek ya, yakni asyukru bil qalbi, syukur dengan hati gitu ya. Kemudian asyukru bilisani ataupun syukur dengan lisan. Dan yang terakhir ialah asyukru bil amali ya, ataupun syukur dengan amal anggota badan ya. Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ialah syukur dengan hati ya, asyukru bil qalbi. Apa sih yang dimaksud dengan syukur dengan hati? Jadi sobat, syukur dengan hati ini dilakukan dengan cara kita menyadari sepenuhnya ya, bahwa nikmat yang kita peroleh ya, baik besar maupun kecil ya, banyak maupun sedikit, ini semata-mata karena anugerah dan kemurahan dari Allah gitu ya. Hal ini sebagaimana yang Allah firmankan dalam Quran surah An-Nahl ayat yang ke-53. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Segala nikmat yang ada pada diri kalian itu berasal dari Allah gitu ya. Ya semua yang berada pada diri kita semua ini asalnya dari Allah SWT gitu ya. Nah sobat pendengar, syukurnya hati kita ya, ini akan membuat kita sadar akan kebaikan yang Allah berikan ya, sehingga kita pun tidak lagi menggerutu ya, tidak lagi mengeluh ataupun sedih ketika kesulitan datang

Demikian ya, bentuk ataupun wujud rasa syukur kita yang pertama, yakni asyukru bil qalbi ataupun syukur dengan hati. Adapun untuk bentuk syukur yang kedua ialah syukur dengan lisan, ya. Syukur dengan lisan. Sobat pendengar, ketika hati seseorang sangat yakin ya bahwa segala nikmat yang ia peroleh bersumber dari Allah, maka spontan ya ia akan mengucapkan alhamdulillah, pasti itu ya. Segala puji bagi Allah. Ya, karenanya apabila ia memperoleh nikmat dari seseorang, maka lisannya pun tetap memuji Allah. Sebab dia yakin dan sadar bahwa orang tersebut adalah perantara yang Allah kehendaki untuk menyampaikan nikmat tersebut kepadanya. Benar gak? Iya, Masya Allah. Tentunya dia berterima kasih kepada Allah, yang bersyukur kepada Allah, dan kemudian juga berterima kasih kepada si pemberi tadi yang menjadi perantara ya, yang menjadi perantara nikmat Allah tadi gitu ya. Kita ucapkan terima kasih kepada orang yang menjadi perantara tersebut ya. Lebih bagus lagi kita doakan ya kepada mereka ya. Syukron ya. Jazakallahu khairan ya, atau misal doa-doa kebaikan yang lainnya ya, terima kasih banyak gitu kan. Semoga Allah memberikan kelapangan rezeki ya, kesehatan badan ya, kemudian kemudahan segala urusan dunia maupun akhirat dan lain sebagainya ya. Pokoknya doa-doa kebaikan gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Nah, pendengar yang berbahagia, dalam kata alhamdulillah ya, ada, ataupun dalam kalimat alhamdulillah ya, ada huruf alif lam ya, ada alif lam ataupun al ya. Jadi al pada kalimat alhamdulillah ini berfungsi sebagai istighraq namanya ya, yang mengandung arti keseluruhan ya. Sehingga kata alhamdulillah ini mengandung arti bahwasanya yang paling berhak menerima pujian adalah Allah gitu. Bahkan seluruh pujian harus tertuju dan harus bermuara kepada Allah. Oleh karena itu ya, kita harus mengembalikan segala pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Ini untuk bentuk syukur yang kedua, yakni syukur dengan lisan.

Kemudian benar ya, adapun bukti syukur yang ketiga ialah syukur dengan amal ya, ataupun asyukru bil amali. Ya, bersyukur dengan amal perbuatan anggota badan ya. Nah, jadi syukur dengan perbuatan ini mengandung arti ya, bahwasanya segala nikmat dan kebaikan yang kita terima harus kita gunakan di jalan yang Allah ridhoi, begitu ya. Di jalannya Allah ridhoi. Misalnya ya, misal contohnya untuk ibadah kepada Allah ya, membantu orang lain tatkala dalam kesulitan ya, atau bentuk kebaikan yang lainnya ya, masyaallah. Nah, nikmat Allah ini harus kita gunakan secara proporsional gitu ya, secara proporsional. Bahkan Rasulullah alaihi salatu wasallam menjelaskan bahwa Allah sangat senang ya melihat nikmat yang diberikan kepada hamba-Nya itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya ya. Rasulullah bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah senang melihat athar ataupun bekas wujud nikmat-Nya pada hamba-Nya. Ya, hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Jadi sobat pendengar, maksud dari hadis ini adalah bahwa Allah menyukai hamba yang menampakkan dan mengakui segala nikmat yang dianugerahkan kepadanya ya. Misalnya ya, orang kaya ini ya, misalnya nih Masya Allah, orang kaya hendaknya ataupun seharusnya, seyogianya ya, membagi hartanya untuk zakat ya, untuk sedekah dan lain sebagainya ya. Orang yang berilmu membagi ilmunya dengan mengajarkannya kepada sesama manusia ya, memberikan nasihat ataupun contoh-contoh yang lainnya Masya Allah. Jadi maksud membagi di sini bukan untuk pamer ya, bukan untuk pamer, bukan, namun sebagai wujud syukur yang didasari karena Allah Ta'ala semata. Begitu ya. Nah, berkaitan dengan hal ini, maka Allah pun berfirman dalam Quran Surah Ad-Duha ayat yang ke-11 ya. Dalam Quran Surah Ad-Duha ayat ke-11 Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahadith, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaknya engkau nyatakan dengan bersyukur. Nah, jadi sobat ya, selain kita harus bersyukur dengan hati ya, lisan dan perbuatan tadi ya, kita pun juga harus menjaga nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita jaga ya, jangan sampai rusak ya. Ketika nikmat dan karunia telah kita dapatkan ya, coba kita pergunakan sebaik-baiknya. Misalnya ketika kita dianugerahi nikmat kesehatan ya, maka kewajiban kita adalah menjaga tubuh ya, untuk tetap sehat dan juga bugar ya, agar terhindar dari penyakit gitu ya. Demikian pula dengan halnya nikmat iman, nikmat Islam ya, maka kita pun wajib menjaganya dari kepunahan yang disebabkan karena mungkin lemahnya iman ataupun kemurtadan gitu ya, waliyadzubillah. Ya, untuk itu kita harus senantiasa memupuk iman dan juga Islam kita dengan sholat misalnya ya, membaca Al-Quran ya, menghadiri majelis-majelis taklim, berzikir, banyak berdoa gitu ya. Kita pun harus membentengi diri dari perbuatan yang merusak iman seperti halnya munafik ya, ingkar ataupun kemungkaran. Intinya sobat ya, setiap nikmat yang Allah berikan harus kita jaga dengan sebaik-baiknya ya. Allah menjanjikan akan menambahkan nikmat jika kita ini pandai bersyukur ya. Kita pandai bersyukur maka Allah tambahkan nikmatnya. Dalam Quran Surah Ibrahim ayat yang ke-7 Allah berfirman, Wa itta'atana rabbukum la in syakartum la azidanakum. Sesungguhnya jika kamu bersyukur kata Allah, pasti akan kami tambahkan nikmatku kepadamu. Gitu ya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kamu mengingkari nikmatku kata Allah, maka sungguh azabku sangat pedih.

Nah pendengar ya, semoga kita pun semua ya menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur ya, sehingga Allah pun akan selalu melimpahi keberkahan dan juga rahmatnya kepada kita semua. Dan baiklah pendengar, dan salah satu bentuk syukur tadi ya kepada Allah Ta'ala adalah kita saling berbagi kebaikan ya. Yang memiliki ilmu ya Masya Allah bisa disampaikan ya, nasihatnya bisa langsung dikirimkan ke 0877 00 10 10 63 ya, 0877 00 10 10 63.

Jadi pendengar, ini merupakan suatu momen ataupun kesempatan yang sangat tepat ya untuk kita saling mengingatkan ya, saling memotivasi ya, saling sapa, menjalin ukhuwah. Masya Allah, silahkan mendengar ya, kami tunggu pesan tausiah dari Anda ya. Karena kata Rasulullah kan, balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Mudah-mudahan ya, dengan pesan nasihat yang kita sampaikan tersebut bisa menjadi amal jariah ya, yang tidak terputus pahalanya. Baiklah mendengar, kita akan rehat sejenak. Insya Allah kita akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Pastikan Anda tetap bersama kami di 106.3 Simata FM, Suara Dakwah Islam. Amin.

0: أخي يا مقيما شمالا جنوب تدوب الأخوة قلبي تدوب.
1: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Simpati. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Simpati sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Simpati ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walakin ila Allah juddal masir thabatan idha habbatil qasimah.

sejak umat terdahulu. Sedekah merupakan salah satu amal yang disyariatkan. Jika dipandang berdasarkan teori Islam, sedekah berasal dari kata bahasa Arab, yaitu sedekah, yang berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela, tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Juga berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridho Allah dan pahalanya semata. Sedekah berbeda dengan hadiah, begitu juga dengan zakat. Sedekah lebih utama diberikan kepada kaum kerabat atau sanak saudara terdekat sebelum diberikan kepada orang lain. Kemudian sedekah itu seyogyanya diberikan kepada orang yang betul-betul sedang mendambakan uluran tangan. Menafkahkan sebagian yang kita punya dengan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih baik daripada hanya sekedar memberi tanpa arti atau mengharapkan imbalan dari orang lain. Yang demikian itu tidaklah ikhlas dan tidak akan pernah ada nilainya di mata Allah. Meskipun kita menyedekahkan sebagian yang kita punya kepada orang lain, tapi jika mengharapkan imbalan yang muluk-muluk, maka sedekah itu tidak akan ada nilainya di mata Allah. Karena sebenarnya sedekah adalah untuk diri sendiri. Jadi jika sedekah dibarengi dengan keikhlasan karena Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakan balasan yang akan diberikannya, karena nilai ikhlas itu sendiri sudah dikuadratkan oleh Allah Ta'ala. Tak sedikit yang langsung menerima balasan dari sedekahnya dalam waktu yang sangat singkat. Sebaliknya, jika sedekah karena ada maksud-maksud tertentu atau tidak disertai dengan hati yang ikhlas, itu berarti ia telah mengurangi balasan sedekah yang akan diterimanya, sehingga akan dikembalikan kepada si pemberi sedekah dengan jumlah yang berkurang dari seharusnya. Bukankah siapa yang menanam, maka dia pula yang akan menuai? Kebersamaan yang dirasakan oleh orang yang gemar memberikan sedekah akan membawanya pada suatu kesimpulan bahwa sedekah itu adalah sesuatu yang ajaib. Bukan hanya itu, manfaat sedekah juga bisa dirasakan oleh orang lain yang ada di sekitarnya. Mereka yang tidak tahu apa artinya berbagi atau sekedar tahu secara teori akan lebih memahami pentingnya bersedekah. Juga dapat membuka pikiran orang lain bahwa dimanapun manusia berada, pastilah membutuhkan bantuan orang lain, sehingga termotivasi untuk ikut juga memberikan sedekah, baik langsung saat itu atau di lain waktu dan tempat yang berbeda. Banyak bersedekah akan memberikan ketenangan batin dan jiwa, selain bermanfaat bagi orang lain yang membutuhkan. Nah, bagi Anda yang selalu resah dan gelisah, kenapa tidak mencoba untuk mendawamkan bersedekah? Wallahu a'lam.

Ya baiklah pendengar, masih di 106.3 Simat FM Suara Dakwah Islam, dan kembali lagi tentunya bersama saya Maulana dalam acara Pena Dakwah, Pesan Nasihat dan Silah Ukhuwah ya. Terima kasih banyak kepada Anda sekalian yang sudah bersedia ya menunggu selama jeda tadi, dan bagi Anda yang baru bergabung tentu kami ucapkan ahlan wa sahlan ya. Selamat bergabung dalam acara ini, dan kami pun kembali mengajak Anda pendengar untuk mengirimkan ya pesan tausiah ataupun pesan nasihat terbaik Anda. Bisa langsung Anda sampaikan melalui layanan SMS, WhatsApp ataupun Telegram kami di 0877 0010 1063. Sekali lagi 0877 0010 1063.

0: Baiklah mendengar, kita akan coba bacakan pesan-pesan yang sudah masuk dari sobat kita. Masya Allah, Alhamdulillah ada beberapa yang sudah mengirimkan pesan tausiahnya ya. Untuk yang pertama, datang dari Kak Delvi ya. Ada Kak Delvi di Cewijapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, saya Delvi dari Cewijapura, ingin menyampaikan sedikit nasihat yang semoga bermanfaat. Masya Allah. Baik, nasihatnya ialah, berikanlah ruang ikhlas di hatimu, karena sebaik apapun kamu memikirkan, sekuat apapun kamu menginginkan dan merencanakan masa depanmu, belum tentu sinkron dengan rencana Allah ya. Untuk itu kamu harus menyiapkan ruang untuk menerima hal-hal di luar keinginanmu, dan harus terima kenyataan bahwa kita hanyalah seorang hamba, dan kewajiban kita adalah menerima takdir Allah Subhanahu wa taala ya, sebab semua hal memang berada di bawah izin Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, luar biasa. Semoga bermanfaat katanya ya. Alhamdulillah, sangat bermanfaat sekali ya. Dan beliau juga kirim salam ya, kirim salam untuk suami yang sedang bertugas malam ini. Semoga Allah bukakan lebar pintu sabar, syukur juga rizki. Amin ya rabbal alamin.
1: Rasa bersyukur kita subuhkan.
0: Ya pendengar, sebagaimana dijelaskan oleh Kak Delvi tadi ya, bahwasanya kehidupan ini ya, kadang kan kita merasakan bahagia ya, kadang senang ya, kadang susah gitu ya. Masya Allah, kadang di atas, kadang di bawah ya. Nah, tatkala lagi di bawah, kita pun harus bersabar ya, bersabar menerima takdir Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi kita harus sisakan ruang ikhlas ya. Berikanlah ruang ikhlas pada diri kita untuk menerima hal-hal tersebut. Karena mungkin ya suatu saat ya kita Allah uji ya. Allah uji kita dengan sesuatu yang tidak kita sukai ya. Maka mau enggak mau kita harus bersabar, yakni bersabar menerima takdir Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Masyaallah, luar biasa. Baik, untuk berikutnya ada juga Kang Alif Nurrahman Hakim di Cilimus Kuningan, juga mengirimkan satu pesan melalui layanan WhatsApp ini ya. Masya Allah. Baik, untuk materi malam hari ini dan untuk salam ke AA ya, kakak laki-laki juga pada materi ini. Masya Allah. Baik, realisasi sabar dalam Al-Quran kata beliau ya, yang pertama ialah menahan diri ya. Jadi sabar diwujudkan dengan menahan lisan dari mengeluh ya, menahan hati dari mendongkol ya, dan juga menahan anggota tubuh dari tindakan murka. Itu yang pertama ya. Yang kedua ialah pahala tanpa batas ya. Allah berfirman, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas ya. Quran Surah Az-Zumar ayat yang ke-10. Yang terakhir ialah kunci pertolongan. Masya Allah. Jadi sabar ini beriringan dengan sholat sebagai penolong hidup ya. Ini dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat yang ke-153. Bisa dicek kembali ya, Quran Surah Al-Baqarah ayat yang ke-153. Masya Allah. Terima kasih banyak kepada Kang Alif Nurrahman Hakim di Cilimus Kuningan ya. Ada salam juga nih ya ke AA dan juga ataupun kakak laki-laki yang sedang menyimak radio Simbat FM.

Nah, pendengar, silakan bagi Anda juga yang ingin menyusul Kak Delvi dan juga Kang Alif ya, masih kami tunggu sampai dengan pukul 9. Masih ada waktu sekitar 12 menit ke depan ya. Bisa Anda sampaikan pesan tausiahnya melalui layanan SMS, WhatsApp ataupun Telegram Radio Simbat FM di 0877 00101063.

Dan baiklah pendengar yang berbahagia dimanapun saat ini Anda berada. Jadi dalam kehidupan ini, kita ini tidak pernah lepas dari nikmat, ya. Begitu juga tidak akan bisa lepas dari namanya musibah ataupun cobaan, ya. Saat mendapatkan nikmat dan saat menghadapi musibah, maka agama Islam telah memberikan panduan dengan senantiasa memegang dua prinsip, yakni syukur dan juga sabar, gitu ya. Asyukru inda ni'am wassabru indal musibah, ya. Bersyukur ketika mendapatkan nikmat dan sabar ketika mendapatkan musibah, gitu ya. Jadi kedua hal ini bisa menjadi ukuran keimanan seorang yang akan menjadikannya kuat dan juga sabar dalam menjalani kehidupan yang terus mengalami perubahan ini, gitu ya. Masya Allah. Maka Allah pun telah menegaskan bahwa manusia akan selalu diberi cobaan, musibah, ya, sebagaimana Allah firmankan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat yang ke-155, ya. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, ya, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira ataupun kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya, Masya Allah. Jadi dalam ayat ini, sabar menjadi perisai dan juga senjata orang-orang beriman dalam menghadapi beban yang ada, ya, ataupun tantangan hidup, gitu ya. Perasaan takut, kelaparan, ya, kemudian kekurangan bekal, harta, jiwa, ataupun makanan atau buah-buahan adalah ujian yang bakal kita hadapi di dunia ini, ya. Tidak ada yang melindungi kita dari ujian-ujian berat itu selain jiwa kesabaran yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada kita, ya. Lalu pertanyaannya, siapakah orang yang sabar itu? Maka diterangkan dalam ayat selanjutnya, ya, yakni Quran Surah Al-Baqarah ayat yang ke-156, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, maka ia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua dari Allah dan semua akan kembali kepada Allah, ya. Jadi sobat, musibah, ya, adalah ujian dari Allah sekaligus juga wujud cintanya kepada hambanya, gitu ya. Jadi cinta dan kasih sayang Allah akan diberikan kepada hambanya yang kuat dalam menghadapi musibah. Bahkan Rasulullah alaihi salatu wasallam juga bersabda, besarnya pahala sesuai dengan besarnya cobaan, ya, idzamul jaza ma'a idzamil bala, gitu ya. Besarnya pahala ini sesuai dengan besarnya cobaan. Dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, ya, maka Dia akan menguji mereka, ya. Oleh karena itu, barang siapa yang ridho, kata Rasulullah, ridho menerima cobaan tersebut, maka baginya keridhaan Allah. Dan barang siapa yang murka, ya, maka baginya kemurkaan Allah, ya. Jadi dari hadis ini memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa optimis, ya, dan juga terus bersabar dalam menghadapi musibah. Memang, ya, terkadang pesimisme itu menghantui kita dan semakin menambah berat beban dalam menghadapi musibah dan juga cobaan, gitu ya. Namun sebenarnya, ya, bukan besarnya ombak kelautan yang kita hadapi, melainkan perahu kitalah yang terlalu kecil untuk mengarunginya, ya. Bukan besarnya masalah yang kita hadapi, melainkan kesabaran kita yang terlalu kecil untuk menghadapi masalah tersebut, ya. Kita ini kurang sabar, gitu ya. Masya Allah. Kita perlu sadari, ya, bahwa sikap sabar ini bukan berarti menyerah terhadap kondisi yang ada. Bukan, ya. Jadi sabar ini harus diiringi dengan ikhtiar untuk menghadapi ujian yang ada, ya. Bukan lari dari ujian itu sendiri. Iya. Ujian dalam hidup ini akan menjadikan kita lebih kuat, menjadikan kita lebih berpengalaman dalam menghadapi ujian yang nantinya pasti akan kita temui lagi. Pasti, gitu ya. Nah, sedangkan lari dari ujian hidup ini bukan solusi, ya. Bukan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Karena jika kita lari dari ujian dan juga masalah, maka bersiaplah untuk menghadapi masalah yang lebih besar,

Kita harus ingat ya, kita harus ingat firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-286 gitu ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya, ya. Ia mendapatkan pahala dari kebajikan dan yang diusahakannya, dan ia mendapatkan siksa dari kejahatan yang dikerjakannya, gitu ya. Jadi sabar itu seperti payung ya. Bisa kita ibaratkan sabar itu seperti payung yang tidak bisa menghentikan hujan ya. Payung itu kan tidak bisa menghentikan hujan ya. Namun payung itu bisa melindungi kita dari air yang membasahi, sehingga kita pun masih akan tetap bisa berjalan di tengah terasnya hujan gitu ya. Di tengah derasnya hujan kita masih bisa berjalan. Ya, bisa dilindungi dengan payung. Maka kesabaran ini tidak akan bisa menghilangkan musibah. Namun, kita akan tetap tegar dalam melewati musibah tersebut. Yakni dengan bersabar, Masya Allah. Jadi, dari penjelasan ini, kita bisa simpulkan ya, bahwa orang yang sabar adalah dia yang tidak lemah, tidak mudah patah semangat ataupun menyerah. Sifat sabar ini dicontohkan oleh Rasulullah ketika umat Islam jadi minoritas kali itu ya, ditindas di Mekah. Ya, tidak ada yang berpaling ya, tidak ada yang menyerah ataupun kompromi soal akidah Islam. Ya, Masya Allah, kita lihat bagaimana para sahabat berkorban ya, Bilal bin Rabah, keluarga Yasir ya, dan juga yang lain-lainnya. Ya, semua tetap tegas dan juga kuat meskipun dalam siksaan kaum kafir Quraisy kala itu. Demikian pula ketika di masa pasca hijrah di Madinah ya, mereka tetap sabar, tahan banting dengan pasukan yang jumlahnya lebih sedikit ya. Ketika menahan diri mereka bersabar, Masya Allah. Ketika berperang pun mereka sabar. Nah, dengan model kesabaran ini, maka umat Islam yang awal-awal tersebut ya, meraih kemenangan yang gemilang.

0: kita. Anda mendengar, para ulama menjelaskan ya bahwa sabar ini memiliki tiga macam utama, yaitu sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, ya, sabar dalam menjauhi larangan Allah, dan sabar dalam menghadapi musibah ataupun menerima takdir Allah. Jadi ketiga macam sabar ini memiliki kedudukan tinggi dalam agama Islam. Ya, Masya Allah. Karena menjadi tolak ukur seberapa kuat iman seseorang. Gitu ya. Kita bahas satu-satu ya. Misalnya, yang pertama ialah sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Jadi sabar pertama yang wajib dimiliki seorang muslim adalah sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Ya. Karena ibadah itu tidak selalu mudah untuk dilaksanakan ya. Ia membutuhkan konsistensi, membutuhkan waktu ya, membutuhkan tenaga, bahkan pengorbanan, benar enggak? Iya, oleh karena itu orang beriman ini dituntut agar tidak malas ya, tidak menunda dan tidak meninggalkan kewajiban. Ya. Salah satu contoh perilaku sabar dalam menjalankan ketaatan adalah ya misalnya ya, yakni tetap menjaga sholat lima waktu meskipun kita dalam keadaan sibuk ataupun lelah. Iya kan? Iya, jadi sholat itu membutuhkan kedisiplinan ya. Sholat itu membutuhkan kesabaran. Ya, Masya Allah. Iya. Dengan terus melaksanakan sholat, maka seorang muslim membuktikan keteguhan imannya. Begitu ya. Nah, selain itu ada juga contoh perilaku sabar lainnya dilihat dari kebiasaan berpuasa, misalnya berpuasa. Puasa Ramadan ya. Puasa Ayyamul Bid ya, Senin Kamis ataupun Syawal ataupun kemarin puasa Arafah ya dan sebagainya. Maka hal semua itu ataupun semua hal itu menuntut seorang muslim untuk mampu menahan lapar ya, menahan dahaga ya, hawa nafsu dan semua hal-hal pembatal puasa, masyaallah. Kan harus sabar, benar enggak? Iya. Masyaallah luar biasa ini. Ini contoh untuk sabar yang pertama, yakni sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Adapun yang kedua, yakni sabar dalam menjauhi larangan Allah. Jadi jenis sabar yang ini, ya, sabar yang kedua ini, Masya Allah, dalam kehidupan kita, seorang muslim seringkali dihadapkan dengan berbagai godaan ya, untuk melakukan perbuatan dosa. Nah, menahan diri agar tidak terjerumus, ini membutuhkan kekuatan iman yang kokoh. Ya. Salah satu contoh perilaku sabar dalam menjauhi larangan adalah menahan amarah misalnya ya. Jadi Islam ini sangat menganjurkan umatnya agar tidak cepat marah. Karena amarah bisa menjerumuskan kepada dosa. Nah, orang yang sabar akan mengendalikan diri ya, memilih diam ataupun berwudu ketika emosi memuncak gitu ya. Demikian juga ya menjaga lisan ya. Juga merupakan contoh sabar. Ya, seorang muslim yang tidak sabar gimana mau menjaga lisan gitu ya, masyaallah. Nah, ini seorang muslim yang sabar tidak akan mudah mengucapkan kata-kata kasar, tidak ghibah ya, atau menyakiti hati orang lain dengan perkataan ya. Kesabaran menjaga lisan juga menjadi tanda tingginya akhlak seorang muslim.
1: Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Ucaplah alhamdulillah.
0: Dan adapun untuk sabar yang ketiga ialah sabar dalam menghadapi musibah ataupun menerima takdir Allah. Jadi jenis sabar terakhir yakni sabar dalam menghadapi musibah ataupun menerima takdir Allah. Hidup kita ini tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan kita, benar enggak? Iya, dan setiap orang pasti akan diuji dengan kesedihan ya, kehilangan maupun penderitaan. Nah, pada saat inilah seorang muslim harus menunjukkan kesabaran yang sejati. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Kadelvi tadi ya, Masya Allah. Nah, contoh perilaku sabar dalam menghadapi musibah adalah kita menerima dengan ikhlas ketika kehilangan orang yang kita cintai misalnya. Rasulullah mencontohkan bagaimana beliau tetap sabar ketika anak-anak beliau wafat ya, karena yakin bahwa semua milik Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Selain itu ya, contoh perilaku sabar juga terlihat ketika seseorang ditimpa penyakit ya, Alih-alih mengeluh, maka seorang muslim yang sabar akan memperbanyak doa. Masya Allah ya, tetap bertawakal kepada Allah. Dan dia berikhtiar untuk berobat tentunya ya. Ia percaya bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya dan menjadi penghapus dosa. Atau misal dalam masalah ekonomi ya, contoh perilaku sabar adalah tetap bekerja keras ya, meskipun dalam kondisi yang pas-pasan gitu ya, ataupun bahkan kekurangan. Seorang muslim tidak boleh putus asa, melainkan harus berusaha mencari rezeki yang halal sambil meyakini bahwa Allah akan mencukupkan kebutuhan hambanya.

Dan baiklah pendengar, kita coba bacakan kembali pesan yang sudah masuk. Alhamdulillah, untuk berikutnya ada Kak Zahra di Pancalang. Masya Allah, gimana kabarnya Kak Zahra? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Baik, pesannya ialah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua mustami' Radio Simpati. Semoga sehat selalu dan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Baik, pesannya dari beliau, bersyukur itu jarang disadari oleh manusia. Hanya orang yang beriman yang selalu mensyukuri terhadap nikmat yang dianugerahkan Allah kepada hamba-Nya. Barakallahu fiik. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Zahra di Pancalang atas pesan tausiahnya, masya Allah. Benar ya. Jadi syukur dan juga sabar tadi merupakan barometer ataupun ukuran kuat ataupun lemahnya keimanan seseorang, gitu ya. Dan orang yang beriman dia akan senantiasa bersyukur kepada Allah, setidaknya dengan tiga hal tadi ya, yakni bersyukur dengan hati ya, bersyukur dengan lisan, dan juga bersyukur dengan amal anggota badan, gitu ya. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi kepada Kak Zahra atas pesan tausiahnya. Baiklah pendengar, pesan dari Kak Zahra tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada kesempatan malam kali ini. Karena kita lihat waktu sudah menunjukkan pukul 9 lebih ya, masya Allah. Tidak terasa sekiranya 60 menit ya, mungkin kira-kiranya ya, kami telah menemani waktu malam Anda. Mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang kita bahas. Dan mudah-mudahan bagi Anda juga yang sudah mengirimkan pesan-pesan tausiahnya, dengan pesan ini ya, maka Allah balas kebaikan Anda dengan pahala yang melimpah. Dan mudah-mudahan juga bisa menjadi amal jariah yang tidak terputus pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Dan baiklah mendengar, tentu kami ucapkan terima kasih banyak yang sebanyak-banyaknya kepada Anda yang sudah menyimak acaranya dari awal hingga selesai. Lebih khusus juga kepada Anda yang sudah mengirimkan pesan tausiahnya ya. Oh ya, maaf nih ya, masya Allah, ada satu pesan lagi yang tertinggal dari Ibu Hida di Sukan Lebak. Kita coba bacakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam setiap penderitaan ya, pasti terdapat nikmat di dekatnya. Karena itu, bersyukurlah atas nikmat yang Allah beri dan bersabarlah atas ujian yang kita hadapi. Barakallahu fiik. Terima kasih banyak kepada Ibu Hida yang telah mengingatkan kita ya, masya Allah. Itu ya, kita harus bersyukur dengan apa yang Allah berikan ya, dan juga kita bersabar atas ujian yang sedang kita hadapi saat ini. Nah pendengar, kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin selama saya berbicara tadi ada hal-hal ataupun kata-kata yang kurang berkenan ya. Mohon untuk dimaafkan. Akhirnya saya Maulana beserta seluruh kru Simpati FM yang bertugas

0: mati kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
1: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahalanya diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabatnya yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
2: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
3: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah, dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335, 7088663335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522, 0856-5943-3522, 0856-5943-3522. Yayasan Peduli Fajar Imani bersama Menebar Hidayah.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Kini telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah dengan izin Allah. Mizar bisa membantu mengobati penyakit medis dan non medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengkonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya.
5: Nama saya Ajat. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya semula mempunyai keluhan sakit mah dan pegal-pegal di badan, dan setelah tahu ada obat herbal Mizar yang ada di radio, saya langsung mencoba dan hasilnya alhamdulillah sakit mah saya hilang dan pegal-pegal di badan pun terasa berkurang.
6: Nama saya Kaharudin, umur 66 tahun. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala telah dipertemukan dengan Mizar sebagai sarana penyembuhan bagi sejumlah penyakit yang saya alami. Sudah lama saya menderita sakit mah yang cukup parah ini. Kalau lagi kambuh, terasa sakit sekali, bahkan sampai mau pingsan dan terasa sesak napas. Selain itu, saya encok, katarak. Alhamdulillah, atas izin Allah, Mizar Zaitun Ruqyah ini dapat saya rasakan manfaatnya. Dan insya Allah, saya pun akan terus gunakan Mizar ini.
7: Dapatkan Mizar di Radio Simpati FM. Untuk pemesanan, datang langsung ke Radio Simpati FM di Jalan K.I. Haji Wahid Hasim, Komplek Ruko Sindang Laut, nomor C5, Desa Cipejeh Wetan, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon.
4: Ayo, tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar, dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar.

0: solusi sehat Islam.
1: Pendengar Simpati FM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Simpati FM, kami dari manajemen Radio Simpati FM menghimbau Anda untuk mengirimkan data diri melalui SMS atau WhatsApp dengan cara ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Kami ulangi, ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Data yang Anda kirimkan sangat bermanfaat bagi kami untuk pengembangan dan kesuksesan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui Radio Simpati FM. Radio Simpati FM 106,3 Suara Dakwah Islam.
2: Radio Simpati FM, Suara Dakwah Islam.

Aisyah, bunda tercinta. Bunda, kaulah bulan purnama penerang rumah ahlu baitin Nabi, istri tercinta penghulu para Nabi. Kami bersaksi, dikau pun istrinya di surga nanti.

Bunda, wanita pejuang di jalan ilahi, wanita perkasa di medan jihadi, teladan untuk seluruh wanita Islam. Siddiqatun binti Siddiqin, wanita suci, anak manusia yang suci, permaisuri manusia tersuci. Wanita utama Ahlul Baiti yang suci, kami mencintai kalian semua sepenuh hati. Cinta tertinggi di sesama hamba sampai mati. Ayat-ayat suci menobatkanmu sebagai ibu orang-orang yang percaya. Kafirlah mereka yang kau bukan ibunya. Celakalah mereka yang kau adalah musuhnya. Kami bersaksi, wahai bunda tercinta, pembencimu adalah manusia-manusia durjana. Walaupun mereka mengaku telah percaya, walaupun mengaku kepada Ahlul Baiti mencinta, tak mungkin kepada Ahlul Baiti mencinta dan kepadamu mencerca. Mereka semua pendusta belaka. Musuhmu adalah musuh kami semua. Tak peduli siapa mereka, Majusikah atau Majusi nenek moyang mereka. Aisyah bunda tercinta, kami bela kau lebih dari putri-putri kami sendiri, dan kan tetap kami bela. Kami cinta kau, cinta ibu kandung sendiri, dan kan tetap kami cinta. Cinta keibuan untukmu dari lubuk hati telah kami yakini bagian dari cinta Nabi. Pesanku untuk umat semua, jika kau dengar para pencerca bunda tercinta dan ayahnya kesatria, merekalah Majusi durhaka, ingin menghancurkan Islam yang mulia dengan mencerca para pahlawannya, membalas dendam kesumat hancurnya negara penyembah api celaka, merangkum sejuta cerita dusta untuk mencemarkan bulan purnama dan para bintang cemerlang di angkasa.

kisah kita pada kesempatan kali ini adalah kisah tentang salah satu insan yang mulia di dalam Islam, yaitu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, kisah ini menggambarkan tentang ketulusan dan kebersihan hatinya. Dan itu terbukti dari ketulusan dan keikhlasannya ketika ia tertimpa musibah kehilangan uangnya yang seharusnya digunakan untuk membeli kebutuhannya. Nah, diriwayatkan pada suatu hari, Abdullah bin Mas'ud keluar dari rumahnya untuk menuju pasar. Dengan bekal beberapa keping uang dirham, ia pun bergegas berjalan menuju pasar. Namun, tanpa diduga, ternyata seorang pencopet dengan siaganya mengintai uang yang dimiliki oleh Abdullah bin Mas'ud. Dan langsung saja, di tengah perjalanan, sang copet dengan lihai berhasil mencopet uang-uang dirham dari Abdullah bin Mas'ud. Nah, Abdullah bin Mas'ud pun terkejut dengan kejadian itu. Peristiwa itu segera saja menjadi pusat perhatian orang-orang. Dan orang-orang mengenal beliau sebagai sahabat Abdullah bin Mas'ud yang mulia. Mereka pun ikut prihatin dengan musibah tersebut. Tidak hanya itu, mereka pun bahkan mendoakan kesialan dan kebinasaan bagi pencuri yang berani-beraninya mengambil uang milik salah seorang sahabat terbaik Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mendengar sumpah serapah orang-orang yang simpati padanya, ia Abdullah bin Mas'ud justru menyabar-nyabarkan mereka. Abdullah bin Mas'ud berkata kepada orang-orang, "Kalian jangan mendoakan kesialan baginya. Akulah pemilik dirham-dirham itu. Nah, sekarang aku akan mendoakan si pencuri itu. Dan aku harapkan kalian mau mengaminkan doaku. Bagaimana? Setuju?" Mereka pun menjawab, "Tentu saja kami akan mengaminkan doa Anda, wahai sahabat Rasulullah." Kemudian Abdullah bin Mas'ud pun mulai berdoa. Ia berdoa, "Ya Allah, bila engkau mengetahui bahwa sang pencuri dirham itu adalah orang yang membutuhkannya, maka berkahilah ia dengan dirham-dirham itu. Dan bila engkau mengetahui bahwa ia sebenarnya tidak membutuhkan itu, maka jadikanlah itu sebagai kemaksiatannya yang terakhir yang ia lakukan di dalam kehidupannya, ya Allah." Dan saat itu orang-orang pun mengaminkannya. Subhanallah, bukankah ini sebuah doa yang sangat luar biasa? Anda mendengar, daripada mengeluarkan sumpah serapah dan kata-kata tidak bermakna, lebih baik tentu kita mendoakan kebaikan untuk orang yang berbuat jahat dan keji pada diri kita. Nah, hal itu akan jauh lebih bermanfaat untuk diri kita sendiri. Hidup kita akan jauh lebih tenang. Hidup menjadi ringan, bahkan indah, karena hati kita tidak dipenuhi dan disaki dengan kejengkelan dan kedongkolan. Ya, begitu kita mendoakan kebaikan untuknya, seketika itu juga hati kita menjadi sejuk bagai disiram air dingin yang segar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, ada kisah tentang kancil yang senang bercermin di atas genangan air. Suatu ketika ia bercermin di atas genangan air yang tenang dan jernih. Ia memandangi dirinya dan mendapati dirinya sempurna tanpa cacat, seraya berujar, "Aku cakep juga." "Ya, memang begitulah aku." Sambil berlalu, si kancil bersiul berloncat-loncat kegirangan. Setiap kawanan hewan yang ia lewati seolah-olah tersenyum kepadanya. Setiap sapaan seakan pujian atas kesempurnaannya. Begitu terus keadaan si kancil percaya diri, bahkan berbangga terhadap diri sendiri. Sampai suatu ketika ia mendapati bercermin di genangan air yang keruh. Banyak daun dan ranting kering menggenangi. Ia pun berujar penasaran, "Kok begini rupaku?" Terus ia pandangi genangan itu sambil mencari tiap detail kesalahan-kesalahannya. Tapi cerminan dirinya tak juga berubah. Ia tampak kusam, kumuh, bulu-bulu coklat halusnya tidak seperti yang ia dambakan sebelumnya. Si kancil pun berkeluh, "Ternyata aku tidak cakep. Aku hanya sok cakep." Kepalanya tertunduk beranjak dari genangan. Berjalan lunglai dan mulai membayangkan sesuatu yang tidak nyaman menimpa dirinya. Kawanan hewan yang ia lewati terasa agak lain. Sapaan mereka seolah ejekan. Tiap pandangan seakan hinaan. Dasar kancil jelek, sok cakep." Itu kenapa kancil minder menunduk kepala ketika berpapasan dengan kawanan yang lain. Kegirangannya berubah menjadi kesedihan. Lambat laun, bayang-bayang itu pun menjadi pengakuan. Dirinya pun bergumam, "Aku memang sok cakep." Pendengar yang budiman, hidup di sebuah kebersamaan dalam masyarakat adalah sama dengan memandangi diri dalam 1001 macam cermin sosial. Masing-masing cermin memiliki sudut pandang sendiri. Bayangan yang ditampilkannya pun sangat bergantung pada mutu cermin. Pasti akan berbeda antara bayangan cermin yang jernih dan yang keruh, terlebih jika cermin tersebut sudah retak. Memahami keanekaragaman cermin ini akan membuat seseorang seperti berjalan pada bentangan tali tambang di sebuah ketinggian. Ia harus memiliki keseimbangan. Seimbang antara percaya diri yang berlebihan dengan rendah diri yang kebablasan. Percaya diri yang berlebihan membuat langkah menjadi tidak hati-hati, apalagi sampai menimbulkan bangga diri yang dapat menjerumuskan kepada kesombongan. Adapun rendah diri yang kebablasan membuat langkah tak pernah memulai. Jikapun melangkah, namun langkah itu penuh dengan perasaan pesimis. Pendengar yang berbahagia, inspirasi hari ini adalah teruslah melangkah dengan pasti. Tanamkan kepercayaan diri, kerjakan setiap tugas dan di setiap lini dengan cerdas, ikhlas, dan keras. Namun tetap posisikan diri penuh kesadaran tinggi. Tak perlu terlalu berendah diri. Inilah kunci. Jika keseimbangan percaya diri seperti ini yang dipahami si kancil, tentu ia tak terlalu bangga dengan bayangan yang terasa begitu membuai, karena di cermin yang lain, bayangan dirinya menjadi buruk, bahkan sangat buruk. Jika kunci keseimbangan ini yang dipegang kancil, insya Allah, ia tak akan jatuh dan akan terus berjalan penuh rasa optimis. Demikian pendengar, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspirasi hari ini.
2: Illallah la ilaha illallah ma lana rabbun siwa.
3: Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Zikir Malam. Kumpulkan kedua telapak tangan, lalu ditiupkan dan membaca kepada keduanya beberapa surat berikut.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ

Lalu dengan kedua telapak tangan, usaplah anggota tubuh yang bisa dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan anggota tubuh yang paling depan. Lakukanlah sebanyak 3 kali. Kemudian membaca ayat kursi.

0: Kemudian, mengibaskan kasur dengan ujung kain sarung atau selimut sebanyak 3 kali. Dan setelah berbaring, kemudian membaca.
1: Bismika Rabbi wada'tu jambi, wabika arfa'u, fa'in amsakta nafsi farhamha, wa'in arsaltaha fahfazha, bima tahfazu bihi ibadaka salihin.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha, laka mamatuha wa mahyaha, in ahyaitaha fahfazha, wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'aluka al-afiyah.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma qini azabaka yawma tab'asu ibadak.
0: Kemudian membaca.
1: Bismika Allahumma amutu wa ahya.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhi ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik, amantu bikitabika alladhi anzalta wa binabiyika alladhi arsalta.
0: Selain bacaan-bacaan yang kami sebutkan, banyak lagi amalan zikir dan doa lainnya yang tidak bisa semuanya kami bacakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seraya mengucap syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita segala karunia dan nikmat tak terhingga dari awal pagi hari hingga malam ini. Kini telah tiba waktunya bagi kita berpisah. Setelah bersama mengisi hari, menimba ilmu agama, memberi informasi, merajut ukhuwah dan berbagi tausiah. Sahabat, malam telah menyelimuti, dingin telah menyentuh diri, membuat kita hendak menuju alam mimpi. Akan tetapi, pikirkan terlebih dahulu bagaimana amal yang telah kita perbuat di hari ini. Sahabat, sebelum kita memejamkan mata, marilah sejenak kita bermuhasabah atas berbagai amal di hari ini, agar kita bertobat sebelum tidur dan tidak mengulanginya di esok hari. Hingga esok hari, kita tidak merugi. Semoga amal dan ibadah kita dari awal hingga akhir hari senantiasa memberikan manfaat bagi diri pribadi, keluarga, dan juga umat. Serta kita berharap semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernilai pahala. Telah lelah jasad bekerja, telah letih akal berpikir, jiwa pun terasa lesu. Kini saatnya kita beristirahat guna memulihkan energi di esok hari. Sahabat, mari kita saling memaafkan bila ada perkataan yang kurang berkenan, baik sengaja maupun karena lupa, dari awal pagi hari hingga malam ini. Mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Tetap semangat dalam beribadah dan istiqomah dengan sunnah. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa esok hari di frekuensi dan waktu yang sama. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: muttaqina.
1: Ada singa, harimau, serigala, ular, semua keluar. Melihat hal itu, semua pengunjung panik dan berebut berlari ke pintu keluar. Tapi di pintu tersebut sudah tertulis sebuah pengumuman yang berbunyi, keluar bayar 500 ribu rupiah. Anehnya, kali ini banyak orang yang berebut bayar dan mereka berdesak-desakan. Berharap mereka yang pertama kali bayar dan dapat keluar dari kebun binatang tersebut. Pendengar yang berbahagia, inilah ironi kehidupan. Ketika kita ditawari untuk hidup sehat, kita mengabaikannya. Kita menganggap bahwa urusan kesehatan bukan urusan penting.

Kita sembarang memakan makanan yang tidak sehat dan tidak lagi memperhatikan gaya hidup sehat. Tapi jika kita sudah masuk rumah sakit, berapapun mahalnya biaya rumah sakit, pasti kita berusaha untuk membayarnya. Karena kita ingin cepat sembuh dan ingin mendapatkan penanganan yang terbaik. Meskipun dengan hal itu kita harus menjual aset kita. Kita harus berhutang, bahkan mencari sumbangan. Pendengar yang berbahagia, sadarilah bahwa kesehatan itu adalah amanah dari Allah. Oleh karena itu, pergunakan kesehatan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadarilah bahwa tubuh yang kita miliki adalah amanah. Oleh karena itu, jaga kesehatannya demi menunaikan kewajiban kepada Sang Pemberi Kesehatan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah akan bernilai pahala yang berlimpah. Demikian inspirasi pagi kita kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

0: yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Simpati. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Simpati sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Simpati ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ثباتا إذا هبت القصيما وجأرا لرب عظيم صفا نور على Bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
1: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahala diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabatnya yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabatnya yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
2: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
3: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335 7088663335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522 0856-5943-3522 0856-5943-3522 Yayasan Peduli Fajar Imani bersama Menebar Hidayah.
4: Pendengar Simpati FM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Simpati FM, kami dari manajemen Radio Simpati FM menghimbau Anda untuk mengirimkan data diri melalui SMS atau WhatsApp dengan cara ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Kami ulangi. Ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Data yang Anda kirimkan sangat bermanfaat bagi kami untuk pengembangan dan kesuksesan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui Radio Simpati FM. Radio Simpati FM 106,3 Suara Dakwah Islam.
5: Seratus enam poin tiga Simpati FM Suara Dakwah Islam. Islam.
6: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimu sholihat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya di kesempatan kali ini kita kembali berjumpa melalui jalinan udara di radio kita tercinta. Apa kabar Anda? Semoga kabar Anda senantiasa dalam keadaan terbaik, sehat walafiat. Demikian juga dengan keluarga tercinta, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, bersama saya Maiki, kurang lebih selama 30 menit ke depan tentunya di acara Tanya Jawab SMS. Sudah kami himpun beberapa pertanyaan yang Anda kirimkan melalui meja redaksi dan kita akan sapa terlebih dahulu narasumber kita kali ini, yaitu ada Ustadz Abu Salman LC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Apa kabarnya Ustadz?
7: Alhamdulillah sehat.
6: Alhamdulillah. Ustadz, ada beberapa pertanyaan yang akan kita tanggapi di rubrik tanya jawab SMS kali ini. Semoga jawaban-jawaban yang antum sampaikan nanti menjadi solusi bagi setiap problem atau permasalahan umat ya, khususnya dalam pengetahuan wawasan Islam atau permasalahan sehari-hari bagaimana dari sudut pandang Islam. Ustadz, kita akan langsung saja, saya bacakan pesan lalu Ustadz sendiri yang akan menanggapi atau menjawabnya. Yang pertama kali ini ada pertanyaan dari Abdillah. Apakah azab kubur itu terjadi terus-menerus hingga hari kiamat? Lalu bagaimana dengan hadis yang mengatakan bahwa Sa'ad bin Mu'adz yang kematiannya sampai mengguncang arasy, pintu langit dibuka dan 70 ribu malaikat mengiringi jenazahnya, tapi ternyata Sa'ad bin Mu'adz masih terkena himpitan kubur. Apakah hadis ini sahih? Apakah orang solih juga terkena himpitan kubur?
7: Baik, perlu kita ketahui bahwa siksa kubur atau azab kubur yang dirasakan penghuni kubur ada dua jenis, yaitu azab kubur yang terus menerus sampai hari kiamat dan azab kubur atau siksa kubur yang bersifat temporer ya, sementara. Nah, di antara dalil yang menunjukkan bahwa azab kubur itu ada secara terus-menerus ya sampai hari kiamat adalah firman Allah Jalla wa Ala dalam surat Al-Mu'min ayat 45 dan 46. Allah Ta'ala berfirman, "Fawaqahu Allahu sayyi'ati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul 'adab." Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Kepada mereka ditampakkan neraka di pagi hari dan di petang hari. Wa yawma taqumus sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adzab. Dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam siksa yang sangat keras. Nah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab tafsirnya menyatakan bahwa maksud dari didampakkannya neraka di pagi dan petang adalah ungkapan atas azab kubur yang terjadi secara terus-menerus hingga hari kiamat. Adapun orang-orang yang berbuat kemaksiatan namun masih beriman, maka ada di antara mereka yang diazab secara terus-menerus sampai hari kiamat, ada pula yang diazab sementara waktu saja ya, dan kemudian azab itu selesai. Hal ini mungkin disebabkan karena kecilnya dosa yang dilakukan sehingga mendapatkan azab sesuai dengan kadar dosa orang tersebut, atau mungkin juga disebabkan karena adanya doa dari mereka yang masih hidup ya, seperti istighfar, kemudian sedekah untuknya, atau sebab-sebab yang lainnya. Di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Beliau menceritakan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati dua kuburan. Kemudian beliau menyampaikan, innahuma layu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Ya, sesungguhnya mereka penghuni kubur ini sedang diazab. Ya, kedua-duanya sedang diazab. Tidaklah mereka ini berdua diazab karena perkara yang besar ya menurut pandangan mereka. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Adapun salah satunya ya penghuni kubur tersebut, dia tidak melindungi diri dari air kencing. Wa ammal akharu, adapun yang satunya lagi, fakana yamshi bin namimah. Dia suka berbuat namimah ya, mengedomba. Thumma akhadha jaridatan ratbatan fashaqqaha nisfain ya, kemudian beliau mengambil pelapah kurma basah dan membelahnya menjadi dua. Faghraza fi kulli qabrin wahidatan, kemudian beliau menancapkan pelapah kurma yang dibelah tadi ya setiap belahan ke masing-masing makam ya. Faghraza fi kulli qabrin wahidatan. Qalu ya, sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah wahai Rasul, lima fa'alta hadza, mengapa engkau melakukan hal ini? Qala, maka Rasul menjawab, la'allahu yukhaffifu anhuma ma lam yaibasa. Jadi Rasul menjawab, semoga mereka diringankan azabnya selama pelepah kurma ini belum mengering. Hadis ini muttafaq alaih. Nah, adapun tentang pertanyaan yang kedua terkait kuburan yang menghimpit Sa'ad bin Mu'adz yang kematiannya membuat arsy bergerak, pintu-pintu langit terbuka dan malaikat sebanyak 70 ribu menyaksikannya, adalah hadis yang sahih. Dalam Sunan An-Nasa'i diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, inilah yang membuat arsy bergerak, pintu-pintu langit dibuka dan disaksikan oleh 70 ribu malaikat. Sungguh ia dihimpit dan dijepit oleh kubur, tapi kemudian dibebaskan. Dalam Musnad Ahmad diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda yang artinya, sungguhnya kubur memiliki himpitan yang jika ada seseorang selamat darinya, maka tentulah Sa'ad ibnu Mu'adz yang selamat ya. Hadis riwayat Ahmad. Salah satu dalil yang menunjukkan bahwa himpitan kubur pasti dialami oleh setiap manusia adalah bahwa anak-anak kecil tidak luput dari itu. Disebutkan dalam Musnad At-Tabrani dengan sanad yang sahih dari Anas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, seandainya ada seseorang yang luput dari himpitan kubur, maka sungguh anak kecil ini akan selamat. Dari semua hadis tersebut ya, kita bisa menarik kesimpulan bahwa tidak ada orang yang selamat dari himpitan kubur, baik orang soleh maupun orang yang tidak soleh. Hanya saja perbedaannya antara seorang muslim dan kafir. Seorang kafir terus dihimpit, sedangkan orang mukmin mendapatkan kondisi ini hanya pada pertama turun ke kuburnya, kemudian dikembalikan ke keluasan ya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Jalaluddin As-Suyuti. Sementara Al-Hafidh Adz-Dzahabi mengatakan bahwa himpitan yang dirasakan seorang mukmin sama seperti rasa sakit yang dirasakannya saat kehilangan anak dan orang yang dicintainya di dunia. Seperti rasa sakit dari penyakitnya, rasa sakit keluarnya ruhnya, sakit saat ditanya dan diuji di kuburnya, sakit karena pengaruh tangisan keluarganya saat meratapinya, sakit saat bangkit dari kuburnya dan semacamnya. Akan tetapi seorang hamba yang bertakwa, Allah akan mengasihinya pada sebagian hal atau seluruhnya, dan tak ada ketenangan bagi seorang mukmin sampai bertemu Rabbnya. Allahu a'lam.
6: Pertanyaan selanjutnya ada dari Abdillah. Ya, ini mungkin Abdillah yang tadi ya. Hanya saja ini pertanyaan yang kedua. Bagaimana sikap terhadap orang yang mendiamkan kita karena perselisihan? Padahal saya sudah berusaha untuk tidak bermusuhan, tapi dia masih mendiamkan saya. Apakah saya harus diam juga? Sudah berkali-kali saya berupaya memperbaiki keadaan, tapi masih tetap begitu. Bagaimana Ustaz?
7: Salah satu prinsip yang diajarkan dan ditekankan dalam Islam adalah menjaga ukhuwah, persaudaraan sesama muslim. Karena itu Allah memotivasi agar kaum muslimin terus berupaya menjadikan muslim yang lain sebagai layaknya saudaranya sendiri. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, innamal mu'minun ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sungguhnya kaum muslimin itu bersaudara. Karena itu, berupayalah memperbaiki hubungan antara kedua saudara kalian. Nah, bahkan Allah ingatkan di antara nikmat besar yang Allah anugerahkan kepada para sahabat adalah Allah jadikan mereka saling mengasihi, mencintai, padahal sebelumnya mereka saling bermusuhan. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً. Ingatlah terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kalian ketika kalian dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. Kemudian Allah mempersatukan antara hati-hati kalian. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَةِ إِخْوَانَ. Lalu jadilah kalian orang-orang yang bersaudara karena nikmat Allah tersebut. Nah, bahkan Rasulullah alaihi salatu wasallam menggambarkan hubungan persaudaraan antara muslim satu dengan yang lainnya ibarat satu jasad. Jika ada yang sakit, yang lain turut merasakan sakitnya. Rasulullah bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasad. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a sa'iru al-jasadi bis-sahri wal humma." Perumpamaan kaum mukmin dalam kecintaan dan kasih sayang mereka adalah bagaikan satu jasad, satu tubuh. Apabila satu anggota tubuh sakit, maka seluruh badan akan susah tidur dan terasa demam atau panas. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Nah, akan tetapi membangun suasana persaudaraan semacam yang diajarkan Islam terkadang sulit memang karena syaitan selalu berupaya memicu terjadinya permusuhan atau adawah. Karena itu sudah seharusnya kita sebagai orang yang beriman menjaga hubungan tersebut, ya, hubungan baik itu dengan sesama dan tidak saling menyakiti atau menzalimi. Di dalam syariat Islam kita dilarang mendiamkan saudara muslim lebih dari 3 hari. Nabi bersabda, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 layal. Tidak halal bagi seorang muslim memboikot, tidak menyapa, mendiamkan, ya, tidak mengajak bicara saudaranya lebih dari 3 hari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Anda bisa perhatikan hadis ini. Pendengar yang dirahmati Allah, Islam tidak melarang umatnya untuk membenci muslim yang lain secara mutlak. Karena setiap muslim yang merasa telah dizalimi orang lain, dia pasti akan membencinya, ya, dan tidak bisa serta-merta memaafkannya. Untuk itu, Islam memberikan batas toleransi selama 3 hari. Terkait usaha Anda, Masya Allah, Barakallahu Fik, untuk memperbaiki hubungan dengan orang yang bersangkutan, maka apa yang Anda lakukan adalah perbuatan terpuji. Anda telah melakukan hal yang hak, yang benar, dan insya Allah berpahala besar di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun urusan dia mau memperbaiki keadaan dengan kita atau tidaknya, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika orang tersebut tidak mau lagi berinteraksi dengan kita, maka dialah yang berdosa. Allahu a'lam.
6: Demikian pendengar, ya. Selanjutnya pertanyaan kali ini dari Nervi. Saya baru lulus SMK. Saya masih mencari pekerjaan. Akan tetapi belum juga mendapatkannya. Kemudian ada seorang lelaki yang melamar saya. Saya bingung karena saya ingin bekerja untuk membuat orang tua saya bahagia. Beberapa hari kemudian lelaki itu datang kembali untuk memastikan keputusan saya. Akhirnya saya tolak lamarannya dengan alasan ingin bekerja terlebih dahulu untuk membantu orang tua. Walaupun sudah saya tolak, orang itu masih saja memaksa dan berharap banyak saya menerima lamarannya. Bagaimana menurut Ustadz? Apa yang harus saya lakukan untuk menyikapi persoalan ini? Demikian Ustadz, ya. Ini cukup panjang, ya, dan cukup kompleks juga, ya, permasalahannya.
7: Baik, pada dasarnya, ya, al-asal seorang muslimah tidak dilarang menolak pinangan atau khitbah dari seorang lelaki, ya, karena itu adalah hak seorang wanita untuk menerima suatu pinangan atau menolaknya. Akan tetapi ada hadis ya, sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam yang ditujukan kepada para wali si wanita ini untuk tidak menolak lamaran lelaki yang baik akhlak dan agamanya selama muslimah yang dilamar sudah mau menikah. Abu Hurairah meriwayatkan ya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza khotoba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Apabila ada seorang yang kalian ridai agama dan akhlaknya datang kepada kalian untuk meminang wanita kalian, maka hendaknya kalian menikahkan orang tersebut dengan wanita kalian. Illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid. Bila kita tidak menikahkannya, niscaya akan terjadi fitnah ya, keburukan di bumi dan kerusakan yang besar. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Jadi hadis ini bukan ditujukan kepada sang wanita yang dilamar agar dia mau menerima lamarannya, karena wanita itu tidaklah bisa menikahkan dirinya sendiri kecuali dengan adanya wali, apalagi digunakan sebagai senjata agar lamarannya tidak boleh ditolak oleh sang wanita, dan juga bukan sebagai alasan untuk apa jurus lamaran ditolak ya. Ustadz bertindak lah, karena bagaimanapun juga setiap wanita muslimah berhak menerima dan juga berhak untuk menolak lamaran lelaki kepadanya. Jadi ketika seorang muslimah tidak berhasrat untuk menikah dengan laki-laki yang melamarnya, maka ia tidak berdosa untuk menolak pinangannya, walaupun ia seorang laki-laki yang saleh. Karena pernikahan yang dibangun atas pilihan untuk mencari pendamping hidup yang soleh disertai juga dengan kecenderungan hati terhadapnya. Ya, akan tetapi jika alasan penolakan tersebut adalah karena benci dengan akhlak dan agamanya yang baik, maka wanita tersebut berdosa karena menolak kebaikan. Tapi jika alasan penolakannya karena tidak memiliki rasa suka dan kecenderungan di hatinya, maka itu tidak berdosa, tidak mengapa. Tapi kami sarankan supaya Anda tidak menunda menikah, apalagi jika yang melamar dikenal sebagai seorang yang soleh ya, baik agamanya dan akhlaknya, dan selama orang tua rela dan juga ridho dengan pernikahan Anda, insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezekinya kepada Anda, calon suami, dan kedua orang tua Anda. Juga kami sarankan agar Anda sholat istikharah ya, terkait dengan lamaran lelaki tersebut. Jangan tinggalkan sholat istikharah dalam mengambil keputusan apapun. Allahu a'lam.
6: Demikian mendengarnya jawaban dari Ustadz Abu Salman LC. Selanjutnya kita tanggapi pertanyaan, kali ini ada dari hamba Allah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya membaca Al-Quran memakai teks Latin atau translator? Terima kasih atas jawabannya. Silakan Ustaz.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah menegaskan bahwa Al-Quran yang diturunkan itu berbahasa Arab. Ada banyak ayat yang menegaskan hal ini. Di antaranya adalah Al-Quran surat Yusuf ayat 2, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sungguhnya kami turunkan Al-Quran ini dengan Arabi, bahasa Arab, agar kalian berpikir. Kemudian juga disebutkan dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 3, "Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun." Itulah kitab yang dirinci ayat-ayatnya, Al-Quran yang Arabi, berbahasa Arab, bagi orang yang mengetahui. Dan masih banyak ayat lainnya yang menegaskan, ya, menjelaskan ya, hal ini. Karena itulah, jika Al-Quran ini dibaca namun yang keluar bukan suara bahasa Arab, maka itu bukan Al-Quran. Adanya translate-nya, Latinnya ya, sebenarnya tidak ditujukan untuk bahan bacaan teksnya, tapi hanya memudahkan, mengeja lafalan ya, bagi yang belum bisa membaca tulisan Arab. Sehingga bisa jadi bagi mereka yang lidahnya belum lancar, dia bisa baca dengan suara yang berbeda. Artinya ada peluang penyimpangan yang parah ya ketika orang membaca Al-Quran dengan transliterasi. Sebagai contoh misalnya kata al-lazina. Nah, dengan bahasa Arab ditulis dengan translate-nya adalah al-lazina ya. A-L-A-D-Z-I-N-A. Tulisan ini dibaca al-lazina, bisa juga dibaca al-lazina. Sehingga peluang keliru sangat besar ya, dan tentunya sangat kacau jika dibaca. Dalam transliterasi juga tidak dikenal huruf tajwid seperti gunnah, dengung ya, dengan ditahan, kemudian ikhfa ya, iqlab atau semacamnya, sehingga tidak ada dengung, tidak ada bacaan samar-samar yang nun yang disamarkan, termasuk mad ataupun bacaan panjang. Nah, contoh lain, kalimat minka ditulis dengan transliterasi minka, minka. Orang akan membacanya minka. Tidak ada bacaan samar ya, minka, minka. Atau kalimat innallaha ditulis dengan transliterasi innallaha. Ya, in i n n a l l a h a ya. Bagi yang lidahnya belum terbiasa kan baca innallaha, innallaha ya, lamnya akan ditipiskan innallaha. Yang betul adalah innallaha. Innallaha, L-nya ini ditebalkan. Dan ini bukan bahasa Arab. Nah, istilah para ulama disebut dengan bahasa ajam ya, bahasa non-Arab ya. Imam An-Nawawi mengatakan tidak boleh membaca Al-Qur'an dengan bahasa ajam, yakni selain bahasa Arab. Baik dia bisa bahasa Arab ataupun tidak, baik dibaca ketika sholat maupun membacanya di luar sholat. Dan jika membaca Al-Qur'an dengan cara semacam ini di dalam sholat, maka sholatnya tidak sah. Oleh sebab itu, bagi Anda yang belum bisa membaca Al-Quran, kami sarankan agar jangan nekat ya, membaca transliterasinya. Bisa kita pastikan akan ada banyak bacaan yang rusak ya. Yang bisa Anda lakukan adalah belajar membaca Al-Quran dengan benar. Jangan malu, jangan gengsi meskipun Anda sudah misalnya berumur ya, bahkan sudah punya gelar, misalnya gelar akademik, misalnya sudah master ataupun sudah doktor ya. Bagi mereka yang kurang lancar bahasa Arab, dia butuh guru untuk talaki atau belajar tatap muka ya, karena dia butuh menirukan contoh pelafalan yang benar. Bunyi suara teks Arab dengan teks Latin bisa sangat jauh berbeda. Tidak masalah dan tidak perlu malu jika belajarnya dari misalnya mulai dari Iqra ya, atau huruf-huruf hijaiyah yang dasar sekali, karena orang pemalu untuk melakukan kebaikan tidak pernah akan berkembang, tidak akan pernah maju ya. Imam Mujahid mengatakan bahwasanya la yata'allamul ilma mustahin wala mustakbir. Hanya orang pemalu dan orang yang sombong yang tidak mau belajar ilmu agama. Demikian, semoga Allah tabaraka wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk mempelajari dan memahami Al-Qur'an. Allahu a'lam.
6: Selanjutnya ada pertanyaan dari Agus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustaz, dulu saya banyak salah dan banyak merugikan orang lain, tapi sekarang saya sudah bertaubat, tapi saya sudah lupa kepada orang-orang yang dulu pernah saya sakiti dan saya zolimi. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Terima kasih.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, terkait dengan pertanyaan ini, ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat lahu madzlamatun li ahadin min 'irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm." Siapa saja yang pernah menzalimi orang lain ya, baik terkait kehormatannya atau masalah lainnya, segeralah minta untuk dimaafkan, minta dihalalkan hari ini juga. Qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun, sebelum dinar atau dirham tidak berlaku. In kana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadri mazlamatihi ya, maka jika dia memiliki amal salih, maka akan diambil dari pahalanya sesuai kezalimannya. Wa in lam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi, dan jika dia tidak memiliki amal saleh, maka diambil dari dosa orang yang dizaliminya lalu dilemparkan padanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nabi alaihi salatu wasallam pernah bercerita tentang orang yang muflis ya, bangkrut ketika di hari kiamat. Mereka datang menghadap Allah dengan membawa pahala salat, yang lainnya membawa pahala puasa, kemudian pahala jihad, pahala-pahala dan pahala seterusnya. Namun ketika di dunia ya. Mereka sering menzalimi orang, pernah mencaci fulan si A, menuduh si B, ya, mengambil harta si C, menumpahkan darah si D, dan memukul si E atau yang lainnya. Akhirnya masing-masing mengambil pahalanya. Sampai ketika pahalanya habis, dosa orang yang dizalimi tersebut diberikan pada satu demi satu, ya, hingga akhirnya dia dilemparkan atau dicampakkan ke dalam neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Nah, bagian dari bentuk taubat itu adalah meminta maaf, ya, meminta penghalalan kepada orang yang terzalimi, atau mengembalikan harta jika itu adalah bentuk kezalimannya mengambil harta tanpa hak. Dalam sebuah hadis, ya, dari Samurah dinyatakan, alal yad ma akhadhat hatta tuaddi. Orang yang mengambil barang harus menanggung apa yang dia ambil sampai dia kembalikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Jika yang diambil adalah uang, maka kembalikan dalam bentuk uang. Jika yang diambil itu adalah bentuknya barang, maka dikembalikan dalam bentuk barang pula. Jika barangnya sudah tidak ada, dicarikan penggantinya. Jika tidak ada, dikembalikan dalam bentuk uang. Lalu, bagaimana jika pemiliknya telah meninggal, atau kita sudah tidak ingat dengan orang yang bersangkutan dan tidak tahu di mana dia tinggal di masa sekarang? Nah, jika pemiliknya telah meninggal atau tidak memungkinkan untuk ditemui, para ulama berbeda pendapat mengenai cara taubatnya. Pertama, tidak ada taubat baginya karena dia tidak bisa meminta maaf pada orang yang dia zalimi. Sehingga yang bisa dia lakukan adalah memperbanyak amal soleh untuk menghadapi pengadilan di hari kiamat ketika dipertemukan dengan orang yang dizalimi. Jika yang dizalimi dalam bentuk harta, maka dia tidak bisa bersedekah atas nama orang yang dizalimi karena sedekahnya dari hasil yang haram yang tidak diterima. Pendapat kedua, jika tidak memungkinkan untuk dikembalikan ke pemiliknya, bisa dikembalikan ke keluarganya atau warasahnya atau ahli warisnya. Dan jika tidak memungkinkan juga, bisa disedekahkan atas nama pemiliknya. Dan inilah yang merupakan pendapat jumhur atau mayoritas ulama. Jika yang dizalimi adalah terkait harta, maka dia hendaknya menyedekahkan harta tersebut, tapi bukan dalam rangka bersedekah, melainkan dalam rangka membebaskan diri dari harta yang haram, sehingga tidak diniatkan untuk mendapatkan pahala. Sehingga dia serahkan itu dengan dihantui perasaan bersalah, berdosa, dan bukan untuk mendapatkan pahala dengan sedekah tersebut. Berdasarkan pendapat ini, bagi orang yang pernah menipu orang lain, sementara tidak memungkinkan baginya untuk mengembalikan kepada korban penipuan, maka dia bisa sedekahkan uang itu atas nama pemilik. Jika Anda pernah menzalimi seseorang, tapi bukan dalam bentuk kezaliman terhadap harta, menyakiti fisik atau batin misalnya, maka taubat Anda sudah cukup. Berusahalah untuk bertemu atau mencari orang-orang yang pernah Anda zalimi. Tetapi jika tidak menemukan mereka, usaha Anda sudah mencukupi kesungguhan Anda dalam bertaubat. Banyak-banyaklah beristighfar, minta ampun pada Allah Azza wa Jal, dan bersedekah, dan mintalah selalu petunjuk pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahu a'lam.
6: Demikianlah pendengar dimanapun Anda berada, jawaban-jawaban yang Ustadz berikan terkait pertanyaan yang Anda layangkan di meja redaksi. Semoga bermanfaat, semoga menjadi solusi bagi setiap problem hidup kita, ya. Akhir kata saya Mang Iki pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Dan Ustaz, terima kasih atas kebersamaannya. Semoga barokah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati.

Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, jumpa lagi bersama saya Maulana dalam informasi seputar Cirebon.

0: Informasi hari ini, Bapas dan Pemkot Cirebon terapkan hukuman sosial untuk anak berhadapan dengan hukum. Pendengar yang budiman, dilaporkan pemerintah kota Cirebon ataupun Pemkot Cirebon Jawa Barat menjalin kerjasama dengan Balai Pemasyarakatan ataupun Bapas kelas 1 Cirebon untuk menerapkan pidana kerja sosial dan pelayanan masyarakat bagi anak yang berhadapan dengan hukum ataupun ABH. Wali Kota Cirebon Effendi Edo pada Sabtu mengatakan, kerjasama tersebut harus ditindaklanjuti dengan program konkret yang mampu membantu pemulihan dan penyelesaian berbagai persoalan yang melibatkan anak.
1: ونعمل نرقى دوما للأفضل دون العليا لا نقبل هيا
0: Ia menegaskan seluruh perangkat daerah perlu mengambil peran dalam mendukung pelaksanaan program yang lahir dari kerjasama tersebut. Oleh karena itu pendengar, pemerintah daerah akan mendorong langkah-langkah lanjutan agar implementasi pidana kerja sosial bagi anak dapat berjalan efektif. Edo menyampaikan penanganan ABH memerlukan kolaborasi lintas sektor agar proses pembinaan dan pemulihan dapat berlangsung optimal. Secara khusus, ia menginstruksikan Dinas Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ataupun DP3 APPKB Kota Cirebon untuk memperkuat koordinasi dengan instansi terkait. Menurutnya, komunikasi yang intensif diperlukan guna menyelaraskan program pemerintah daerah dengan kebijakan lembaga vertikal yang terlibat dalam penanganan anak. Pihaknya menilai kolaborasi dengan BAPAS menjadi bagian dari upaya menghadirkan penanganan yang lebih terpadu terhadap persoalan sosial dan juga hukum yang melibatkan anak-anak.

Itulah pendengar informasi kali ini, Bapas dan Pemkot Cirebon terapkan hukuman sosial untuk anak berhadapan dengan hukum. Dan baiklah pendengar yang budiman dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah informasi seputar Cirebon hari ini yang bisa kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga bermanfaat dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Kini telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah dengan izin Allah. Mizar bisa membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengkonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya.
2: Nama saya Ajat. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya semula mempunyai keluhan sakit mah dan pegal-pegal di badan, dan setelah tahu ada obat herbal Mizar yang ada di radio, saya langsung mencoba dan hasilnya alhamdulillah sakit mah saya hilang dan pegal-pegal di badan pun terasa berkurang.
3: Nama saya Kaharudin, umur 66 tahun. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala telah dipertemukan dengan Mizar sebagai sarana penyembuhan bagi sejumlah penyakit yang saya alami. Sudah lama saya menderita sakit mah yang cukup parah ini. Kalau lagi kambuh, terasa sakit sekali, bahkan sampai mau pingsan dan terasa sesak napas. Selain itu, saya encok katarak. Alhamdulillah, atas izin Allah, Mizar Zaitun Ruqyah ini dapat saya rasakan manfaatnya. Dan insya Allah, saya pun akan terus gunakan Mizar ini.
4: Dapatkan Mizar di Radio Simpati FM. Untuk pemesanan, datang langsung ke Radio Simpati FM di Jalan K.I. Haji Wahid Hasim, Komplek Ruko Sindang Laut, nomor C5, Desa Cipejewetan, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon.
1: Ayo, tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar, dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islam.
5: Eh, Salman, asik bener main HP-nya. Lagi lihat apa sih? Coba lihat. Eh, kagak nyaut lagi.
6: Eh, ada Ilyas. Ini lagi baca sama dengar nasihat desa singkat.
5: Dapat info dari mana emang, Salman?
6: Itu dari Radio Simpati FM.
5: Wah, kok bisa sih? Padahal sering denger, tapi belum dapet tuh model kayak gambar-gambar atau video-video nasihat kayak gitu.
6: Wah, kamu belum daftar jadi pendengarnya kali.
5: Daftar? Gimana caranya?
6: Ya gampang, tinggal kirimin aja nama sama alamatnya. Misalnya nih ya, Abdullah tanda pagar Lemah Abang.
5: Oh gitu, oke deh ntar dicoba, biar dapat konten-konten positif juga.
6: Lah iya, biar lebih banyak manfaat dan bisa menebar kebaikan juga. Dan jangan lupa, pantengin terus Radio Simpati FM.
5: Eh iya, ngomong-ngomong, ngirimnya kemana ya?
6: Oh itu, kirim aja langsung ke 0877-0010-1063.
5: Oke deh, makasih ya.
6: Eh, jangan lupa infoin ke teman yang lainnya juga ya, biar mereka juga bisa dapat manfaat dari Radio Simpati FM seperti kita.
5: Oke lah, siap.
7: Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke nomor 0877-0010-1063. Insya Allah Anda akan mendapatkan nasihat-nasihat singkat berupa gambar ataupun video serta perkembangan terkait Radio Simpati FM. Dan juga Anda telah tercatat sebagai pendengar setia Radio Simpati FM. Mari bergabung bersama Radio Simpati FM, bersama menebar kebaikan. Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
8: Aku ingin seperti mereka.

0: berangkat ke sekolah. Ketemu dengan guru dan teman-teman. Aku ingin seperti mereka, belajar, bekerja sama, meraih prestasi, dan mewujudkan cita-citaku. Aku ingin seperti mereka.
1: Mari wujudkan impian mereka. Berikanlah mereka kesempatan untuk lebih maju.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
3: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
5: Wa man ahsana.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada, alhamdulillah ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat-Nya kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan juga nikmat rezeki yang begitu berlimpah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan juga salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan di hari ini Anda beserta keluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk Anda pendengar yang sedang beraktivitas di hari ini, semoga harinya berjalan dengan baik dan juga lancar. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dan Allah berikan sesuai harapan tentunya. Nah, untuk Anda pendengar yang hari ini sedang diuji dengan sakit, tentu terpenting adalah bersabar ya. Semoga Allah angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai penambah pahala ataupun penggugur dosa. Untuk Anda pendengar yang punya utang, ya semoga cepat Allah berikan kemudahan untuk melunasinya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah pendengar, di mana saja saat ini Anda berada, saya di sini akan menemani Anda untuk mengisi ruang dengar Anda dengan beragam acara menarik dan penting untuk diikuti. Acara pertama adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam, yaitu dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah, yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Sarbini. Kemudian pendengar, selanjutnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam bersama Ustadz Faisal Hamzah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata lagi, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Pendengar yang budiman, alhamdulillah kesempatan yang berbahagia ini Allah izinkan kita bertemu di udara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam keimanan di jannah Allah Subhanahu wa taala. Untuk melihat indikator-indikator yang bisa kita ukur sebatas mana keislaman kita pertahankan, sebatas mana keislaman kita naik dan turun dalam kehidupan kita, maka di dalam Al-Quran dan Sunnah banyak menyebutkan setidaknya ada 7 indikator atau 7 indikasi bagaimana kita menilai keislaman kita. Dari naik turun keislaman kita atau malah keislaman kita itu runtuh di 7 indikator ini atau 7 indikasi ini. Syarat yang keempat atau indikator yang keempat dari hal ini adalah al-inqiyad. Al-inqiyad ini berarti adalah tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh terhadap konsekuensi keislaman yang dia ikrarkan. Ketika seorang mengucapkan syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, berarti dia harus tunduk dan patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dia tinggalkan. Ini konsekuensi logis dari indikasi seseorang itu keislamannya sebatas mana. Ketika ada perintah, dia langsung mempercepat ketundukannya. Berbeda dengan orang yang waktu datang perintah masih indikator ketundukannya setengah. Atau malah menunjukkan ada keraguan-raguan terhadap ketundukan. Jadi mau melangkah, aduh gimana nanti ya di perhatikan orang lain, nanti saya akan dianggap menjadi orang alim, nanti saya akan dijauhkan dari masyarakat, nanti saya... Nah, ini menandakan bahwa indikasi seseorang itu berada dalam Islamnya kuat atau tidak kuat, atau benar atau tidak benar, atau tidak runtuh. Di sini kita nilai diri kita ketika perintah datang, inqiyad kita di mana, kepatuhan dan ketundukan kita pada perintah itu di mana. Begitu juga ketika larangan itu datang dari Allah dan Rasulnya, maka inqiyad kita,
3: kepatuhan dan ketundukan kita dalam meninggalkan larangan itu sebatas mana? Inilah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah An-Nisa ayat 125, A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Siapa lagi orang yang lebih baik beragamanya, keislamannya, selain orang yang sudah menyerahkan seluruh wajahnya kepada Allah? Udah total, tidak aslama itu menyerah. Menyerah itu dalam arti sudah tidak ada celah buat dia untuk mencari jalan keluar bahwa dia akan lari dan kabur atau lepas dari tuntutan dan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Ini indikasi yang keempat menandakan keislaman kita dipertahankan berada pada puncak kebenaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang dinilai oleh para ulama hadisnya secara sanad dhaif tetapi maknanya banyak dibenarkan karena benar menurut Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana di sini disebutkan la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Salah seorang kalian tidak dinilai beriman. Jadi keislaman kita benar-benar dinapikan, ditolak. Kamu enggak benar iman kamu. Islam kamu enggak benar. Sampai bagaimana? Sampai hawa keinginan kita, kecenderungan kita, dominasi jiwa kita itu mengikuti apa yang aku bawa, kata Rasulullah SAW. Apa yang dibawa oleh Rasulullah?

tentang korupsi, diskusi tentang diskotik, nggak ada itu gitu ya. Jadi kesukaannya atau dominasi keinginannya ingin menjadi orang yang terkenal diarahkan kepada syariah. Begitu juga misalnya ketika seseorang senang kepada wanita lalu dia mengarahkannya kepada wahyu Allah, kepada perintah Rasulnya, maka dia menikah. Baik 1, 2, 3, atau 4. Maka mengarah dia kepada kebenaran Islam. Maka inilah yang menjadi indikator. Bukan ketika dia senang sama wanita akhirnya maaf, karena istrinya tidak terlayani akhirnya onani misalnya. Atau ketika dia masih muda belum nikah, malu mau nikah atau gak punya duit mau nikah gitu ya, akhirnya melakukan kemaksiatan onani atau malah ngumpet-ngumpet pacaran berduaan gitu. Itu menandakan bahwa indikator inqiyadnya, kepatuhannya melemah atau bahkan luntur dalam hal ini. Ini yang harus kita perhatikan di indikator yang keempat. Yang kelima indikatornya adalah as-sidqu, kejujuran. Kejujuran apa yang ada di zahir itu adalah lahir dari apa yang ada di batin. Bukan perhiasan atau lipstick atau make up dalam keislaman, tidak. Bermujamalah, bermanis-manis ria dalam keislaman, bermanis-manis muka dalam keislaman, tidak. Seorang yang bisa mengukur keislaman dia, maka setiap yang lahir dari perilakunya, yang lahir di dalam lisannya adalah ukuran kejiwaannya, apa yang terkandung dalam hatinya, dalam jiwanya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ini dalam suatu firman-Nya dalam surah Al-Ankabut ayat 1 sampai 3. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan alif lam mim, ahasiban nasu ayyutruqu ayyaqulu amanna. Apakah manusia menyangka, menduga atau mengaku ayyutruqu, dia dibiarkan saja untuk bermanis kata bahwa dia mengucapkan amanna, saya sudah beriman. Seperti kita mungkin, saya juga muslim, saya pakaian koko, kalau ke masjid saya pakai peci, kalau nama saya pun namanya Abdurrahman gitu ya. Lalu wahum la yuftanun, mereka tidak akan diuji kata Allah. Gak mungkin. Kenapa? Itu dugaan yang salah sekali. Tak mungkin. Enggak ada itu. Kata Allah, walaqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh telah kami uji orang-orang sebelum mereka. Jadi, bukti kejujurannya itu terlihat ketika ada ujian besar tentang keislamannya. Tambah dia menetap dalam Islam, tambah istiqamah dalam Islam, diuji oleh Allah dengan kemiskinan. Mulai ngukur. Ngukurnya, ya saya tambah kuat, tambah miskin. Tadinya saya mengira saya tambah Islam tambah kaya. Nah ini ukuran apa? Ukuran keislaman kita. Ternyata Islam kita diukur oleh kaya dan miskin. Lalu misalnya ketika dia istiqamah di dalam sunnah, teman-temannya mulai meninggalkan dia. Ini ujian. Kata Allah, walaqad fatanna. Sudah diuji itu orang-orang sebelum mereka, terbukti keimanannya. Tinggal Anda, tinggal kita maksudnya gitu ya. Kita waktu beristiqamah terhadap Islam, lalu teman-teman kita meninggalkan kita. Ingat, di situ ukuran indikasi keimanan dan keislaman kita. Kalau jujur Islam kita tetap kekeh, tidak akan bergeming sedikit pun daripada keislaman kita untuk terus mengamalkan Islam dalam ini. Makanya dikatakan fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu, dengan demikian Allah pasti tahu siapa yang jujur dan Allah mengetahui siapa yang mendusta. Ini yang sangat jelas Allah Subhanahu wa taala mengindikasikan bagaimana indikator seseorang itu berada dalam keislaman yang benar, yaitu kejujuran dalam keislamannya. Ketika ujian datang barulah terlihat sebatas mana kejujuran keislaman kita. Kita lihat banyak sekarang pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul dari jiwa-jiwa kita sendiri. Semakin kita berdakwah semakin banyak kemaksiatan gitu ya, merajalela. Bahkan mungkin dari ujung kita keluar rumah sampai kita balik lagi rumah, kayaknya tambah putus asa. Kenapa? Dulu perasaan gak ada maksiat yang kayak gini gitu ya, sekarang tambah lagi. Ini sebenarnya untuk membuktikan, jujurkah kamu dalam keislaman kamu? Jujurkah kamu dalam mengamalkan apa yang kamu yakini? Ini yang kelima. Yang keenam, indikator yang keenam adalah al-ikhlas, kemurnian. Kemurnian jiwa, kemurnian tujuan. Saya tujuannya untuk apa? Apakah keislaman saya tujuannya agar saya menjadi seorang presiden umat Islam? Atau saya tujuan saya berislam dengan sangat kokoh karena ada calon istri yang mau diincar gitu ya. Makanya kita pakai jenggot terus. Karena
istrinya kebetulan aktivis, ya, sehingga

0: ini tidak bersih dalam keikhlasan. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengukur keislaman kita dari segi ini pula. Di mana letak kemurnian kalian dalam mengamalkan keislaman? Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 3 berfirman, "Ala lillahi dinul khalis." Ketahuilah oleh kalian semua, Allah itu hanya memiliki agama yang murni, bukan agama yang bercampur, bukan agama yang diperduakan, bukan agama yang dimadu, tidak, tidak ada dalam agama yang dimadu. Agama harus murni, tunggal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuannya bersih dari unsur-unsur yang bertentangan dengan kemurnian tujuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali mengukur sejauh mana indikator keislaman kita di sisi ini, yaitu keikhlasan kita dalam mengamalkan Islam, dalam mempelajari Islam, dalam mendakwahkan Islam, dalam beristiqamah dalam Islam. Semakin ikhlas, maka semakin tinggi kedudukan keislaman kita. Syarat atau indikator yang terakhir adalah al-mahabbah, cinta. Cinta terhadap Allah, cinta terhadap Rasulnya, cinta terhadap agamanya, cinta kepada orang-orang yang sesama dengan keislamannya. Ini sangat tinggi sekali kedudukannya. Indikatornya di sini, ketika di dalam jiwa kita, ketika di dalam diri kita dikasih indikasi yang mengarah kepada kecintaan kita kepada Allah, Rasulnya, agamanya, kaum mukminin semakin tinggi, itu menandakan keislaman kita mulai tinggi. Misalnya saja, kita senang sekali kalau di waktu malam hari kita bangun bermunajat kepada Allah, ingin berdekat-dekatan sama Allah, mengeluh sama Allah, meminta sama Allah, menangis kepada Allah, merintih, menumpahkan seluruh apa isi jiwanya kepada Allah. Ini menandakan orang ini cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak mau hal ini diketahui, sebab dia tidak mau membagi cintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Senangnya dia membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an, dengan sunnah Rasulnya, mempelajari agamanya, mendakwahkan agama. Ini menandakan muncul kecintaan dalam diri seseorang. Ini keislamannya. Tapi ketika itu turun, apalagi kalau sudah sampai benci kepada sesama kaum muslimin. Kaum muslimin dibenci yang lainnya, bahkan dihina dan diejek-ejek kaum muslimin. Ini menandakan seseorang itu sedang runtuh dalam keislamannya. Inilah hal yang sangat penting harus kita jaga, yaitu indikator mahabbah, di mana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan hal ini dalam beberapa ciri realita yang Allah gambarkan di sini, yaitu bisa dilihat dalam surah Al-Maidah ayat 54. Bagaimana ciri menurut ayat Al-Quran seseorang itu terindikasi keislamannya penuh dengan rasa cinta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi samil ali minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasaufa ya'tiyallahu biqaumin." Hai orang-orang yang beriman, siapa saja yang di antara kalian murtad dari agamanya, keluar dari agama, ke belakang berbalik, maka Allah akan ganti dengan suatu kaum, yuhibbuhum, Allah cinta sama mereka. Wa yuhibbunah, ini yang pertama, mereka mencintai Allah. Jadi indikasi dari rasa cinta itu ada muncul dalam jiwa kita, rasa cinta yang tidak bisa diungkapkan oleh kalimat. Ini memang benar-benar lahir di dalam jiwa. Yang kedua, adzillatin alal mu'minin. Dia begitu menyayangi kaum mu'minin. Dia tawadhu, rendah jiwa pada sesama mukmin, bukan orang-orang yang menyombongkan diri di hadapan kaum mukminin, merendahkan kaum mukminin, tidak. Malah dia berkasih sayang kepada mukminin, rendah jiwa kepada mereka. Izzatin alal kafirin, yang ketiga, yaitu mereka sangat merasa jiwanya lebih tinggi daripada orang-orang kafir. Kenapa? Bagi dia orang kafir sekaya apapun, bagi dia orang kafir sehebat apapun, tetap dia lebih tinggi. Si mukminnya enggak takut, enggak ngeri, enggak merasa rendah diri, enggak merasa minder, enggak merasa tertinggal, tidak merasa direcehkan, tidak. Sebab dia punya izzah, punya jiwa kemuliaan, ketinggian diri. Ya, dalam hal ini penting. Yang ketiga, yang keempat, yujahiduna fisabilillah. Dia berjihad. Tadi kita katakan dia mengerahkan seluruh kemampuannya dengan berlelah-lelah di jalan Allah, dengan jiwanya, dengan pikirannya, dengan hartanya, dengan keringatnya, dengan tetesan air matanya, dengan apa saja yang dia miliki. Subhanallah, ini terbukti kita mengeluarkan infak, kita mengeluarkan pikiran, kita mengeluarkan tenaga, kita mengeluarkan keringat, bahkan kita mengeluarkan darah hanya untuk menyampaikan Islam kepada seluruh manusia. Ini menandakan orang ini benar-benar mencintai Islam. Yang terakhir, yang keempat, la yakhafuna lawmata laim. Mereka tidak takut dengan cercaan. Mau dicerca bagaimanapun, dia tetap jalan. Sebab tadi unsur-unsur kemurnian tujuan dia, keikhlasan dia, itu memunculkan rasa cinta yang dalam sehingga dibuktikan dengan cercaan apapun dia tidak peduli. Dia tetap jalan. Ini 7 indikator bagaimana mengukur keislaman kita. Jadi masing-masing kita bisa menilai di mana kita. Seberapa kita? Kita kalau mau pakai angka, tulislah nomornya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Masing-masing bisa diukur. Ikhlas apa enggak ikhlas? Cinta apa enggak cinta? Masing-masing indikatornya ada. Lalu berilmu kita sampai di mana? Kalau kita mau hitung ilmu, ilmu kita tentang Al-Fatihah sudah belum? Mungkin kita baru 1 ayat, belum 2 ayat, belum. Tentang tauhid kita sudah di mana? Ini ukuran. Jadi mari kita bisa ukur sebenarnya sebatas mana indikator-indikator ini ada dalam keislaman kita. Wallahu a'lam.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba membahas salah satu tema yang cukup penting sekali untuk kita ketahui bersama, terutama kepada kaum muslimin laki-laki sebagai pemimpin keluarga atau kepala rumah tangga. Maka hendaknya memperhatikan apa-apa yang menjadi kewajibannya untuk memperhatikan anggota keluarganya. Jangan sampai ada di antara anggota keluarganya yang menyimpang dari kebenaran atau melalaikan kewajiban atau melanggar larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagaimana kita tahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an memerintahkan kepada kita kaum muslimin, kaum laki-laki, agar betul-betul memperhatikan keadaan keluarganya. Perhatikan bagaimana kehidupan sehari-hari mereka. Bagaimana tata cara mereka berpakaian. Agar apa? Agar semua yang mereka lakukan ini semuanya berdasarkan aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan petunjuk dari syariat Islam, sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Dan harapan besarnya ini menjadi wasilah mereka kelak mendapatkan kebahagiaan, dimasukkan ke dalam surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di Quran surat At-Tahrim ayat ke-6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian, jaga keluarga kalian dari siksaan api neraka. Di sini ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua untuk menjaga agar jangan sampai keluarga kita melakukan penyimpangan. Agar kita mengajarkan kepada mereka adab-adab Islami, memerintahkan mereka yang ma'ruf, mencegah dari perbuatan mungkar, perbuatan dosa, dan juga mencegah dari berbagai bentuk penyimpangan-penyimpangan dalam kehidupan seperti ini. Pun demikian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari Muslim, disebutkan sebagaimana yang sering kita dengar bersama-sama, ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban kelak terhadap apa-apa yang dipimpinnya. Ini menjadi isyarat bahwa kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan memintai pertanggungjawaban kepada kita terhadap orang-orang yang menjadi tanggungan kita. Apakah kita betul-betul melaksanakan kewajiban kita dengan menunaikan hak-hak mereka atau tidak? Ini menjadi pelajaran buat kita agar bersungguh-sungguh memperhatikan kondisi atau keadaan keluarga kita. Taib kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba membahas tema tentang bagaimana seorang muslimah memakai pakaian yang syar'i, pakaian yang islami atau jilbab yang syar'i kita katakan. Kita akan mengambil faidah pembahasan ini dari kitab Sahih Fiqih Sunnah. Kita akan mengambil beberapa intisari atau ringkasannya ya, karena pembahasan dalam kitab ini cukup panjang juga. Taib, di kitab ini disebutkan syurutul libasil mar'atil muslimah wahiya tsamaniyah. Syarat pakaian seorang wanita muslimah ini ada 8. Meskipun kalau kita lihat di beberapa kitab yang lain ya, ada beberapa poin yang sedikit berbeda ya. Namun kalau dilihat lebih dalam lagi intinya hampir mirip ya, ke-8 poin tersebut. Taib. Adapun syarat yang pertama kaum muslimin rahimakumullah, pakaian wanita ya yang sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, an yastura jami'al badan. Yang pertama, pakaian wanita tersebut harus menutup seluruh anggota badan atau anggota tubuhnya. Ini syarat yang pertama ya. Syarat pakaian seorang wanita muslimah harus menjulurkan semua kainnya dari mulai kepala sampai kaki, seperti itu. Baru dikatakan ini memenuhi syarat yang pertama. Jadi ini adalah kesepakatan para ulama. Semua sepakat bahwa seorang wanita ketika berpakaian harus menutupi seluruh anggota tubuhnya. Kita bisa melihat hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat An-Nur ayat 31 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul lil mu'minati yaghdhudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yudina zinatahunna illa ma dhahara minha." Katakanlah kepada kaum wanita yang beriman agar mereka menjaga pandangannya, tidak sembarangan ya mengumbar pandangannya kepada kaum lelaki seperti ini. Kemudian memelihara kemaluannya dan jangan mereka menampakkan perhiasannya. Artinya ada isyarat untuk menutup auratnya kecuali yang biasa tampak padanya. Jadi ini adalah dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kaum wanita menutup seluruh tubuhnya ya dengan jilbab yang syar'i. Kemudian di dalam surat Al-Ahzab ayat 59 Allah Subhanahu wa taala berfirman memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayuhan nabi, kul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabi bihinna." Wahai nabi, katakanlah kepada siapa? Kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang yang beriman, agar apa? Agar mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Agar apa? Karena yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal sebagai wanita muslimah shalihah yang menjaga muru'ah, menjaga iffah, menjaga kehormatan ya. Sehingga apa? Karena itu mereka tidak diganggu dan tidak pantas wanita shalihah, wanita mukminah, wanita yang menjaga iffah, menjaga kehormatannya, tidak pantas untuk apa? Diganggu seperti itu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi syarat yang pertama adalah seorang wanita ketika berpakaian harus menutup seluruh tubuhnya dari mulai atas kepala sampai ujung kaki seperti itu. Yang menjadi perdebatan para ulama adalah tentang wajah dan kedua telapak tangan. Sebagian ulama mengatakan bahwa kaum wanita tetap harus menutupi wajah dan kedua telapak tangannya. Hal ini bisa dilihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Ahzab ayat 53. Allah berfirman, "Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab." Jika kalian meminta sesuatu, keperluan, meminta fatwa atau yang lainnya kepada istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang hijab. Artinya ada isyarat seorang wanita harus menutup wajahnya. Sehingga berdasarkan ayat tersebut dan ayat yang lainnya, sebagian ulama mengatakan bahwa hendaknya wanita menutup wajahnya kecuali bagian matanya saja. Sebagian lagi mengatakan kecuali satu matanya saja. Digunakan untuk apa? Melihat. Karena kalau semuanya tertutup, tidak nampak jalanan, ini akan sulit ya, menyulitkan dirinya. Seperti itu. Kemudian, yang selanjutnya, kaum muslimin rahimakumullah, ada hadis dari Nabi SAW dalam riwayat Tirmidzi disebutkan, "Al-mar'atu 'aurah idza kharajat istashrafa syaitan." Wanita itu adalah aurat. Ketika dia keluar rumah, maka setan akan menghiasinya seakan-akan indah dalam pandangan manusia, dalam pandangan kaum laki-laki, seperti itu. Sedangkan keindahan yang paling utama ya pada seorang wanita adalah pada bagian apa? Wajahnya. Jadi ketika misalkan ya, ini pun jangan dipraktekkan, ketika seseorang melihat dari belakang ya tubuh seorang wanita yang aduhai misalkan, bagus tubuhnya ya, tapi ketika menengok ternyata wajahnya tidak cantik, maka ini seakan-akan meruntuhkan ya, meruntuhkan seluruh keindahan tubuhnya tersebut ya, kecantikan atau apa tidak cantik ini, misalkan maaf wajahnya berjerawat atau giginya tonggos misalkan ya, ini akan meruntuhkan sekaligus ya kecantikan tubuhnya tersebut. Nah, maka ini menjadi dalil yang sangat kuat sekali ya, bahwa kecantikan yang paling utama pada seorang wanita adalah di bagian wajahnya. Ini menurut pendapat yang pertama seperti ini. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa wanita boleh membuka wajah dan kedua telapak tangannya. Dan hukum menutupi wajah dan kedua telapak tangan ini hanya mustahab, hanya dianjurkan saja, tidak wajib. Seperti itu. Ini berdasarkan tadi firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat An-Nur ayat 31 ya. Illa ma dhahara minha, ada kalimat seperti itu. Kecuali yang biasa nampak. Nah, sebagian ulama tafsir mengatakan yang biasa nampak di sini adalah wajah dan kedua telapak tangan, seperti itu. Kemudian ada hadis yang lain, ketika di saat salat Idul Fitri, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, tiba-tiba ada seorang wanita berdiri ingin bertanya sambil menampakkan atau terlihat pipinya ya, bertanya atau meminta fatwa di saat Nabi sedang berkhutbah Id ya. Ini menandakan bahwa di zaman tersebut yakni ada kaum wanita yang tidak menutup apa wajah. Ini hadis riwayat Muslim seperti itu. Intinya kaum muslimin rahimakumullah ya, para ulama sepakat bahwa wanita hendaknya menjulurkan seluruh kainnya dari mulai kepala sampai ke ujung kaki. Hanya yang berbeda pendapat yaitu apa? Wajah dan kedua telapak tangan saja. Meskipun pendapat yang kedua tadi yang mengatakan bahwa boleh menampakkan wajah dan kedua telapak tangan, tetap menganjurkan atau lebih afdol seorang wanita memakai penutup wajah, apalagi di zaman fitnah seperti sekarang ini. Kemudian syarat yang kedua dari pakaian wanita muslimah adalah an la yakuna zinatan fi nafsi. Hendaknya pakaian tersebut tidak termasuk pakaian yang termasuk jenis perhiasan. Sebagaimana kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang wanita berjilbab agar menutupi perhiasannya. Ya. Sebagaimana tadi dikatakan wala yubdina zinatahunna. Jangan dia menampakkan perhiasannya. Dipakailah jilbab untuk menutupi perhiasan tersebut sehingga tidak pantas pakaiannya itu sendiri adalah apa? Perhiasan. Karena kata para ulama dikatakan di sini, wal maqsudu minal amri bil jilbab innama huwa satru zinatil mar'ah fala ya'kilu an yakunal jilbabu nafsuhu zinatan. Ya. Jadi maksud perintah jilbab itu, perintah seorang wanita memakai jilbab adalah untuk menutup perhiasan, menutup aurat atau perhiasan yang dipakainya, sehingga tidak masuk akal kalau pakaian itu sendiri adalah perhiasan. Apa maksudnya? Maksudnya jangan sampai dalam pakaian tersebut ada hiasan-hiasan, kita katakan ada semacam apa, bordiran-bordiran berwarna emas, berwarna perak, atau misalkan apa, ada gambar-gambar, ya, baik gambar simbol-simbol, atau maaf, misalkan ada bunga-bunga, ada lope, ya, ada apalah. Ini tidak layak, tidak pantas. Kenapa? Karena ini akan menyebabkan lirikan, ya, orang lain, terutama kaum laki-laki kepadanya. Ini tidak boleh, ya, tidak boleh menjadikan pakaian kita sekaligus perhiasan, atau pakaian wanita sekaligus apa? Perhiasan, seperti itu. Karena fungsi pakaian adalah untuk menutup aurat, untuk menutup apa? Perhiasan yang dipakainya, yang semua itu hanya diperlihatkan kepada suaminya saja, seperti itu. Nah, taib, kaum muslimin rahimakumullah, dikatakan di sini bahwa yang lebih utama adalah yang berwarna gelap, ya, tidak mesti warna hitam, meskipun kita tahu bahwa warna hitam adalah warna yang paling gelap. Jadi afdol, betul, utama warna hitam, namun boleh warna yang lainnya. Jadi utamakan yang gelap, ya. Kenapa? Karena warna yang gelap itu tidak menarik perhatian, seperti itu, ya. Hitam, biru, dongker, coklat atau apapun itu, seperti itu. Demikian, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Mutiara Ayat. Perbedaan orang yang berilmu dan yang tidak berilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 9.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Al-Qur'an surat Fatir ayat 28.

0: Dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak, ada yang bermacam-macam warna dan jenisnya. Dan di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya, hanyalah orang-orang yang berilmu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Weh, mau kemana, Riz? Pagi-pagi gini udah manasin motor.
3: Ini biasa, tugas rutin.
2: Tugas rutin?
3: Iya, tugas rutin.
4: Belanja ke pasar buat kebutuhan sehari-hari.
2: Oh, terus mau berangkat gitu aja, Riz?
3: Maksudnya?
2: Ya, maksudnya nggak pakai helm sama jaket. Sendalnya juga tuh, kenapa nggak pakai sepatu?
3: Alah, ribet amat sih. Orang cuma mau ke pasar, deket kali.
2: Ya nggak ribet dong, kan buat keselamatan kita juga. Minimal memperkecil resiko jika terjadi hal yang nggak diinginkan.
3: Alah, udah lah. Udah siang juga. Udah ya, berangkat dulu.
2: Yeah, dibilangin ngeyel. Waduh, Riz!
5: Mengendarai motor bukan masalah bisa atau tidaknya. Perhatikan keselamatan diri Anda. Ingat, keluarga menunggu di rumah.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
7: Ya, pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi Anda pendengar yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu. Baiklah pendengar, kali ini saya akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan, yaitu yang pertama adalah rubrik Akidah bersama Ustadz Abu Azam Hawari. Dilanjutkan dengan rubrik Fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Solahuddin. Serta diakhiri nanti dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar yang berbahagia, di mana saja saat ini Anda berada, tanpa berpanjang kata, langsung saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
8: Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah satu hari dalam sebuah hadis disebutkan, ya. Dalam hadis 70.000 dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada yang masuk surga tanpa hisab. Kemudian diikuti 70.000, setiap 70.000 diikuti 70.000 yang lain. Mereka adalah humul ladzina la yarkun wa la yastarkun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Tiga hal ini. La yarkun, tidak menjampi-jampi dengan jampi-jampi syirik. Haram itu di jampi-jampi syirik, ya. Jampi-jampi syirik, ya. Rukyah-rukyah tidak syar'i. Mantra-mantra lah kalau gitu. Kemudian wala yastarkun, ya, tidak apa namanya minta diruqyah. Wala yatatayyarun, ya, tidak apa namanya tatayur, percaya pada mitos-mitos. Wa ala rabbihim yatawakkalun, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memiliki ciri-ciri seperti ini, mereka adalah orang yang insyaallah taala masuk surga tanpa hisab. Subhanallah. Di antaranya adalah sahabat Uqasyah. Dalam hadis itu Nabi SAW itu diperlihatkan uridat alayya umam, ya. Faraaitun nabiyya wa ma'ahu ruhayl. Aku melihat Nabi dalam apa namanya, ketika ditunjukkan itu, aku melihat Nabi, kata beliau SAW, diikuti dengan antara 3 sampai 10 pengikut saja. Nabi, ya, levelnya Nabi, bukan Ustadz kandang atau Ustadz kondang gitu. Wan nabiya wa ma'ahu rajulun wa ma'ahu rajul wa rajulan. Nabi diikuti hanya satu atau dua pengikut saja. Ya, wan nabi wa laisa ma'ahu ahad. Ada nabi yang enggak punya followers. Enggak punya follower, enggak ada yang ngikutin. Dan ada nabi yang apa namanya diikuti banyak di satu ufuk. Fa idza huwa Musa alaihi salam. Nabi Musa itu pengikutnya banyak. Ya. Kemudian ada yang lebih banyak lagi yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dari hadis ini para hadirin sekalian ya. Makanya tidak bisa diukur keberhasilan sebuah dakwah itu hanya semata-mata apa banyaknya pengikutnya. Ya. Kalau hanya semata-mata banyaknya pengikut, ini nabi-nabi enggak punya pengikut. Nabi-nabi yang pengikutnya hanya 2, 3 atau sekitar 10 atau 100-an. Mereka mungkin telah gagal, naudzubillah. Enggak, mereka adalah semuanya telah sukses menjalankan misi mereka. Ya. Makanya ya, apalagi kita orang zaman sekarang, enggak ada alasan kita apa namanya untuk berputus asa, untuk berdakwah gara-gara enggak ada pengikutnya. Sampaikan saja ya, agama Allah Subhanahu wa taala. Mau dibaca, mau diikuti atau tidak, selama itu adalah kebenaran agama Allah Subhanahu wa taala, sampaikan saja. Ya. Tabligh ya, sampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, dari kalangan nabi dan rasul itu mereka ada yang ulul azmi tadi, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga punya kisah yang menarik. Orang tuanya ya, Azar atau pamannya gitu ya. Ada keterangan seperti itu. Mereka hidup ya, di satu kaum yang menyembah berhala-berhala. Menyembah berhala-berhala. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah. Sampai akhirnya terjadi dialog yang sangat luar biasa sebagaimana disebutkan dalam surat dalam Al-Qur'an itu ya. Dan Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapaknya apa para nabi dan rasul ya. Kemudian ada juga Nabi Musa alaihissalam, kisahnya juga sangat panjang, bahkan kisah nabi paling banyak di dalam Al-Qur'an itu Nabi Musa alaihissalam. Mulai dari kecilnya ya, mulai dari kelahirannya sampai masa apa namanya remajanya, sampai masa apa namanya beliau remaja ya di Madian, diceritakan menjadi penggembala kambing selama 10 tahunan ya. Fa in atmamta asran fami indik ya, jadi kami. Tapi enggak dijelaskan selama 10 tahun ini Nabi Musa alaihissalam ngapain aja gitu. Karena dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis juga susah dicari, ini apa sih siapa namanya yang dilakukan oleh Nabi Musa, masa hanya menggembala kambing saja sih selama 8 atau 10 tahun ini, rincian apa saja, kegiatan apa saja, aktivitas apa saja, enggak. Padahal itu adalah masa persiapan nubuwah. Setelah itu kan beliau menikah, lalu apa namanya disuruh mendapat wahyu gitu ya, tapi enggak dijelaskan. Yang jelas beliau adalah bersama orang soleh, ya. Dan di situ beliau apa namanya belajar apa namanya banyak hal, ya. Dan mempersiapkan bekal dengan apa namanya tadi ya, selama menjadi pengembala ini banyak hikmah yang Allah berikan kepada beliau. Ya, Nabi Musa ditarbiyah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengembala kambing. Dan tidaklah para nabi diutus illa wara'al ghanam, kecuali mereka adalah mengembala kambing. Wala anta ya Rasulullah, wala ana. Ana juga sama. Kuntu ar'aha ala qarari ta min ahli Makkah. Dulu aku mengembalakan kambing dan mendapatkan upah yang upah qararit ya. Upah bukan uang-uang logam emas dan perak, bukan, ya upah yang biasa saja. Ya. Jadi mengembalakan kambing ini termasuk profesi ya, profesi yang bisa banam diambil ininya, dan bukan profesi rendahan, tidak, karena dalam kambing itu fil ghanam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkah, barokah, baik mengembalanya atau menernak kambing itu berkah ya, mulai dari dagingnya ya dibuat berbagai macam olahan, kemudian susu kambingnya, termasuk dalam mengembalakan kambing ini ada pelajaran kesabaran, pelajaran leadership ya. Leadership itu kadang enggak harus memimpin apa namanya. Ini ada pelajaran apa leadershipnya di dalam mengembalakan kambing. Nah, Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang sangat mulia ya. Jadi ada apa namanya Nabi Ulul Azmi ada 5, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi dan rasul itu memiliki khasa'is ya, dan memiliki sifat-sifat. Sifat nabi dan rasul yang pertama jami'ul anbiya wa rusul rijal minal bashar. Semua nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah dari kalangan laki-laki. Ini pendapat yang kuat dari apa namanya? Para ulama. Bukankah Maryam, ibunda Maryam alaihissalam itu mendapatkan wahyu? Mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Iya memang benar. Tapi ibunda Maryam bukan seorang nabi. Ya. Pendapat yang kuat adalah para nabi dan rasul itu dari kalangan laki-laki. Ya. Wastafahum wajtabahum min baini sa'iri ibadihi. Dan mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak hambanya. Ini pilihan Allah Subhanahu wa taala. Wa faddalahum bin nubuwah wa risalah wa ayyadahum bil ayat. Mereka diberikan kenabian, diberikan risalah, kemudian dikuatkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan diberikan mukjizat. Mukjizat itu adalah hal-hal yang luar biasa untuk membuktikan bahwa ini adalah seorang nabi atau rasul. Ya, seperti mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala diberikan banyak mukjizat. Ada misalnya tangan beliau bisa mengeluarkan cahaya. Jadi ketika apa namanya dikeluarkan bisa mengeluarkan cahaya. Kemudian yang paling terkenal adalah tongkat yang bisa berubah menjadi apa? Ular yang sangat besar. Ya, Nabi Musa alaihissalam ini karena pengembala kambing itu apa suka membawa tongkat kan bisa untuk ini ya. Untuk menghalau ya. Wa matil ka bi yaminika ya Musa, wahai Musa, apa yang ada di tangan kananmu? Kata Allah Subhanahu wa taala, qala hiya asai. Ini adalah tongkatku ya Allah. Bukan berarti Allah enggak paham, enggak tahu ya, enggak. Wa matil ka bi yaminika ya Musa, apa ya di tangan kananmu itu wahai Nabi Musa? Ini adalah apa? Tongkat. Kata Nabi Musa, ya asaya atawakka'u alaiha, yang biasa aku gunakan untuk apa? Berjalan, untuk bersandar. Wa ahushu biha ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Jadi pemimpin itu berkhidmat kepada apa namanya tadi ya, yang dipimpinnya tadi. Mencarikan rumput yang hijau gitu kan. Memberikan air. Wa liya fiha ma'aribu ukhra, dan banyak tongkat itu digunakan untuk banyak faedahnya. Nah itu kemudian ini jadi ini ya, jadi mukjizat ya. Jadi ketika bersama tukang-tukang sihir, kemudian di apa namanya disuruh untuk melemparkan jadi ular. Kemudian ketika dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya terjebak di laut ya, inna lamudrakun kala, enggak ya, kita enggak apa namanya inna ma'ya rabbi sayahdin, bersamaku Allah, Allah akan memberikan hidayah. Kemudian diperintahkan izrib bi asaqal bahr. Pernah kan di surat Al-Baqarah disebutkan disuruh memukul ke ini ya, hajar ke batu. Fambajasat minhu 12 aja. Kemudian memancar 12 mata air. Dipukulkan ke apa namanya? Ke lautan langit fangfalak ya, terbelah. Terbelah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini mukjizat.
1: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
10: Wa man ah

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, di kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas salah satu ibadah Islam yang sangat agung dan salah satu rukun Islam, yaitu tentang zakat. Zakat ini adalah satu ibadah yang sangat penting, sangat agung, yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Keagungan atau urgensi zakat itu bisa kita lihat dari beberapa sisi. Yang pertama, zakat adalah rukun Islam yang ketiga. Ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, hadis dari jalur Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas tiga dasar, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Yang pertama, kesaksian bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dan yang kedua, kesaksian bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa yaqamis salah, mendirikan salat, wa ita'iz zakah, kemudian menunaikan zakat, wal hajj, beribadah haji, wa shaum Ramadan, juga shaum Ramadan. Nah, di sini secara langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa zakat termasuk satu di antara lima rukun Islam. Yang kedua, bahwa penyebutan zakat di dalam Al-Qur'an itu senantiasa digandengkan dengan kewajiban salat. Ya, ketika salat adalah ibadah yang sangat agung, kemudian digandengkan dengan zakat, maka ini menunjukkan bahwa zakat pun adalah ibadah yang sangat agung. Ya, di antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 110, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimussalah wa atuz zakah." Dirikan salat, tunaikan zakat. Dan banyak sekali ayat-ayat yang senada dengan ini, "Wa aqimussalah wa atuz zakah." Ya, dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Jadi perintah salat senantiasa digabungkan, digandengkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan perintah zakat. Ini menunjukkan betapa agungnya ibadah zakat. Kemudian yang ketiga, bahwa zakat itu telah ada pensyariatannya sejak orang-orang sebelum kita. Jadi zakat ini bukan ibadah khusus pada zaman Nabi Muhammad SAW, tapi pada zaman terdahulu pun sudah ada. Ya, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 83. Ya, Allah berfirman ya tentang Bani Israel, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa id akhadna mitsaqa Bani Israel la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana." Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dengan Bani Israel, hendaklah kalian menyembah Allah dan hendaklah kalian berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa dzil qurba wal yatama wal masakin. Kalian pun harus berbuat baik terhadap orang-orang dekat kalian, ya, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin. Wa qulul linnasi husna. Kemudian berkatalah dengan perkataan yang baik kepada seluruh manusia. Wa qimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat, tunaikan zakat. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan zakat untuk kaum Bani Israel. Artinya perintah zakat atau ibadah zakat itu bukan khusus ibadah pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga sudah ada sejak zaman dahulu. Kemudian zakat ini adalah sifat khusus untuk orang-orang yang beriman. Ya, zakat, berinfak ini sifat khusus untuk orang-orang yang beriman. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun." Dan mereka yang beriman terhadap apa yang diturunkan kepadamu dan diturunkan kepada orang-orang sebelummu, "wa bil akhirati hum yuqinun," dan mereka adalah orang-orang yang yakin dengan akhirat. Apa yang Allah turunkan untuk kita diantaranya syariat zakat. Maka orang yang menunaikan zakat, ya, ini termasuk orang-orang yang beriman. Kemudian, saking pentingnya zakat, Ya, karena pentingnya zakat, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu langsung merincikan. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung merincikan di dalam hadis beliau, dijelaskan dengan sangat detail tentang kadar zakat. Ya, berapa zakat yang harus ditunaikan. Kemudian zakat itu harus diberikan kepada siapa saja. Kapan pengambilannya? Ya, ini sudah dijelaskan secara rinci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perincian ibadah zakat ini menunjukkan tentang urgensi zakat. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala sangat mencela orang-orang yang meninggalkan zakat. Orang-orang yang tidak berinfak, yang tidak bersedekah, ini Allah Subhanahu wa taala sangat mencela mereka. Biasanya mereka memang orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Maka Allah berfirman dalam surah Fussilat ayat 6-7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa wailul lil musyrikin, dan celakalah untuk orang-orang musyrik, alladzina la yu'tuna zakah wa hum bil akhirati hum kafirun. Yaitu mereka yang tidak menunaikan zakat. Dan mereka orang yang kafir terhadap hari akhir. Allah mencela. Ya, dan juga Allah menyebut bahwa kebiasaan tidak membayar zakat itu seperti kebiasaan orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Maka kita sebagai orang beriman harus berbeda dengan mereka. Ya, ketika orang musyrik, orang-orang kafir tidak menunaikan zakat, kita sebagai orang beriman itu harus menunaikan zakat. Ya, kemudian orang yang tidak memberikan makan tergolong ke dalam kaum musyrikin yang bergelimang dosa. Di antara bentuk zakat adalah memberikan it'am, memberikan makanan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Muddatsir ayat 38-46, kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap jiwa bertanggung jawab atas apa yang telah dia perbuat. Illa ashabal yamin, ya kecuali golongan kanan, fi jan